sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
3: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
4: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
5: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi

0: Asi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
0: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Daniel Anjar.
6: Pertama, kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandara Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Sebenarnya ini pukul 10.15, ya. Yang kalau terbuat 3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini memang tidak selama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah masing itu luar biasa. Ya, menurut saya, itu mungkin lah. Bisa jadi terima kasih. Bagus ini luar biasa, tentunya. Selamat.
7: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
9: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
10: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. Seperti itu.
9: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus. Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahunan jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi, nantikan Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan beberapa agenda mengenai agenda jawaban ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan Anda di Halo RRI yang lalu. Silahkan nanti simak selengkapnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Berikut kami sampaikan informasi dari BPBD Kaltim.
3: Informasi kebencanaan.
2: Ada Pak Muryono yang siap menyampaikan informasinya pagi ini. Selamat pagi Pak Mur.
4: Pagi, assalamualaikum Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muryono informasi selengkapnya.
4: Siap Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan informasi selama beberapa menit ke depan. Edisi hari Jumat 5 Juni tahun 2026 hingga pukul 08 pagi ini kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot. Pantauan titik hotspot informasi dari BMKG Kalimantan Timur terdapat 14 titik meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat terdapat 2 titik di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Timur terdapat 11 titik, meliputi Kecamatan Pengalon 5 titik, Kecamatan Batu Ampar 2 titik, Kecamatan Ranto Pulung 3 titik, dan Kecamatan Telen 1 titik. Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 1 titik di Kecamatan Kenohan. Informasi kejadian signifikan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan rilis resmi BMKG dan di wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari Kamis 4 Juni tahun 2026 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau 14.30 waktu Indonesia Tengah, telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 2,7. Gempa yang berlokasi pada koordinat 097 lintang utara dan 117.57 bujur timur dengan kedalaman kurang lebih 8 km. Pusat gempa berada di Desa Keraitan, Kecamatan Pengalon, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan lokasi epicentrum, wilayah daratan yang berada paling terdekat dengan pusat gempa, antara lain di kawasan Kecamatan Sangatta Utara, meliputi Kelurahan Suarga Barat, Singa Barat, dan Teluk Lingga. Hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat kejadian tersebut. Gempa dengan magnitudo kecil ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila masyarakat merasakan guncangan ataupun menemukan dampak yang ditimbulkan akibat gempa, kiranya segera melaporkan kepada pemerintah setempat, BPBD, ataupun pihak berwenang untuk dilakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut. Terus pantau informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan instansi terkait untuk sumber-sumber informasi terpercaya. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriono melaporkan. Assalamualaikum. Kembali Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriono sudah menyampaikan informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
3: Informasi kebencanaan.
5: Ibu, ada rokok polos tidak?
6: Rokok polos? Wah, saya nggak berani jual, Pak. Itu kan dilarang.
5: Kenapa dilarang? Kan harganya murah. Lumayan jadi hemat.
6: Ya, jelas dilarang, Pak. Karena lebih berbahaya untuk kesehatan. Bisa ditangkap juga loh, Pak.
7: Benar sekali. Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok yang tidak dilekati pita cukai asli, rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai asli tapi tidak sesuai jenisnya, melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, diancam pidana paling singkat 1 tahun atau denda minimal 2 kali nilai cukai yang harus dibayar.
8: Halo RRI.
9: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
10: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
11: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
12: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
13: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811 5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi pendengar RRI 1 Samarinda di kali ini Jumat 5 Juni 2026. Halo RRI, akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan karena pada hari ini akan ada beberapa agenda yang bisa Anda ketahui. Ada tanggapan dari Dinas Perhubungan Kutai Barat, Dinas Perhubungan Kutai Samarinda. Lalu juga bagaimana tanggapan dari BBPJN, juga termasuk dari RRI Samarinda. Berikutnya juga dari PDAM Samarinda, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Lalu ada beberapa tanggapan lainnya yang tentu sayang untuk Anda lewatkan ya, mengenai jalan, lalu layanan air ya. Tadi kalau dari tanggapan-tanggapan dari dinas-dinas terkait yang akan memberikan jawaban pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Karena memang untuk saya secara pribadi, untuk wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur ini masalah sudah cukup lama ya sebetulnya terkait ketersediaan air, pendengar Pro 1. Mudah-mudahan ke depan pihak PDAM juga akan terus memperbaiki kinerjanya, karena belakangan ini juga terjadi perbaikan-perbaikan ya. Ini juga cukup mengganggu distribusi air untuk wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Ini menjadi hal yang juga kurang lebih sama mungkin terjadi di wilayah Anda. Nanti Anda boleh sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah terkait layanan publik yang hingga saat ini masih perlu Anda sampaikan ya. Mungkin juga ada kualitas jalan yang perlu diperbaiki, karena bagaimanapun ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah ya terkait kualitas jalan. Apalagi juga di wilayah-wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur ini masih terpantau ya, terutama di daerah utara. Ini masih Samarinda Utara terpantau jalan yang berlubang. Ini membahayakan tentu bagi para pengendara, terusus kendaraan roda dua ya. Apalagi ketika situasi di malam hari, bisa jadi lubang jalan ini tidak terlihat. Ini memang juga harus terjadi sinergi antar berbagai pihak. Misalnya saja untuk jalan-jalan dengan yang memang tidak layak untuk kendaraan bertonase besar, sehingga akan merusak jalan, pendengar Pro 1 Samarinda. Atau justru sebaliknya, wilayah-wilayah yang memang kerap kali dilewati kendaraan besar, maka demikian kualitas jalannya juga harus ditingkatkan. Silakan sampaikan pada kami nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Halo RRI, sambil Anda nanti mendengarkan tanggapan-tanggapan dari dinas terkait dengan keluhan-keluhan atau juga aduan keluhan publik yang pernah Anda sampaikan di Halo RRI.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Hardian, pengurus Pertuni Provinsi Kaltim. Untuk teman-teman tunanetra, jangan lupa ikuti keseruan Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Maulana Farizi mengucapkan selamat kepada RRI sebagai media partner atas kejuaraan Piala Dunia 2026. Sukses terus RRI, sekali di udara tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan

0: cacat, bahkan meninggal. Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang Cil?
3: 15 ribu nakai.
2: Ih, mahalnya.
3: Ih, ambil aja sudah. Lihat tuh najilnya, kasihan.
2: 7 ribu aja Cil ya.
3: Gak ada kawan nakai, belum sampai modalnya. Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15 ribu lah Cil lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih Cil, ayo.
2: Ih, kenapa sih orang aku masih nawar juga?
3: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, nggak usah ditawar.
2: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Akan menemani Anda bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan seperti biasanya pendengar, dalam acara Halo RRI di pagi hari ini, di edisi Jumat ini, kami akan menampung semua aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, baik itu melalui via telepon, via WA maupun via Google Form yang sudah diisi oleh pendengar kami, yang sudah kami persiapkan untuk Anda, karena pendengar, suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, beberapa hari yang lalu ya, tepatnya di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, ada berbagai pertanyaan ataupun keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui RRI Samarinda di acara program Halo RRI. Dan hari ini kami akan memberikan jawaban untuk Anda, baik itu dalam bentuk rekaman maupun juga dalam bentuk WA yang sudah disampaikan ke kami, yang sudah kami teruskan kepada pihak-pihak terkait atas pertanyaan, keluhan, dan aspirasi dari masyarakat sendiri. Kami sudah sampaikan dan sudah diberikan jawaban kepada kami. Dan ada beberapa juga pendengar yang masih belum kami dapatkan jawaban dari dinas terkait atau dari terkait dengan usulan pendengar ataupun keluhan masyarakat kami. Dan ini kami masih belum mendapatkan jawaban dari pihak-pihak tertentu. Dan ini nantinya pendengar, kami masih akan mencoba ya. Kami akan masih mencoba untuk menghubungi narasumber tersebut. Dan bahkan nantinya pendengar, di lain waktu kami akan hadirkan juga untuk Anda langsung berdialog di Halokal Team yang kami hadirkan untuk Anda di setiap Selasa dan juga di hari Kamis. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 743495 di 736566. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kemarin ya pendengar ya, ada pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan dari masyarakat kami pendengar. Ini dari Pak Hanya ya, dari Kutai Barat, terkait dengan praktik pungli diduga terjadi di jalan yang rusak ya, di bawah jembatan ATJ yang mangkrak, dan mohon segera ditindaklanjuti. Dan ini pendengar, kami sudah mendapatkan jawabannya dari PLT Kepala Dinas Perhubungan

0: Kutai Barat, Ibu Rita Nursanti. Nursandi maksud kami. Dan seperti apa jawabannya pendengar, inilah kami putarkan untuk Anda.
1: Kami sudah melakukan pencegahan dan sebagainya. Kalau memang terindikasi ada dari disuruh lakukan pungli, tentunya harus disertai bukti juga. Kami sendiri yang jelas, kita harus lakukan juga pemeriksaan secara internal.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu salah satu jawaban yang tadi dipertanyakan atau pada Rabu kemarin ya, di tanggal 3 Juni 2026 ditanyakan oleh Pak Hanye atau disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan praktek pungli yang diduga ya terjadi di jalan rusak di bawah jembatan ATJ yang mangkrak. Dan ini pendengar disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat, Ibu Rita, bahwasanya ini harus dilaporkan dan jika terdapat oknum tersebut maka akan dilakukan atau diberikan sanksi ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu satu jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, ini kemarin ya ada juga Pak Hanye ya, masih dari Pak Hanye ya, ini terkait dengan pertanyaan Pak Hanye kemarin ada terkait jalan ya. Ya, jalan yang dikeluhkan oleh Pak Hanye, di mana pendengar ini sudah ada jawaban yang kami hadirkan untuk Anda. Ya, di ya, kita putarkan dulu jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, ini dari Satker BJN 1 ya, Kutai Barat BBPJN Kalimantan Timur, ada Pak Dedi di sana terkait dengan BBPJN ya, Kaltim dimohon untuk memprioritaskan pembangunan simpang raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar, saat ini kondisi jalannya parah sekali.
1: Ya kan BBPJN Kaltim memohon untuk memprioritaskan pembangunan simpang raya menuju rumah sakit umum daerah ya,
0: ya.
1: KIS Harapan Insan Sendawar, saat ini yang kondisinya jalan parah sekali. Oke, saya jawab ya.
0: Siap.
1: Ini sudah masuk penanganan tahun ini, itu oleh Pemkab Kubar sendiri melalui kolaborasi penanganan antara balai dan Pemkab Kubar itu. Nah ini sudah dengan Bapeda dan Dinas PUPR juga ini sudah mempercepat proses tendernya, karena penanganan itu ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri. Kan kami ada kolaborasi nih untuk yang SBSN maupun pekerjaan dari mereka khusus untuk di rumah sakit tersebut, itu nanti ditangani oleh Pemkab Kubar sendiri seperti itu. Nah Mbak,
2: ya, kondisi jalan di sana memang dari sisi infrastruktur bagi BBPJN sudah tidak memadai sekali untuk masyarakat ya.
1: Betul kan, makanya itu Pak, Mbak, kami usulan program pemerintah maupun di pusat maupun di balai itu diprioritaskan untuk penanganan MCS sampai dengan Desember 2027 gitu.
2: Ya, jadi Desember 2027 insya Allah akan merasakan dan menikmati jalan yang lebih mulus.
1: Insya Allah, sampai dengan Desember ini nanti ya Mbak. Ini kan kalau yang khusus di depan rumah sakit, itu nanti prioritasnya oleh pemerintah Pemkab.
2: Ya.
1: Tapi di tempat-tempat lain juga sudah kita tanganin sampai dengan Desember 2027. Seperti itu Mbak.
2: Baik, terakhir Pak Dedi, apabila ada masyarakat terutama di kawasannya kewenangan Pak Dedi nih, di wilayah Kutai Barat, yang mengeluhkan kondisi jalan dengan kategori provinsi, yang pertama apakah ada indikator khusus yang menentukan bahwa itu jalan provinsi, jalan nasional?
1: Oke, kalau jalan provinsi, kalau jalan nasional tuh gampang aja Mbak, marka di tengah jalan itu otomatis warna kuning itu punyanya nasional, jalan nasional.
2: Ya.
1: Gitu.
2: Ya, jadi jalan nasional markanya kuning dan itu bisa disampaikan melalui Halo RRI seperti ini dan akan kami teruskan ke BBPJN juga ya Pak Dedi ya.
1: Siap, nanti kami akan segera tanggapin Mbak, itu.
2: Terima kasih. Cuma
1: nanti kami akan menjawabkan by data nanti biar lebih konkret lagi permintaan daripada warga ataupun dari RRI, gitu. Iya.
2: Pak Dedi, terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama, Ge. Ya, jangan sungkan ya, yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, itu jawaban dari BBPJN Kutai Barat ya, Kalimantan Timur. Ini terkait dengan pertanyaan dari Pak Hanye terkait dengan pembangunan simpang raya menuju RSUD Harapan Insan Sendawar ya, saat ini kondisi jalannya parah sekali. Dan nanti akan kami sampaikan ataupun jawaban tersebut akan kami kirimkan langsung kepada Pak Hanye. Dan pada tanggal 3 Juni, masih di tanggal 3 Juni 2026, ada Mas Sandi juga ya dari Samarinda mempertanyakan terkait dengan lampu traffic light di kawasan Simpang Trikora menuju Jembatan Mahkota 2 Ahmad Amin ya, sebagian dalam kondisi mati atau tidak berfungsi. Nah, jawaban dari Kabid LLAJ Dinas Perhubungan Kota Samarinda ada Pak Bobby mengatakan bahwa kondisi di lapangan untuk traffic light di simpang tersebut dari kaki simpang dari Samarinda seberang dalam kondisi mati dan lampu di sisi kiri tiang trafik tidak ada dan hanya menyisakan lampu 3 aspek di sisi atas. Ini sudah dikoordinasikan dengan pihak PT Jasa Marga pengelola tol Samarinda Balikpapan selaku pemilik aset traffic light di simpang tol menuju Jembatan Mahkota 2 ya. Dari pihak pengelola sedang melakukan pengecekan untuk di lokasi tersebut, serta dari pihak Dinas Perhubungan juga sedang ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini. Baik, itu jawaban dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh Mas Sandi ya pada 3 Juni 2026. Dan pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana pendengar, kami masih memberikan jawaban-jawaban yang sudah dipertanyakan oleh pendengar kami pada 3 Juni 2026 yang lalu. Dan juga kami masih menantikan Anda juga pendengar untuk menjadi catatan kami di 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan juga melalui Google Form RRI ya, Anda bisa sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan ataupun isu aktual dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda yang memang ini juga merupakan cara kita ya pendengar ya untuk mengambil alih ataupun ikut membangun Kalimantan Timur ini. Baik, ada Pak Hanye dari Kutai Barat. Kita angkat dulu telepon dari Pak Hanye. Selamat pagi, Pak Hanye.
3: Selamat pagi. Terima kasih Bu Deni, Bu Marga atas jawaban dari Balai Jalan. Memang saya kemarin saat bertemu dengan orang-orang proyek yang mengerjakan jalan itu, memang mereka cerita bahwa itu tanggung jawab dari Kabupaten Kutai Barat, diambil alih oleh Kabupaten Kutai Barat. Nah, saya bilang kenapa kok belum dikerjakan? Karena katanya menunggu lelang dulu. Saya bilang masyarakat ini kan butuh sekarang. Itu. Jadi kalau lewat situ yang bawa orang sakit bukan hanya warga Kubar, warga dari Kabupaten Mahakam Ulu juga, warga Malinau sana ya juga yang dibawa dari daerah Apokayan, Ibu Deni. Itu. Jadi perlulah dipercepat. Nah, terkait dari jawaban dari Ibu PLT ya tadi. Ibu PLT ini kan gagal gagal paham juga. Nah, ngobrol-ngobrol dengan pekerja-pekerja itu kan ada, mereka kan menurunkan batu sertu yang dari Palu sana kan. Nah, ditumpuklah di situ. Itu pun diminta uang keamanan oleh oknum dalam tanda kutip. Jadi kalau Bu PLT itu mau tanya dengan orang-orang di sana siapa orangnya itu. Kalau mereka memang mau jujur, karena kadang-kadang juga orang itu kan tidak berani juga berkata jujur kan, takut-takut juga, apalagi kalau orang-orang pendatang kan. Itu karena mungkin saja terancam keamanan nyawa mereka kan. Nah, ini juga kadang-kadang tidak ada perlindungan kan. Itu sudahlah, di Kutai Barat kita kalau untuk kepentingan umum itu kita janganlah bikin begitu, karena kita juga kalau sudah jalan rusak kita mengeluh. Nah, ini terus yang terakhir ini untuk Balai Jalan juga. Nah, Balai Jalan ini di berapa tahun kemarin itu dibangun parit. Nah, parit berapa meter itu parit itu dibikin ada gorong-gorong untuk pembuangan. Nah, untuk pembuangan awalnya janjinya dengan kontraktor yang punya tanah itu katanya sampai ke bawah. Ya. Tetapi oleh kontraktor itu langsung ditinggal. Nah, gorong-gorong jadi hujannya Bu Deni, airnya itu derasnya bukan main. Akhirnya berdampak kepada tebing lereng yang di belakang rumah Elkana Travel. Akhirnya karena runtuh, mereka menutuplah itu dengan apa namanya karung apa namanya pasir, lalu dicor permanen, ditutup. Nah, dampaknya lah puluhan rumah-rumah warga itu kalau hujan lebat akhirnya tergenang air karena air tidak ngalir, Bu. Mm-mm. Bu Deni. Nah, kami berharap ini juga dilanjutkan kepada pihak Balai Jalan. Artinya Balai Jalan itu bagus saja membangun seperti itu kan, tetapi kan kalau ditutup begini kan berdampak kepada masyarakat, kan kasihan masyarakat pada kalau hujan lebat. Mm-mm. Nah, jadi tolong juga pengawas dari Balai Jalan itu jangan hanya pakai baju rompi, pakai kacamata hitam, pakai helm petentang-petenteng, tapi tidak apa melihat, nah, oh begini solusinya supaya jalan ini bagus, apa rumah warga juga tidak terganggu. Nah, jadi kami minta mohon tanggapan lah dari pihak Balai Jalan supaya diperhatikan itu di tepatnya di Elkana Travel.
0: Oke, baik Pak. Baik.
3: Nah, jadi itu harapan kami supaya itu ditindaklanjuti. Memang di atas sana sudah di apa didikin juga apa gorong-gorong jalan tembus. Nah, tapi ya itu yang terakhir pemerintah memang membangun gorong apa parit, Bu Deni. Saya berharap dukungan juga masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Karena kalau kita menunggu dari Balai Jalan itu anggaran untuk membersihkan parit, lama sekali. Nah, ini yang parahnya ini saya lihat parit di depan rumah tidak mau dibersihkan, harusnya dibersihkan itu, dibuang sampah-sampahnya. Nah, peran masyarakat juga harus, jangan hanya menunggu pemerintah aja.
0: Ya,
3: terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Hange, selamat pagi. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih sudah memberikan keluhannya di pagi hari ini. Dan kami masih juga pendengar akan menyampaikan untuk Anda terkait dengan jawaban-jawaban dinas terkait, pemerintah terkait atas apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami pada Rabu 3 Juni 2026 yang lalu. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Halo RRI.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar di 743495 di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan. Ya, selamat pagi Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Doni. Salam sehat, Horas.
0: Horas, maju-ajua.
1: Horas, maju-ajua. Salam sehat ya, Mbak Doni ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat, ya. Pak.
1: Jadi, tadi aku ditelepon sama Bang Kamal pagi-pagi tadi.
0: Iya, benar sekali, Pak. Iya.
1: Benar ya. Iya. Mbak Doni itu artinya cintanya saya, sayangnya saya sama RRI gitu kan. Nah, kalau saya sayang, berarti saya kan harus tahu gestur yang saya cintai ya kan, saya sayangi kan. Nah, makanya itu tadi saya nanyakan masalah form pengetikan Google Form atau konten YouTube itu gitu kan. Nah, karena saya pakai YouTube. Nah, jadi apa itu https://2.ly46b/psn itu? Nah, tadi saya sudah dijelaskan. Nah, maksud saya itu jangan sampai dikelola oleh pihak ketiga, karena saya punya YouTube, punya Instagram, dulu punya Twitter. Itu dikuasai oleh orang lain gitu loh.
0: Artinya nah, sudah ada jawabannya ya Pak ya? Sudah tahu ya Pak ya?
1: Belum juga, tapi saya klarifikasi tadi. Nah, artinya bit itu adalah sasaran pencapaian duput only, mengutip kita pencapaian bit itu setahu saya gitu, tapi nanti klarifikasi lah yang tahu IT gitu kan. Nah, itu pencapaian. Nah, kalau layanan 46B ini saya nggak ngerti dari sebenarnya apakah itu layanan nama bank atau apa gitu kan. Jadi royalti pencapaiannya itu ya harusnya pro satu yang dapat gitu kan. Nah, tadi ketika saya bolehkan kuki pihak ketiga mengelola, tadi langsung ada di situ RRI.co.id Kaltim radio online. Nah, berarti browser Chrome saya langsung ke situ tadi. Makanya Om Kamal nelpon saya gitu kan. Saya tidak bermaksud apa-apa Mbak Deni, karena saya cari cintanya. Artinya bit Google Cache-nya itu harusnya RRI yang dapat, kalau dari YouTube dan konten itu. Nah, itu loh maksud saya. Makanya saya menanyakan, ragu saya ini siapa yang ngelola ini, siapa pihak ketiga atau tidak.
0: Nanti biar di ini ya Pak ya, tapi kan udah disampaikan sama Bang Kamal ya, dan ya,
1: itu kan sekarang Japri
0: ya. Ya, baik, sayang sekali terputus ya. Ada Pak Pak Arman ya, dari Luajanan. Pak Arman, selamat pagi Pak Arman. Dicoba lagi ya Pak Ridwannya untuk bergabung bersama kita ya Pak Ridwannya. Ya. Baik, ada Pak Arman dari Luajanan. Selamat pagi Pak Arman.
2: Selamat pagi Bu Dini. Salam hambat, salam apa ya? Ya salam aja sudah.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum begitu Kak. Selamat pagi. Ya, baik Pak. Silakan Pak dengan aduannya Pak.
2: Saya tidak menyampaikan aduan.
0: Ya, baik Pak.
2: Hanya untuk menyampaikan usulan. Mungkin usulan ini ada hikmahnya nanti.
0: Ya, baik.
2: Nanti akan memangkas korupsi-korupsi, marap-marap di level bawah, menengah sampai di level atas. Mudah-mudahan suara saya ini, saya berharap sih sampai kepada Bapak Prabowo. Begini Mbak. Ini untuk diketahui bahwasanya kebocoran-kebocoran itu kan terjadi itu di mana-mana, baik di level atas sampai di level bawah,
0: baik
2: dana desa, dana kelurahan. Nah, sementara dari OJK, dari KPK itu berharap pengawasan dari masyarakat, bilangnya kan laporan dari masyarakat. Nah, dituntut lagi bukti-bukti. Nah, sementara masyarakat ini kan mau melaporkan kerasnya motor. Nah, itu untuk melaporkan itu buktinya itu teramat sukar Mbak. Bu ini aku panggil Ibu aja. Jadi saya berharap kepada Bapak Presiden agar supaya menginstruksikan, ini rekamnya Mbak ya, agar supaya menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya, setiap pengajuan-pengajuan itu, anggaran itu kan ada mata anggarannya tuh, untuk jalan, jembatan, rehab, renovasi dan bla bla dan seterusnya, yang menggunakan uang negara. baik dari dana desa, dana kelurahan, dana APBD, dana APBD kabupaten kota, itu pertanggungjawabannya itu intinya di sini, di pertanggungjawabannya.
0: Oke, di pertanggungjawabannya ya.
2: Suratnya itu harus dikasihkan kepada lembaga hukum seperti pertama, satu, pengadilan negeri. Itu harusnya berbentuk PDF, jadi di screenshot, jadi lewat email, nggak usah lewat surat karena memerlukan biaya itu yang pakai kertas itu.
0: Okay.
2: Lewat email masukkan ke pengadilan tinggi negeri setempat atau ini untuk provinsi, kabupaten kota nanti selanjutnya menyusul. Kemudian lampiran pertanggungjawabannya itu diserahkan yang kedua kepada kejaksaan. Yang ketiga diserahkan kepada universitas-universitas yang ada di daerahnya.
0: Iya, baik.
2: Yang keempat diserahkan kepada RRI. Agar supaya bila terjadi masyarakat melaporkan, mereka tinggal klik-klik. Oh, ini di wilayah mana? Kelurahan B. RT-nya RT berapa? RT 1000. Nah, dia klik. Fotonya berapa aja, tinggal klik file. Oh, datanya ini pengajuannya ini loh. Ini RAB-nya ini.
0: Artinya sudah ya, tertampilkan ya, Pak ya?
2: Jadi nggak repot lagi. Bukan data. Jadi usulan saya kepada Bapak Prabowo ya ini. Karena Ibu ini, saya pernah dulu mengungkapkan kasus teror di tahun 2000. Itu file rekaman saya ada itu di Jakarta. Karena setiap ganti presiden itu pasti buka dia. Termasuk Bapak Prabowo sudah buka itu file rekaman saya. Dan sudah disebar itu ke setiap daerah-daerah. Nah, ini sangat bermanfaat ini Bu Dini.
0: Oke, baik Pak.
2: Demikian, mudahan ini ditanggapi Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Luajanan. Dan Anda juga untuk Pak Arman ya, ada kanal aduan SP4N ya, lapor untuk masyarakat bisa ikut mengawasi pembangunan. Di situ juga bisa ada ya di sana. Dan terima kasih usulannya, usulan untuk pemerintah ya, terkait dengan surat harus sesuai dengan SOP ataupun lewat email dan diteruskan ke beberapa instansi. Dan ini juga salah satunya ke pengadilan ya. Baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terkait dengan jawaban dari Pak Arman tadi, keluhannya pendengar, ini juga sudah disampaikan oleh pihak TMB maupun dengan KMB ya, akan disampaikan ke pihak Direktorat Program dan Produksi dan TMB Pusat, apakah bisa minta dibuatkan aplikasi pengaduan khusus lalu RRI. Baik, ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Pak Budiman Arif, silakan Pak Budiman Arif, selamat pagi.
3: Baik, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang uminya diberi dengan sepenuh hati, dengan kasih dari Allah. Semangat pagi saudaraku yang semangat membangun Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur. Saudaraku, warga Kalimantan Timur, kita tetap semangat walaupun ada apa. Kita tetap semangat dan jaga kesehatan. Begini, ini saya saran dan pendapat. Ini bukan hanya kita di Samarinda, bahkan kita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sekarang kita sedang sama-sama menikmati kegalauan di dunia. Dengan adanya naik bahan bakar, dengan adanya ekspansi militer, dengan adanya dan sebagainya, semua terganggu. Rupiah sampai jatuh. Ini yang penting, bagaimana kita, rakyat kita di 280 juta, provinsi kita di 38, kita luar biasa beratnya negara kita kepulauan, mata uangnya rupiah. Saya mengharapkan, tolong RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, RRI, Rumah Rakyat Indonesia, sebagai sumber informasi yang dipercaya. Saya sebagai Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, Budiman Arif, menyatakan untuk Kedaulatan Rakyat seluruh Indonesia. Indonesia jadi komandan. Karena mana? Waktu konferensi Asia Afrika, Bung Karno menyatakan, kita punya, ada tercatat di tinta emas Bandung Lautan Api, di Bandung.
0: Ya, mungkin langsung saja Pak dengan pertanyaannya Pak. Ya,
3: sudah, oke. Saya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Tolong RRI sampaikan dengan Pak Prabowo. Saya juga seperti Pak Arman. Indonesia untuk sebagai komandan untuk ada konferensi agama sedunia, ini semua negara ASEAN harus turun tangan. Karena sekarang, maaf Mbak Dini ya, ini saya membicarakan lebih dalam. Teknologi, ekonomi, budaya, dan sebagainya, silahkan. Tetapi yang tidak pas dari kehidupan manusia ini adalah iman. Pribadi, agama diadakan oleh Allah itu untuk manusia. Tidak pandang kamu siapa. Yang menentang agama itu adalah komunis atau PKI. Ini sekarang komunis sedang mempersiapkan untuk mengganggu setiap bangsa yang beragama. Bertuhan.
0: Oke.
3: Nah, jadi saya harapkan Indonesia harus mempunyai pendapat bagaimana untuk menentramkan dunia.
0: Oke, baik.
3: Satu-satunya jalan, diadakan suatu konvensi agama sedunia. Kalau perlu nanti ada di Pasir Penajam sana.
0: Iya, baik.
3: Sekaligus, untuk secara resmi, secara jelas, secara monumental, pemindahan ibu kota Indonesia di Pasir Penajam.
0: Oke.
3: Ini sangat penting. Kita boleh-boleh saja sekarang bertingkah laku.
0: Siap.
3: Mau berbuat sesuai dengan nafsu, ambisi ini dan itu. Ternyata ada yang lepas di pribadi kita semua manusia.

0: Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Masih dalam program Halo RRI di edisi Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan masih bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Dan pendengar, kami akan menyampaikan kepada pendengar kami ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budiman Arief ya, pada 3 Juni 2026 di hari Rabu kemarin, terkait dengan fasilitas penyeberangan di Jalan Rapak Dalam ya, yang belum sempurna, meminta penutupan jalur putar di Jalan Bayangkara dekat KS Tubun, serta meminta pengamanan tambahan di jalur R2 Jembatan Mahakam Baru karena dinilai sempit dan berbahaya. Dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Samarinda, Pak Budi memberikan tanggapannya pendengar setelah kami konfirmasi atau setelah kami sampaikan apa yang menjadi keluhan dari Pak Budiman Arief yang ada di Samarinda. Ya, Pak Budi dari bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Samarinda menyampaikan untuk fasilitas penyeberangan jalan di Rapak Dalam yang belum sempurna itu kita tidak jelas ya terkait dengan posisi dan gambarnya yang dimaksud tidak sempurna. Bisa diminta foto di lokasi dan titik lokasinya. Nanti Pak Arief, Pak Budiman Arief minta foto ya, dikirimkan ke RRI Samarinda, nanti kita akan sampaikan ke Dinas Perhubungan. Dan untuk penutupan jalur putar di Bayangkara akan dilakukan analisis lanjutan mempertimbangkan lebar jalan existing dan volume lalu lintas. Untuk jalur R2 Jembatan Mahakam 4 di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, akan kami teruskan terkait penyempurnaan pemasangan rambu serta antisipasi lainnya agar kendaraan roda 4 tidak masuk baik dengan pemasangan portal batas atas dan lain-lain. Itu jawaban dari Dinas Perhubungan Samarinda ya. Oke, selanjutnya pendengar, ada yang disampaikan oleh Pak Hendra ya, dari Samarinda melalui Google Form RRI, di mana ketidaksesuaian checking meteran air PDAM ya dengan tagihan pembayaran bulanan tidak sesuai di kawasan Gunung Lingai. Dari Humas PDAM Samarinda sendiri menanggapi, untuk pencatatan meteran yang tidak sesuai bisa diadukan ke kantor pelayanan wilayah masing-masing, dan untuk sekitar Alaya bisa ke kantor pelayanan wilayah 2 di Ruko Alaya depan SPBU Simpang Jalan Pemuda Sentosa. Dan kami juga sudah mencoba menghubungi ya dari Perum Tirta Kencana dari PDAM sendiri, kami sudah mencoba namun saat ini masih belum bisa dihubungi pendengar. Dan untuk pendengar kami juga yang ingin langsung berkonsultasi kepada pihak PDAM, ini ada kontak center Perumda Tirta Kencana, ada di WA-nya 0811 553536, sekali lagi di 0811 553536. Dan kami akan mencoba ya, Bang Rizky saat ini sedang mencoba menghubungi pihak PDAM untuk memberikan jawaban. Mungkin pendengar kami kurang puas ya dengan jawaban melalui WA, dan kami akan coba menghubungi beliau. Dan ini juga pendengar, sudah ya, sudah terjawab semuanya. Ada Pak Hendra kemarin sudah, dan juga Pak Ridwan terkait dengan keluhan RRI ya, ini sudah ditanggapi. Dan juga Pak Budiman Arief terkait dengan fasilitas penyeberangan di Jalan Rapak Dalam yang belum sempurna. Ada Mas Sandi terkait dengan lampu traffic light di kawasan Simpang Trikora menuju Jembatan Mahkota 2. Dan juga dari Pak Hanya ya di Kutai Barat terkait dengan praktik pungli, dan juga terkait dengan prioritas pembangunan Simpang Raya menuju Rumah Sakit Daerah Harapan Insan Sendawar. Ini sudah ada jawabannya. Dan juga kemarin ada Pak Edi Siswanto ya, yang sudah juga mempertanyakan ini terkait dengan ya, dari Kadis PUPR Kaltim Pak Aji Muhammad Fitra Firnanda juga sudah memberikan jawabannya, dan kami sudah teruskan ke Pak Edi ya. Dan semuanya sudah terjawab pendengar. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu kita lagi ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan nantinya juga pendengar, kami sampaikan juga kepada pendengar kami, kita saat ini masih menantikan Mbak Fani ya, yang akan melaporkan dari Balikpapan terkait dengan kedatangan menteri saat ini pendengar. Dan kita masih belum terhubung, kita coba ya untuk menghubungi kembali Mbak Fani yang saat ini telepon masih sibuk. Dan mungkin ini masih ramai ya untuk kedatangan Menteri Mendikdasmen ya, resmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Balikpapan. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih bersama dengan Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi

0: laporan terkini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung ya bersama dengan Mbak Fani yang ada di Balikpapan, di mana akan menginformasikan terkait dengan Mendikdasmen ya, resmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Balikpapan. Selamat pagi Mbak Fani.
2: Selamat pagi Mbak Dedi di studio.
1: Iya, baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, saudara pendengar, dapat kami informasikan saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, melakukan kegiatan diawali dengan pagi ceria di salah satu lokasi, yaitu Dom BSDC, Dom Balikpapan, kemudian bersama dengan ribuan pelajar Kota Balikpapan, kemudian melakukan penyerahan bantuan revitalisasi bangunan sekolah, dan berikut kita akan dengarkan langsung informasi dari Pak Menteri.
3: Selama 10 bulan bagaimana Ibu? Oke, dampaknya terhadap anak-anak kehadiran di sekolah. Oke. Kaitannya dengan kedisiplinan, kaitannya dengan kepemimpinan, gimana Bu?
4: Tadi ada dari Pak Menteri kalau yang mengambil itu jangan itu kalau ini kami memang sudah yang mengambil bagian, cuma tadi masih koreksi, ya masih ada koreksi, taruh di depan kelas kemudian lagi ambil yang bagi.
5: Dari pantauan Pak Menteri.
6: Kalau untuk menunya sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk menu MBG sendiri,
5: sudah layak, apa sudah layak?
3: Saya kira sudah sesuai ya, sudah sesuai. Dan tadi saya tanya anak-anak sudah kan harus setiap hari yang berbagi. Mudah-mudahan bisa lebih diperbaiki lagi, walaupun sudah sesuai, tapi menurut saya memang masih ada yang perlu diperbaiki.
6: Menunya atau gimana?
3: Tadi saya lihat, saya kira variasinya sudah, tinggal nantikan sesuai dengan arahan Pak Presiden yang disampaikan di saat pertemuan hari yang lalu kan. Nanti sekolah-sekolah kami minta untuk memberikan laporan tentang menu yang disediakan oleh SPPG di sekolah-sekolah itu. Tapi untuk sekarang yang saya lihat sudah oke, gitu, walaupun mungkin perlu ada yang ditingkatkan.
2: Terima kasih Bapak. Ya, demikian tadi kita baru wawancara langsung dengan Bapak Menteri, Bapak Mukti sendiri, yang di mana saat ini meninjau lokasi sekolah di SMP Negeri 14 Kota Balikpapan dan melihat langsung bagaimana penyaluran MBG di sekolah ini. Dan dapat didengarkan tadi bahwa Pak Mukti mengatakan bahwa MBG terus dilakukan untuk distribusinya di sekolah-sekolah di Indonesia tentunya dan juga di Kota Balikpapan. Dan ini saudara pendengar dapat kami sampaikan lagi, kita akan lanjut lagi menuju ke SMA Negeri 8 untuk melihat bagaimana Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI ini akan meninjau langsung sekolah-sekolah yang tentunya direvitalisasi atau direhab seperti itu. Dan bukan hanya Kota Balikpapan saja yang menerima rehabilitasi rehab tersebut, tapi juga dari Kota Samarinda, dari PPU, itu mendapatkan rehab sendiri. Dan dapat kami informasikan bahwa kegiatan ini sendiri adalah tentunya terkait dengan asacita Presiden RI, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Demikian dapat yang sampaikan saat ini, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Afriani yang ada di Balikpapan yang sudah melaporkan terkait dengan kunjungan ataupun kedatangan dari Mendikdasmen yang meresmikan revitalisasi 102 sekolah di Kalimantan Timur yang saat ini dipusatkan di Balikpapan. Dan nantinya pendengar, Anda juga bisa mendengarkan berita selengkapnya pada pukul 14 WITA.
0: Laporan terkini.
7: Halo RRI.
8: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
9: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
10: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
11: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumri, Ketua DPC Pertune Kota Samarinda, mengucapkan selamat mendengarkan siaran Pesta Bola Dunia tahun 2026 di Radio RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Dan karena waktu kita sudah sampai di saat ini, pendengar, kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Rizky dan juga Bung Nopem Budi yang menemani Anda dari pukul 9 tadinya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila terdapat salah dan silap kami selama bersama dengan Anda di udara saat ini. Dan sampai jumpa lagi pendengar di edisi Senin nantinya pada tanggal 8 ya, pada tanggal 8 Juni 2026, masih di acara Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi konsumsi obat ivermectin tiap hari dapat hindari hantavirus menurut WHO. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id yang melakukan penelusuran dengan mengunjungi situs resmi WHO. WHO tidak pernah mengunggah pernyataan bahwa ivermectin bisa mencegah penularan hantavirus. Melansir dari artikel WHO yang membahas hantavirus, dijelaskan bahwa saat ini belum ada obat atau vitamin tertentu yang sudah terbukti klinis mencegah penularan hantavirus. Sejauh ini WHO hanya menjelaskan bahwa pencegahan utama hantavirus dilakukan dengan menghindari kontak dengan tikus, urin, kotoran, dan lingkungan yang terkontaminasi tikus. WHO tidak pernah menyarankan obat ivermectin untuk mencegah hantavirus. Selain itu, ivermectin adalah obat keras yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan setiap hari. Demikian informasi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, saya Rio Mitasari yang bersama Anda pendengar di kebersamaan hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat yang tetap beraktivitas di hari Jumat ini, meskipun sebagian pegawai melakukan work from home ya, atau work from anywhere. Saat ini kami tetap bersama Anda pendengar untuk mengupdate beberapa informasi-informasi pilihan dan juga tentunya menemani ya dengan sajian musik-musik untuk Anda yang saat ini tengah berkendara ataupun juga yang mendengarkan siaran kami dengan aktivitas di rumah ataupun juga di kantornya. Siaran kami ini bisa Anda monitor lewat radio frekuensi FM di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur ataupun juga secara streaming di aplikasi RRI Digital. Samarinda siang pendengar, hari ini bertemakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia karena tanggal 5 Juni ini juga adalah peringatan global yang ditetapkan oleh PBB soal Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi tema kita tentunya tidak jauh-jauh soal lingkungan ya, tentang bagaimana tentunya cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak emisi karbon terutama di kehidupan dan lingkungan kita sehari-hari. Untuk informasi Anda, emisi karbon ini adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Selengkapnya di Samarinda siang ini.

ada ketentuannya nggak sih registrasi email di Bea Cukai? Jadi teman-teman, seluruh HKT, baik handphone, komputer genggam, dan tablet yang dibawa dan dibeli oleh penumpang dari luar negeri, wajib meregistrasikan emailnya ke Bea Cukai agar bisa menggunakan kartu SIM Indonesia. Maksimal HKT yang didaftarkan emailnya adalah 2 unit untuk tiap orang atau penumpang. Jika lebih, maka akan terkena aturan larangan dan pembatasan. Cara daftar email di Bea Cukai gampang banget. Jika kalian turun di Bandara YIA, kalian dapat mengisi formulir di mobile Bea Cukai atau website beacukai.go.id. Lalu pilih menu registrasi email. Kalau sudah diisi, maka penumpang akan mendapatkan barcode. Barcode tersebut jangan lupa ditunjukkan kepada petugas Bea Cukai di bandara waktu sampai di Indonesia. Jika kalian registrasi email saat tiba di bandara kedatangan, maka kalian akan mendapatkan fasilitas pembebasan 500 USD sesuai ketentuan barang bawaan penumpang. Jika sudah keluar dari bandara kedatangan, fasilitas tersebut sudah tidak berlaku. Namun, kalian masih bisa meregistrasikan email HP kamu ke kantor Bea Cukai terdekat maksimal 60 hari sejak tanggal kedatangan. Jangan lupa registrasikan email HP kamu ya, biar gak keblok.

107.1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti transportasi ataupun juga konsumsi listrik, produksi pangan, ini ternyata berkontribusi terhadap pemanasan global. Itulah kenapa setiap manusia, setiap individu itu punya peran yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon ini ya. Beberapa langkah sederhana untuk mengurangi emisi karbon yang kami kutip dari jejakin.com, pendengar. Ini yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, karena kita tidak bisa menutup mata ya, transportasi ini jadi salah satu kontributor terbesar emisi karbon. Apalagi semakin mudah sekarang ya untuk mendapatkan kendaraan bermotor. Nah, ini untuk mengurangi jejak karbonnya, kita bisa menggunakan transportasi umum atau bersepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan yang singkat ya. Kemudian juga bisa juga ini kita berbagi tumpangan dengan orang lain, atau istilahnya sekarang nebeng ya. Bisa juga kita meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi kecuali benar-benar diperlukan. Atau kalau memang bisa ya, kita bisa menggunakan kendaraan ramah lingkungan, yang mulai beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti mobil listrik atau hybrid yang menghasilkan emisi lebih rendah, dan merawat kendaraan secara teratur untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakarnya.

0: Bojo Sijan atau enggak ya?
1: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
0: Ah, enggak usah, ribet.
2: Klub mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
1: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
2: Kiri aja deh, gak banyak lampu merah. Aduh, kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
1: Kamu sih gak dengerin aku.
3: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audiency Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum melanjutkan ya, tentunya obrolan ataupun juga informasi kita seputar cara sederhana untuk mengurangi emisi karbon ya, kami informasikan apakah Anda sudah tahu tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ini adalah lembaga independen, lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Fungsi utama LPS sendiri adalah menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya dan melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS ini sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita pendengar melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Kalimantan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: RRI Samarinda Pro 1.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini ada informasi yang menggembirakan di mana wakil dari Radio Republik Indonesia Samarinda ini lolos semifinal 15 besar kategori pria untuk ajang Gita Fest 2026. Di mana Gita Fest ini adalah kompetisi menyanyi lagu-lagu nasional, dan untuk warga benua Etam, ayo kita bisa dukung wakil Kalimantan Timur ini untuk lolos ke babak berikutnya dengan cara vote di gitafestrri.id ya. Sekali lagi gitafestrri.id. Nah, ini bisa vote sebanyak-banyaknya karena ini gratis ya. Jadi silakan saja masuk ke website gitafestrri.id untuk vote wakil dari benua Etam.

Masih di Samarinda siang, pendengar, bagaimana tentunya cara yang bisa kita lakukan ya untuk mendukung Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dan beberapa cara untuk mengurangi emisi karbon. Setelah tadi juga kita memaksimalkan atau meminimalisir ya, meminimalisir penggunaan kendaraan. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengurangi konsumsi listrik, karena listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik bahan bakar fosil terutama itu berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon. Mungkin kita bisa menggunakan peralatan hemat energi seperti lampu LED, AC inverter ataupun juga lemari es yang hemat energi, dan juga mematikan lampu atau perangkat listrik saat tidak digunakan dengan memaksimalkan cahaya alami terutama di siang hari. Kemudian juga plastik yang sekali pakai itu ternyata tidak cuma mencemari lingkungan, tetapi juga membutuhkan energi yang signifikan untuk diproduksi. Jadi mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini juga menurut dari situs ini bisa kita lakukan untuk berkontribusi ya, langkah-langkah sederhananya dengan membawa tas belanja sendiri atau menggunakan tumbler, wadah makan yang bisa digunakan kembali ya, dan menghindari produk yang dikemas berlebihan. Itulah pendengar beberapa langkah sederhana, terlihat kecil, memang terlihat remeh atau terdengar remeh, tapi ini dipercaya bisa mengurangi emisi karbon yang menjadi salah satu penyebab utama perubahan iklim ya. Jadi kalau memang kita percaya bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan kita atau bumi kita, salah satu cara sederhananya seperti yang kami informasikan tadi. Kami masih akan bersama Anda pendengar dengan sajian informasi-informasi lainnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan masuk segmen kita Indonesia.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1. Yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap 63 kasus tindak pidana 3C, yakni pencurian dan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, serta pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dalam periode 1 Mei hingga 2 Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 81 tersangka telah diamankan oleh jajaran Polda Kalimantan Timur bersama Polres di berbagai wilayah Kaltim. Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro memimpin konferensi pers di lobi Mapolres Tabalikpapan dan menegaskan bahwa kejahatan jalanan masih menjadi perhatian utama kepolisian karena berdampak langsung terhadap rasa aman dan kenyamanan masyarakat. Polda Kaltim memastikan akan terus meningkatkan upaya penindakan serta pencegahan guna menekan angka kriminalitas di wilayah Kalimantan Timur. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi

0: pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Si sajian kita Indonesia pendengar, hari ini kita akan membahas tentunya masih bertemakan Hari Lingkungan Hidup ya. Ini ada beberapa tradisi ataupun juga festival adat ya, yang ada di Indonesia yang juga tentunya punya makna yang sangat dalam dan tentunya juga berkaitan dengan lingkungan. Ada yang namanya Festival Gunung Slamet pendengar, yang dilangsungkan di Pulau Jawa dan jadi agenda rutin untuk mempertahankan adat budaya Jawa sekaligus juga mempromosikan potensi wisata desa di sana. Ada beberapa rangkaiannya ya dalam Festival Gunung Slamet ini, yang hari ini juga akan kami hadirkan informasi seputar Festival Gunung Slamet ini, yang juga katanya berhasil memecahkan rekor MURI ya, dan merupakan

bagian dari Karisma Event Nusantara tahun 2025 dan menjadi salah satu acara unggulan di Jawa Tengah. Ini festival yang tentunya bisa diikuti untuk merasakan keindahan Gunung Slamet melalui kegiatan dan juga adat-adat istiadat yang seru dan menantang tentunya. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya tentunya di sajian kita Indonesia.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa rangkaian ternyata dalam Festival Gunung Slamet ini, di mana pertamanya adalah prosesi pengambilan air di kaki Gunung Slamet, mata air yang bernama Tuksikopia. Dilansir dari Purbalingga kap.go.id, pendengar, kegiatan hari pertama festival ini adalah pengambilan air di mata air tersebut yang diawali dengan pembawaan lodong oleh 40 orang laki-laki dan pembawaan nampen oleh 40 orang perempuan. Dengan menggunakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala yang dikenakan oleh laki-laki, sedangkan perempuan ini memakai kain berwarna hijau. Lodong ini sendiri adalah gelondongan bambu sepanjang 2 meter dengan ujungnya dibuat agak runcing dan digunakan sebagai tempat air. Setelah diadakan upacara permintaan, rombongan pengambil Tuksikopiah ini menuju lokasi, di mana lokasinya sekitar 2 km jauhnya, dengan menyusuri lereng gunung. Rombongan akan berjalan diiringi dengan tetabuhan selawat yang berlanggam Jawa, dan setibanya di mata air, sesepuh desa akan memimpin doa dan dilanjutkan dengan pengambilan air untuk dimasukkan ke dalam lobong tadi. Dan untuk pengambilan air selesai, sesepuh masyarakat akan kembali membacakan doa sebelum rombongan berjalan menuju Balai Desa Serang untuk menyemayamkan lodong tadi yang berisi air yang nantinya akan dibagikan pada hari terakhir festival.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

mimpi dimulai dari tempat mewah. Kadang, mimpi besar lahir dari lapangan kecil di kampung sendiri. Dulu, mereka hanya anak-anak yang bermain bola sampai matahari tenggelam. Ditertawakan karena bermimpi terlalu tinggi. Diremehkan karena berasal dari kampung yang kecil. Namun mimpi tidak pernah memilih tempat lahir. Piala Dunia menjadi bukti bahwa sepak bola bisa membawa harapan untuk generasi muda Indonesia. Dan Piala Dunia 2026 mengajarkan satu hal, bahwa kerja keras, keberanian, dan harapan bisa membawa siapa saja menuju panggung dunia. Untuk generasi muda Indonesia, jangan berhenti bermimpi, karena suatu hari nama Indonesia bisa bergema di stadion terbesar dunia.

kita Indonesia ya, Festival Gunung Slamet. Nah, kali ini kita di hari kedua festivalnya yang katanya akan menampilkan pentas budaya lokal dan ada pasar rakyat di depan Balai Desa Serangnya. Kemudian dilanjutkan dengan penanaman turus di sekitar lereng Gunung Agung sekaligus juga pembagian sedekah kepada yang membutuhkan. Di sore harinya itu akan dilakukan event yang namanya Perang Stroberi di lapangan Desa Serang, di mana perang ini sangat meriah karena dilakukan oleh pria, wanita, muda, tua yang bercampur jadi satu. Jadi buah yang digunakan ini adalah buah stroberi yang sudah afkir istilahnya ya, atau sudah tidak layak jual, dan saling lempar satu sama lain. Bahkan keriuhan anak-anak akan menjadi tontonan yang tidak boleh dilewatkan di Festival Gunung Slamet. Hari ketiganya akan menampilkan kirap budaya dan hasil bumi, di mana kirapnya ini akan dimulai dengan rombongan pembawa air tuksi kopiah tadi. Kemudian di belakangnya ada gunungan hasil bumi kesenian, dan akan dimulai dari lapangan SMP Negeri 2 Karangreja di Desa Kutabawa dan finishnya di depan Balai Desa Serang. Sampai di Balai Desa, air tadi yang dibawa oleh 40 laki-laki dan 40 perempuan ini akan dibawa ke rest area Desa Wisata Serang, yang kemudian di rest area tersebut dilakukan prosesi wayang ruwat. Setelah air tuksi kopiahnya sampai, akan diterima oleh Bupati Purbalingga, yang selanjutnya air tersebut dibagikan ke seluruh masyarakat yang datang dan dilakukan pemotongan tumpeng.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Rino Jefriansa SS, Ketua DPD Pertuni Kaltim, mengucapkan selamat atas kesempatannya dengar bareng yang diselenggarakan oleh RRI Kota Samarinda. Dengan adanya pesta bareng Piala Dunia ini, dapat merasakan euforia dan dapat menikmati pertandingan sepak bola di Piala Dunia di RRI Samarinda. Terima kasih kepada RRI Samarinda sekali dua cepat tetap di udara.
0: FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami informasikan juga saat ini Wakil Radio Republik Indonesia Samarinda sudah lolos semifinal 15 besar untuk kategori pria atas nama Hifni ya, di ajang Gita Fest 2026. Untuk informasi Anda, Gita Fest ini adalah kompetisi menyanyi lagu-lagu nasional, dan kita sebagai warga benua Etam ya, kita bisa dukung wakil dari Kalimantan Timur untuk lolos ke babak berikutnya dengan cara vote yang gratis dan sebanyak-banyaknya ya di gitafest.rri.id. Jadi memang vote-nya ini gratis, pendengar, Anda bisa langsung masuk ke website gitafest.rri.id ya. Ayo kita vote sebanyak-banyaknya untuk mendukung Hifni agar bisa lolos ya di babak selanjutnya.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan

0: kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di segmen kita Indonesia Pendengar dengan Festival Gunung Slamet ya, yang kita informasikan untuk saat ini dengan beberapa agendanya yang tentunya juga syarat akan kecintaan terhadap lingkungan. Nah, di sana di pentas seni budaya lokal itu dilakukan pada hari ketiga dan malam harinya dilanjutkan dengan pertunjukan seni kontemporer dan ada pertunjukan lighting spektakuler ya. Jadi selain ada tradisionalnya ada juga yang modern, di mana seni kontemporer ini memadukan perpaduan musik modern dengan musik tradisional, ada gitar dan juga drum yang menjadi tontonan wajib bagi Anda yang terutama mencintai musik. Dan juga beberapa daftar kegiatan untuk festival ini sendiri, pendengar, ada aksi cinta lingkungan yaitu tanam pohon yang melibatkan warga dan pengunjungnya untuk menanam pohon bersama untuk menjaga kelestarian lereng Gunung Slamet ya, demi masa depan hijau dan juga cerah. Kemudian ada bersih desa atau istilahnya kenduri, pendengar, ini dilakukan untuk membersihkan lingkungan. Jadi di sana masyarakatnya akan menggelar kenduri bersama sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki dari alam, terutama dari Gunung Slamet itu sendiri. Informasi ini, pendengar, melengkapi sajian kita Indonesia. Mudah-mudahan juga bisa menambah hasanah budaya kita terkait dengan adat istiadat yang ada di Indonesia. Kami juga masih akan bersama Anda untuk suasana siang hari ini dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan juga dengan khutbah dan sholat Jumat. Kami akan menyiarkan secara langsung, pendengar, dari masjid yang ada di kota Samarinda.
1: Kita Indonesia.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchasdowski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci, termasuk Mohamed Salah. Iraullah menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes, Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that. I just
2: saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu.

0: Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
1: We end up, but,
2: Pebalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Kostyuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Kostyuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim, hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan
1: kita. Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadigrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Ya, karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya Ryan David Fadir. Ya, mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar narasi itu gimana di saat udah unggul kita.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar yang juga turut disiarkan di program Madua RRI Samarinda, saatnya kita akan ikuti siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Kota Samarinda bersama rekan Dedi Purnama.
4: Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Jumat 5 Juni 2026, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita, Jalan Pelita nomor 1 Samarinda, di mana nanti yang akan bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Rumainur. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Samarinda.

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وتمسك بدينه القويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله لعلنا من المفلحين. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Pada hari yang mulia ini marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang terus berdatangan dari Mekah Al-Mukarramah, kloter per kloter, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Semoga mereka semua mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Berawal dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa antal mu'min. Rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abi Umamah radhiyallahu an ada pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah bersabda, apabila kebaikanmu membuat hatimu gembira dan kejahatanmu membuat hatimu gelisah, maka engkau adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Menurut hadis ini, ada dua tanda atau dua bukti bahwa seseorang itu sudah bisa dianggap sebagai orang yang beriman. Mungkin hadis ini juga bisa kita jadikan ukuran atau standar bagi seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang yang beriman. Adapun kedua tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gembira berbuat baik. Seseorang yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, dia akan merasa senang sekali kalau dia bisa melakukan segala bentuk kebaikan. Kenapa demikian? Karena dia sangat-sangat yakin sekali bahwa kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu adalah satu kebenaran yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga berkeyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala atas kebaikan dan amal ibadah yang ia lakukan dengan penuh keikhlasan. Seorang pejabat yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, baik ia menjabat di pemerintahan ataupun di perusahaan badan usaha milik negara ataupun di perusahaan swasta, akan merasa senang dan merasa bahagia jika ia bisa melaksanakan tugas yang diamanatkan kepadanya bisa sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Seorang pedagang atau bisnismen yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, akan merasa bahagia atau merasa senang jika ia bisa jujur dalam perdagangannya atau perbisnisannya. Seorang karyawan yang mukmin, yang benar-benar beriman, akan merasa bahagia atau merasa senang jika ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang karyawan dengan sebaik-baiknya.
Demikian juga seorang mahasiswa atau pelajar yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, akan merasa bahagia atau merasa senang jika ia bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar dengan sebaik-baiknya. Begitulah seterusnya. Yang penting pada dasarnya seseorang yang mukmin, yang benar-benar beriman, akan merasa bahagia, akan merasa senang jika ia bisa melakukan segala bentuk kebaikan. Yang kedua, gelisah berbuat kejahatan. Seorang mukmin yang benar-benar beriman akan merasa takut atau merasa gelisah dalam hatinya apabila dia telah berbuat kejahatan atau dosa atau melakukan satu pekerjaan yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa demikian? Karena dia berkeyakinan bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat nanti. Dan jika Allah tidak mengampuni dosa yang pernah ia lakukan, maka sudah barang tentu Allah akan memberikan azab atau memberikan siksa terhadap dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Makanya dia akan terus memohon, makanya dia akan terus meminta dan mengharapkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya perasaan takut atau gelisah terhadap dosa yang pernah dilakukan adalah merupakan salah satu tanda dari keimanan seseorang. Bahkan inilah hakikat iman yang sesungguhnya. Bila seorang merasa gelisah dan kesedihan yang mendalam atas dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan, hal ini merupakan tanda adanya penyesalan di dalam dirinya. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sebaliknya, seseorang yang tidak beriman, dia tidak akan pernah merasa takut. Dia tidak akan pernah merasa gelisah terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Bahkan kadang ia merasa bangga. Na'udzubillahi min dzalika. Nah, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Sekarang tinggal kita saja lagi bertanya kepada hati kita masing-masing dengan satu pertanyaan. Apakah saya seorang yang beriman? Sebagai jawabannya kita tinggal melihat saja, apakah kedua tanda tersebut, merasa bahagia bila berbuat baik dan merasa gelisah bila berbuat jahat, itu ada pada diri kita. Jika seandainya belum ada pada diri kita, marilah segera bertaubat kepada Allah, selanjutnya berusaha untuk memperbaiki perilaku kita sekaligus membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Dan jika seandainya kedua tanda tersebut sudah ada pada diri kita, marilah kita mempertahankannya agar kedua tanda tersebut selalu ada pada diri kita. Akhirnya, hadirin jamaah salat Jumat, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Kita pun berharap kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyautan rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.

وكيف وصوفك واعتدل ورفتك أن الرزق صدق.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ah,

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan 13 lokasi perlombaan untuk pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis atau MTQH ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono mengatakan persiapan terus dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Belasan lokasi tersebut akan digunakan untuk berbagai cabang lomba yang diikuti kafilah dari kabupaten dan kota sekaltim. Selain menyiapkan arena perlombaan, pemerintah daerah juga melakukan pembenahan sarana pendukung, termasuk akomodasi peserta, transportasi, dan fasilitas pelayanan bagi tamu serta masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan MTQH. MTQH ke-46 tingkat Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menjadi ajang syiar Islam, sekaligus mempererat silaturahmi antar daerah di benua etam. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari. Ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik

0: mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Samarinda Siang Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Anda tentunya pendengar dengan sajian informasi-informasi pilihan ya. Tadi dibuka Anggun, terima kasih tentunya untuk Anda yang masih menunggu siaran kami. Dan kali ini juga kami update informasi-informasi dari seputaran Kalimantan Timur dan juga nasional. Oh iya pendengar, untuk informasi awal, saat ini wakil RRI Samarinda itu lolos semifinal 15 besar kategori pria atas nama Hipni pada ajang Gita Fest 2026. Gita Fest 2026 ini adalah kompetisi menyanyi lagu-lagu nasional, dan tentunya juga untuk warga Kalimantan Timur kita bisa dukung wakil dari benua etam ini untuk lolos ke babak berikutnya dengan cara voting ya. Vote-nya di mana? Di gitafestrri.id. Jadi masuk ke website gitafestrri.id, kita bisa vote Hifni sebanyak-banyaknya karena ini gratis ya. Silahkan vote Hifni sebagai wakil Kalimantan Timur, wakil RRI Samarinda untuk lolos ke ajang berikutnya.

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wolfsite pada hari Kamis 4 Juni kemarin, yang merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Jadi kehadiran aplikasi ini pendengar menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global, dan dikatakan keamanan cyber ini menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital bisa berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif, di mana menurut Presiden setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Salah satunya adalah pengembangan super platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Jadi inovasi ini pendengar lahir dari pengalaman, kompetensi, dan juga kreativitas anak bangsa, di mana mereka ini paham kebutuhan pasar sekaligus tantangan keamanan digital yang dihadapi berbagai sektor industri, sehingga keluarlah yang namanya Wolfsite ini tadi. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari Kota Samarinda di mana Dinas Lingkungan Hidup TLH Kota Samarinda mulai menyusun pelaksanaan program sedekah sampah di seluruh kecamatan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengurangan sampah dari sumber sekaligus meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Dilansir RRI, pendengar, program yang sebelumnya dipusatkan di satu lokasi kini akan dilaksanakan secara bergilir di 10 kecamatan dan langkah ini diharapkan bisa memperluas partisipasi masyarakat serta memudahkan proses pengumpulan sampah bernilai ekonomi yang nantinya disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Dikonfirmasi oleh penyuluh lingkungan hidup DLH Kota Samarinda, Eka Nur Wahidah, jadwal pelaksanaan sedekah sampah itu diinformasikan pendengar akan dimulai di Kecamatan Samarinda Ulu pada 10 Juni, dilanjutkan Kecamatan Samarinda Kota pada 18 Juni, Kecamatan Samarinda Ilir di 25 Juni. Selanjutnya kegiatan berlangsung di Kecamatan Samarinda Utara pada 2 Juli, Samarinda Seberang 9 Juli, Palaran 16 Juli, dan Lojanan Ilir 23 Juli, Sungai Pinang 30 Juli, Sungai Kunjang 6 Agustus, dan ditutup di Kecamatan Sambutan pada 13 Agustus 2026. Lokasi pengumpulan dan penimbangan sampah akan diserahkan kepada masing-masing kecamatan sesuai dengan kesiapan di lapangan, dan LH juga meminta kecamatan mulai berkoordinasi dengan kelurahan, organisasi peringkat daerah, sekolah, kemudian juga pelaku usaha, bahkan komunitas hingga bank sampah untuk bisa mendukung pelaksanaan kegiatan di wilayahnya masing-masing.

0: kamu, siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
2: Yes!
1: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Masih terupdate informasi dari dunia nasional, pendengar, kali ini pemerintah Indonesia memprioritaskan penyaluran daging dam jemaah haji Indonesia untuk Palestina. Dan kebijakan ini sejalan dengan meningkatnya partisipasi jemaah dalam program resmi. Dilansir RRI, hampir 135 ribu jemaah Indonesia menunaikan dam melalui program Adahi, di mana program tersebut dikelola resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Penyaluran melalui jalur resmi ini dinilai menjamin proses penyembelihan lebih akuntabel dan distribusi dagingnya juga bisa dipantau secara terukur. Dikonfirmasi oleh Koordinator Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, M. Afif Munzir, saat memantau fasilitas Adahi di Mekah, pelaksanaan dam melalui jalur resmi berjalan lancar, bahkan respon jemaah terhadap program ini juga sangat positif. Afif menilai tingginya partisipasi menunjukkan kepercayaan jemaah terhadap layanan resmi dan tata kelola dam juga dinilai semakin baik. Informasi untuk Anda pendengar, Indonesia kembali menjadi salah satu kontributor terbesar program Adahi, di mana kontribusi itu memperkuat peran jemaah haji Indonesia dalam solidaritas kemanusiaan. Informasi ini mencukupkan untuk sajian Samarinda siang pendengar dan tuntas. Saya Ria Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi. Nantikan penyampaian berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama rekan Dita Rania.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000.
2: Murah kali. Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita siang edisi Jumat 5 Juni 2026.
2: Pelaku ini pernah mengantar orang tua korban. Nah, selama pengantaran ini, orang tua bercerita, saya akan mengurus uang, itu biasanya 2 juta.
3: Mebel itu kami adakan di 2026 menggunakan dana BenQ, di mana dana BenQ itu saat ini masih berproses.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, kasus penculikan dan pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun berinisial MRT di Kabupaten Kutai Timur akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
2: Tidak hanya kenal ada pelaku korban, tapi latar belakangnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mengatakan supir tidak bagian diwarna. Kebetulan pelaku
1: Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
3: Singkat terkait dengan kawas penangkapan, kan berawal dari olah TKP awal ya, TKP awal di rumah korban itu, udah pemeriksaan saksi-saksi ada yang melihat, kemudian dari hasil itu juga terkait IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profil yang bersangkutan, kita probkan dengan keterangan saksi di TKP awal, nah situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan. Sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih. Ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif, sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi. Karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang. Ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ. Pada saat menunggu itu, ya kan, menunggu di situ. 200 ya, tulisannya 200 juta. Di Kapolda bahwa kira-kira 5-6 bulan sebelumnya, ya, kira-kira bulan-bulan Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat

0: Nah, selama pengantaran ini, orang tua pelaut ini bercerita. Yang salah satunya materinya itu. Bahwa saya akan mengurus uang. Ya. Uang data dan keluarga dari mana, kurang lebih sekitar 1 M. Nah, situ. Perasaan ucap sama si pelaku.
1: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku, kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Sementara itu, aksi pencurian dengan sasaran rumah kosong kembali terjadi di Samarinda Seberang. Brankas berisi uang tunai, emas, dan dokumen berharga raib dicuri dengan total kerugian mencapai 150 juta rupiah. Berikut laporannya.
3: Brankas berisi uang tunai 85 juta rupiah, emas batangan 25 gram, cincin emas, dan sejumlah surat berharga raib digondol pencuri saat sebuah rumah di Samarinda Seberang ditinggal pemiliknya selama hanya beberapa jam pada Minggu 31 Mei lalu. Total kerugian korban ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Kasus ini terungkap dalam press release di Mapolresta Samarinda Kamis kemarin. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar menjelaskan peristiwa itu terjadi saat korban meninggalkan rumahnya pada pagi hari untuk suatu keperluan. Namun setibanya di rumah, korban mendapati kediamannya telah dibobol. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, polisi pun berhasil menangkap pelaku beserta sebagian besar barang hasil curian.
4: 31 Mei, jam 12 siang, kemudian jam 1 siang, apa jam 12 siang keesokan harinya di tanggal 1 Juni sudah bisa mengamankan pelaku. Berikut barang buktinya dan termasuk juga barang bukti di mana dari keterangan tersangka ada beberapa barang yang sudah dibelikan. Mulai dari dibelikan sepeda motor, handphone, dan digunakan untuk main judi online ataupun untuk beli makan, membeli minuman-minuman keras.
3: Sementara itu, Kapolsek Samarinda Seberang AKP Abai Haki mengungkapkan pelaku merupakan seorang laki-laki berinisial F, residivis kasus pencurian yang pernah diproses hukum pada tahun 2020. Sebelum beraksi, pelaku diketahui berkeliling menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna ungu untuk mencari sasaran. Melihat kondisi rumah korban yang tergembok dari luar, pelaku pun menduga penghuni rumah sedang pergi sehingga nekat menjalankan aksinya.
5: Memasuki rumah dengan cara merusak pintu bagian belakang. Kemudian masuk dalam kamar, mengambil brankas ini. Kemudian tabung gas juga diambil. Setelah dapat, dimasukkan dalam karung. Dibawa ke kontrakan temannya di Jalan Bung Tomo. Dan uang tersebut dari 85 juta itu sebanyak 24 juta itu yang digunakan untuk membeli sepeda motor, HP, minuman keras, dan juga untuk bermain judi slot.
3: Polisi pun berhasil menangkap F di kontrakannya di kawasan Jalan Antasari dan mengamankan sejumlah uang sekitar 61 juta rupiah, emas batangan 25 gram, cincin emas, serta dokumen milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 479 nomor 1 tahun 2023 KUHP tentang pencurian atau ancaman dengan kekerasan dan terancam 9 tahun penjara. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Kepala Kepolisian Resor Kota Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol Haye Kumontoy memberikan penghargaan kepada personil Polri dan warga yang berdedikasi menjaga keamanan publik. Berikut laporannya.
1: Penghargaan diserahkan dalam upacara resmi di halaman Mako Polresta Balikpapan. Apresiasi ini diberikan atas aksi heroik mereka dalam mengatasi ancaman senjata tajam oleh diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di wilayah Balikpapan Utara Kilo 9,5 yang sempat memicu isu begal di media sosial.
6: Dan ini tentunya saya sebagai Kapolres Balikpapan memberikan apresiasi kepada dua masyarakat yang ikut membantu mengamankan orang yang diduga awalnya pelaku begal setelah dilakukan pengamanan oleh anggota dan masyarakat sekitar dan dilakukan pendalaman, ternyata status dari orang tersebut yang itu gangguan mental. Dan kita harapkan ke depan untuk masyarakat apabila menemukan pelaku tindak pidana, jangan pernah ragu untuk menghubungi pihak kepolisian lewat 110 ataupun para bagintang dipas ataupun polsek setempat. Harapannya adanya suatu komunikasi yang aktif, kolaborasi, sehingga penanganan setiap kasus bisa berakhir dengan baik sebagaimana barusan saya berikan penghargaan kepada warga masyarakat.
1: Tiga penerima penghargaan tersebut adalah Bribda Ardian Dwi Putra Ramadan, karyawan swasta Muhammad Panji Rozak, serta mahasiswa Sivin Abdillah Arselnio. Sinergi taktis ini berhasil meminimalisasi korban sekaligus meredam hoax yang meresahkan masyarakat. Aksi penangkapan ini sempat diwarnai perlawanan di mana Muhammad Panji mengalami luka sabetan parang di kelingking dan telapak kaki. Ia pun mengatakan aksi ini spontan dilakukannya.
7: Itu masih warga naik ke atas, tapi tidak berani. Baru Bang Arbian yang ada niat buat naik ke atas, di situ baru kita ikut berdua sama Sivin. Terima kasih buat Bapak Kapolres Balikpapan sudah menghargai perjuangan kami di kilo kemarin.
1: Sementara itu, Bribda Ardian mengalami luka sobek di bagian pipi saat melakukan pengamanan. Kapolres Balikpapan menghimbau masyarakat agar selalu menjaga situasi konduktivitas di era digital dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong atau hoax yang sewaktu-waktu dapat memicu keresahan publik. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan pengadaan mebel untuk SD Negeri 013 Sambutan masih berproses. Hal ini menjawab keluhan masyarakat terkait aktivitas belajar siswa di ruang kelas yang belum dilengkapi meja dan kursi. Berikut liputannya.
8: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kota Samarinda memberikan klarifikasi terkait kondisi SD Negeri 013 Sambutan yang sempat menjadi perhatian publik karena sejumlah siswa belajar di ruang kelas tanpa mebel baru. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Distikbud Samarinda, Amelia Indah Larasati menjelaskan, pembangunan ruang kelas tambahan di SDN 013 sebenarnya telah selesai pada tahun 2025 dan diserah terimakan kepada pihak sekolah pada Maret 2026. Namun sebelum mebel tersedia, Distikbud telah meminta pihak sekolah untuk sementara waktu tidak menggunakan bangunan baru tersebut.
9: Karena sebelumnya kan ada dua shift di 13 Sambutan itu, jadi kita berharapnya masih gunakan ruangan yang lama, masih memakai sistem dua shift kayak gitu untuk menunggu ininya mebelnya tersedia. Mebel itu kami adakan di 2026 menggunakan dana BenQ, kayak gitu. Dimana dana BenQ itu saat ini masih berproses, gitu, masih berproses. Tapi ternyata sekolah sudah menggunakan seperti itu. Hari ini kami juga memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasinya seperti itu. Jadi insya Allah kalau misalnya mebel di 013 Sambutan itu tahun ini diadakan, tapi masih dalam proses karena yang BenQ memang semuanya belum jalan.
8: Distikbud Samarinda juga telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi terkait penggunaan ruang kelas baru yang dilakukan sebelum fasilitas mebel tersedia sepenuhnya. Amelia menjelaskan, keterbatasan anggaran pada tahun sebelumnya menyebabkan pembangunan gedung dan pengadaan mebel belum dapat dilakukan secara bersamaan. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa sekolah lain yang masih menunggu penyediaan fasilitas pendukung. Meski demikian, Distikbud memastikan kebutuhan mebel di SDN 013 Sambutan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Upaya percepatan pengadaan terus dilakukan agar siswa dapat segera menikmati fasilitas belajar yang lebih nyaman dan memadai. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program kesehatan dan pemenuhan gizi berjalan tepat sasaran. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan berbagai program kesehatan masyarakat berjalan efektif hingga tingkat kelurahan. Upaya tersebut dilakukan melalui forum koordinasi yang melibatkan puskesmas, pemerintah kelurahan, dinas pendidikan, Kementerian Agama, serta unsur TNI dan Polri. Koordinasi lintas sektor ini dinilai penting untuk memetakan persoalan kesehatan masyarakat sekaligus menyinkronkan pelaksanaan berbagai program pemerintah di lapangan. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antar instansi. Hal ini disampaikan Camat Samarinda Ulu Sujono kepada RRI 5 Juni 2026. Menurut Sujono, salah satu fokus utama yang dibahas yakni penanggulangan stunting, gizi buruk, serta pelaksanaan program pemberian makan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, validasi data balita dan kelompok rentan juga terus dilakukan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting.
11: Kegiatan ini memang selalu kita laksanakan dan dalam rangka untuk mensinkronisasi kejadian-kejadian atau pelaksanaan-pelaksanaan terutama di bidang kesehatan ya, di lintas sektor, untuk mensinkronkan, untuk mencari data-data apakah di lingkup Kecamatan Semenda Ulu ini, terutama di bagian bawah ya, di tingkat RT, kelurahan, itu ada masalah enggak perihal tentang kesehatan masyarakat ini.
10: Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu juga mulai melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG yang kini menyasar tidak hanya anak sekolah tetapi juga ibu hamil, ibu pasca melahirkan, dan anak usia PAUD. Langkah ini dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi penerima manfaat. Melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi data lintas sektor, Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu berharap pelayanan kesehatan masyarakat dapat semakin optimal. Program kesehatan dan pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas hidup warga. RR Samarinda, Nisal Pula, melaporkan.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda menertibkan sedikitnya 12 bangunan liar dan lapak pedagang di kawasan Samarinda Seberang pada minggu ini. Penertiban dipimpin langsung Kepala Satpol PP Samarinda, Anis Siswantini, setelah para pemilik bangunan sebelumnya mendapat sosialisasi dan peringatan untuk membongkar secara mandiri. Selain menertibkan bangunan yang berdiri di fasilitas umum, petugas juga menemukan sejumlah lapak pedagang ikan dan ayam yang membuang limbah langsung ke saluran drainase. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan penyumbatan saluran air dan meningkatkan resiko banjir saat musim hujan.
12: Yaitu menertibkan bangunan liar satu, di mana bangunan liar itu dulunya itu ditempati oleh ojek, ya, oleh stan ojek. Tetapi dengan berjalannya waktu, ada 4 PKL yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, yang kedua kami juga menertibkan bangunan liar berupa lapak-lapak yang permanen di depan pasar Bakap. Ya, sekitar 12.
2: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan pengawasan akan terus dilakukan bersama kecamatan dan kelurahan agar kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali ditempati. Saudara, akses jalan darat lintas Kutai Barat Mahakam Ulu kini sedang dalam proses pekerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Mahulu dan ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporannya.
13: Kondisi ruas jalan lintas Kabupaten Mahakam Ulu menuju Kabupaten Kutai Barat masih menjadi keluhan masyarakat terutama saat musim penghujan. Sejumlah titik jalan mengalami kerusakan berupa kubangan lumpur dan lubang yang cukup dalam sehingga menyulitkan mobilitas kendaraan dan aktivitas warga yang melintas jalur tersebut. Kerusakan jalan terjadi di beberapa segmen yang belum mendapatkan penanganan optimal. Saat curah hujan tinggi, badan jalan berubah menjadi licin dan berlubang sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 kerap mengalami kesulitan untuk melintas. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR terus memantau pekerjaan pembangunan jalan yang menghubungkan Mahakam Ulu dan Kutai Barat. Ruas jalan tersebut saat ini masih berada dalam tahap pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kepala Dinas PUPR Mahakam Ulu, Didi Subagia menjelaskan, pembangunan jalan lintas Mahulu Kutai Barat ditargetkan selesai pada tahun 2027. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat panjang ruas jalan dan kebutuhan anggaran yang cukup besar. Selain akses menuju Kubar, perhatian pemerintah daerah juga tertuju pada kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Long Pangai dan Kecamatan Long Apari. Hingga saat ini, status kewenangan pembangunan jalan sepanjang lebih dari 24 km tersebut masih belum memiliki kejelasan, sehingga penanganannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.
14: Sudah jalan kan? Maksudnya masih berproses kan? Belum hubung Bapak-Bapak lihat tuh. Cuma karena memang targetnya kan 2027 selesai. Saya pikir kalau untuk ruas ujung bilang Barong ini udah clear lah. Cuma berproses saja. Ada memang spot-spot kalau hujan ini kan, tapi itu kan ya namanya romantika ini. Tapi proses kerja terus. Yang terus terang yang saya masih buntu, masih belum bisa dapat sumbernya ini, Long Pangai, Tionghoa. Khususnya lagi Long Paka, Tionghoa yang 24 kilo 400. sama sekali kami belum mendapatkan apa pencerahan lah. Saya udah APBN nggak bisa, provinsi nggak bisa.
13: Dinas PUPR Mahakam Ulu telah berkoordinasi dengan DPRD setempat dalam menyiapkan perencanaan pembangunan akses jalan Long Pahangai Long Apari. Dokumen itu diharapkan dapat menjadi dasar pengajuan program pembangunan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat. Keberadaan akses jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
15: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
2: Kementerian Haji dan Umroh memastikan jemaah haji Indonesia yang baru selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi akan diprioritaskan dalam proses pemulangan ke tanah air agar dapat segera melanjutkan masa pemulihan bersama keluarga. Percepatan pemulangan dilakukan melalui mekanisme tanazul atau pengalihan kelompok terbang, sehingga jemaah yang sudah dinyatakan layak bepergian dapat bergabung dengan penerbangan yang jadwal kepulangannya lebih dekat. Petugas kesehatan, petugas kloter, dan penyelenggara haji terus melakukan koordinasi untuk mempercepat proses administrasi. Kebijakan ini diterapkan tidak hanya untuk mendukung pemulihan fisik jemaah, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis mereka yang umumnya ingin segera kembali dan berkumpul bersama keluarga setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji.
15: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mencukupkan berita siang, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kasus penculikan dan pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun berinisial MRT di Kabupaten Kutai Timur akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan pengadaan mebel untuk SD Negeri 013 Sambutan masih berproses. Hal ini menjawab keluhan masyarakat terkait aktivitas belajar siswa di ruang kelas yang belum dilengkapi meja dan kursi. Sekian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101.1
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Rosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Selamat siang pendengar dari kawasan siar Yamin. Saat ini terpantau jalanan cukup ramai tapi lancar ya di siang menjelang sore hari ini. Tentunya seperti biasa di Tarania bersama dengan Anda dalam 100% Indonesia. Nah, hari ini pendengar di Jumat 5 Juni 2026 ya pendengar, kita memperingati juga sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, berbicara mengenai lingkungan hidup, banyak sekali masih perabot-perabot ataupun perkakas-perkakas di rumah gitu ya, atau bahkan sesimpel gelas minum aja masih ada yang terbuat dari plastik gitu. Nah, sebenarnya bisa gak sih Anda hidup tanpa plastik ataupun sampah plastik dalam sehari gitu? Misalnya dibiasakan gitu ya, mengurangi penggunaan plastik di setiap harinya. Apakah itu mungkin? Boleh ya pendengar diceritakan di 736-566-743-495 dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976 pendengar seperti biasa. Dan tentunya kami punya lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di siang menjelang sore hari ini. Pendengar ada Chris Patih, ada Di Lestari, ada Pongki Barata, lalu ada Chris Dayanti The Groove, ada Dewa 19, ada Rio Febrian, Afgan, Segara, Andre Taulani and Friends, lalu ada Unmesh, ada Tito Tangguh, dan juga ada BCL ya, Bunga Citra Lestari, yang bisa Anda pilih lagu-lagunya dan Anda dengarkan di 100% Indonesia siang hari ini. Sambil menunggu partisipasi dari Anda, pendengar kami akan hadirkan lagu dari Dimana Kau Kini dari Ica Aji dan juga Meli Monong.

0: air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

0: Masih bersama Anda pendengar 100% Indonesia. Kita sapa dulu yang sudah bergabung ya di jalur telepon pendengar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia,
1: Mbak
0: Bang.
1: Mira, Mbak Dita.
0: Iya, Bang.
1: Panas ini, Mbak Dita.
0: Oh, sama dengan Samarinda juga panas hari ini.
1: Iya, enggak tahu kapan hujan, mungkin iya. Ntar malam kalau hujan.
0: Iya, semoga ya nanti malam hujan ya, Bang ya.
1: Iya, buka baju terus.
0: Iya, panas soalnya, Bang.
1: Iya. Aku lagunya Kamaleng tuh, Mbak Dita.
0: Unmesh boleh.
1: Ya, salam buat Ipon, Mbak Dita ya. Salam buat Ipon dan chat live batin Mbak Dita ya.
0: Siap, okay, Bang.
1: Makasih Mbak Dita ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfan sudah ikutan gabungan ya di 100% Indonesia siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 736566, 743495 dan juga di WhatsApp di 08115544976. Nah, pendengar, berbicara mengenai mengurangi sampah plastik, tapi sebelumnya sudah ada yang bergabung ternyata ini di jalur WhatsApp ya. Jadi kita sapa dulu. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang, Mbak Dita.
0: Iya, selamat siang, Bang.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya nih, Bang?
2: Adem aja sih di tempatku, adem.
0: Oh, oke. Sehat ya, tapi ya,
2: kan? Ya. Alhamdulillah. Ya itu, kapan itu kesana yang nggak ketemu. Nggak tahu deh nanti kalau ada waktu, padahal jauh-jauh loh.
0: Iya, hari apa tuh, Bang?
2: Pas minggu, pas kebetulan ada waktu kesini ya. Kayaknya balik lagi nih ke Malang, ini lagi di Malang nih.
0: Wah, wow, luar biasa.
2: Makanya suasananya adem terus, apalagi mau deket kemarau.
0: Kalau di sini panas ya soalnya ya, di Samarinda panas.
2: Ya nggak tahu lah nanti di akhir-akhir bulan ini. Balik lagi ke sini.
0: Siap.
2: Mungkin ada rencana ini ya. Lagunya Pongki, ada lagunya Pongki tadi ya? Apa tuh?
0: Ada, Mbak Dita Pongki. Saat kau tadi sini.
2: Oke, iya deh, itu deh saat kau tadi sini. Oke, iya deh, salamnya buat semua.
0: Aja
2: Mbak Dita, makasih.
0: Oke, terima kasih, Mbak. Baiklah, kita sapa yang sudah bergabung sekarang di jalur telepon lagi ya, pendengar. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Kris Patih, ada Kris Dayanti, Rio Febrian, Afgan, BCL, Segara.
3: BCL aja dah.
0: Oke.
3: Masalah?
0: Sampah plastik.
3: Oh iya, jadi aneh. Ya, inilah saya monyet. Nah itu ya, inilah saya monyet katanya. Di daerah Loh Bakung. Kan yang dibuang kan sampah plastik.
0: Iya.
3: Ada itu Mbak Dita, belum saya hapus lagi. Saya kirim ke wakil wali kota, ya Mas, tahu itunya, sama kamu ada yang kirim tanya. Nah, kesadarannya gimana? Saya kan berapa hari ini kan, selama kurban ini, lewat di Peri, kiri kanan yang di sampingnya bekas peri itu kan Mbak Dita ya, Jota.
0: Iya.
3: Lewat kiri sampah melulu. Pulangnya lagi sebelah kiri lagi kan. Sampah lagi. Rupanya saya bukan nuduh. Mungkin yang bawa motor kan. Tapi mungkin ada orang jalan kaki Mbak Dita ya.
0: Iya.
3: Kresek kuning, kresek apa namanya, merah yang dibuang.
0: Iya.
3: Iya kan. Jadi makanya saya bilang kan, hidup tuh seperti di, kayak di Singapura. Wah, ada yang nyerang saya. Ya kan, memang kayak saya kan pernah ke sana. Jadi kan tempat orang itu jangan kan apa namanya plastik, daun aja nggak ada. Kejauhan Mbak Dita, saya bilang kejauhan. Di Balikpapan aja saya buang botol mineral aja nggak berani. Karena kan dulu dilihat orang kan enak. Karena nomor polisi kan jelas punya saya itu kan ya MD kan.
0: Iya.
3: Nah, jadi kesadaran itu nih. Membuang sampah itu ya di mana mau membuang di situlah, ya kan?
0: Betul.
3: Ya, itu jadi kalau saya pernah negur orang ya, nih pulang lagi Buang rambutan, kulit rambutan. Buang, tak diamkan aja. Buang, wanita, pas di dekat Jalan Pahlawan. Saya suruh stop. Orang Kalimantan Timur juga. Terus ketemu dia merek platnya ya. Mas, makan rambutan kah? Ya. Seenaknya ya, sampai buang kah ke jalanan gitu ya. Tidak punya hati nurani kah? Sebenarnya. Ingat ya, saya ada ID card nih. Dari wali kota, dari Bapak Haji Nusirwan dengan Bapak Seri Jaang. Terus itu, iya pak, ya jangan iya pak. Jangan diulangi lagi, saya bilang kan.
0: Iya.
3: Nah itu kulit durian lagi ya. Jangan serta-merta saya di belakang, jauh. Membuang kulit durian di pinggir jalan, berita.
0: Wow.
3: Ya saya sudah datangin. Pak maaf, saya halangi di depannya kan. Bapak makan durian kan anak tadi ya. Tolong kembalikan di ke mobil, buang ke sampah. Oh iya pak. Jadi jangan buang sembarangan. Kita itu mau bersih kan, rapi, teduh, rapi dan aman kan, tanpa salah dari Pak Waris di sini itu ya.
0: Iya.
3: Almarhum. Nah, ini lagi di simpangan Awang Long, simpang 4. Ada seonggokan plastik besar merah. Kira apa ini? Mudah-mudahan aja uang Mbak Dita ya. Tak wadi kentongnya kada?
0: Iya.
3: Begitu saya bawa, sekalinya mie yang terkenal yang ada masalah tuh Mbak Dita ya. Yang baru itu yang viral kan. Mie itu, cobanya mie itu masih utuh, kita bisa makan, minta reda, minta ikhlas kan. Ini sampah dibuang tengah jalan Mbak Dita, yuk coba. Jadi kesadarannya di mana?
0: Iya, betul.
3: Ya kan? Iya. Pokoknya di mana dia mau buang situ. Apalagi yang minuman-minuman sekarang berita ya.
0: Minuman botol ya?
3: Bukan botol, ya botol ya juga kan. Terus itu yang plastik-plastik.
0: Gelas plastik.
3: Nah itu di mana-mana.
0: Iya,
3: betul ya kan? Bang. Di mana-mana buang itu. Coba, ada yang ke motor, kecer tuh. Malam puasa atau habis terawih. Mbak, jadi minum apa? Minum om teh ya, minum tapi kamu tuh sembarangan buangnya. Kalau plastik itu tak buang di dalam rumahmu gimana? Terima kasih om ya, jangan terima kasih. Kamu harus sadar ini kotamu sendiri,
0: iya.
3: Bukan kota orang ya, iya. Mbak ya.
0: Iya betul.
3: Jadi harus sadar lah membuang tuh yang sembarangan. Ini kan kami banyak nih bawang nih, bikin kambing lagi kan presto lagi tuh. Jadi kan kepala kambing itu saya kumpulkan, kepala sapi waktu kurban itu, ya dibuang, dikeresikin. Jangan sampai berbau kan?
0: Iya.
3: Sadarlah orang Kalimantan Timur ya, membuang sampah yang sembarangan. Itu baru di situ. Jangan cerita-cerita sama Gesta ya. Gak bisa ya.
0: Iya.
3: Di teras, hai. Sampai-sampai saya dibilang, saya tuh bukan satpam, bukan polisi. Ya kan? Marah-marah itu. Ya kan, ya saya marah itu wajar aja, karena ini kota kita kan. Masa buang sembarangan, bagus-bagusnya indahnya dibangun, kok dibuang sembarangan sampah? Ya kira-kira gitu kan Mbak Dita?
0: Iya.
3: Nah itu dia.
0: Sama-sama menjaga ya Bang ya, jaga, untuk sampah ya. Ini ya.
3: Saya sampai ya di teras itu, wakil dari kota, Mat, ikan olahraga di situ kah? Ya, tolong diawasi, kan ada titipan. Udah ada titipan ngapain kita? Walaupun tidak ada titipan oleh kota, walaupun tidak ada titipan oleh kota dengan logo oleh kota,
0: iya.
3: Kepedulian kita dengan lingkungan.
0: Betul.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepedulian terhadap lingkungan ya, pendengar, ini menjadi salah satu kunci sebenarnya yang bisa menguatkan kita untuk terus menjaga kebersihan. Begitupun juga dengan sampah plastik. Gak apa-apa, mungkin tidak bisa mengurangi sepenuhnya, pendengar, dalam sehari-hari ini masih banyak penggunaan sampah plastik, gak apa-apa. Tapi tentunya dibuangnya di tempat yang semestinya atau didaur ulang gitu ya pendengar, karena kan sampah plastik khususnya ini adalah satu jenis sampah yang paling lama terurainya. Jadi memang sebenarnya sangat berbahaya, tapi kalau tidak bisa menghentikan penggunaannya maka kurangi atau ya bisa diolah lagi gitu ya pendengar. Dan tentunya di 100% Indonesia, siang hari ini kami masih akan bersama dengan Anda membahas bisakah Anda hidup tanpa plastik di kehidupan sehari-hari ya, di 7365667434945 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Nanti kami akan kembali bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Dan mendengar Prosatu RRI Samarinda, nah saat ini wakil RRI Samarinda sudah lolos ke semifinal 15 besar kategori pria atas nama Hifni pada ajang Gita Fest 2026. Nah, Gita Fest ini sendiri mendengar adalah salah satu kompetisi menyanyi lagu-lagu nasional untuk warga benua Etam. Nah, ayo nih kita dukung wakil Kalimantan Timur untuk bisa lolos ke babak berikutnya dengan cara vote di gitafest.rri.id maksud kami ya. Jadi di gitafest.rri.id. Vote sebanyak-banyaknya karena vote-nya gratis dan ini untuk mendukung perwakilan dari RRI Samarinda untuk bisa lolos terus ke ajang nasional. Tetap bersama kami mendengar di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf Mas, kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya Mbak. Dari pagi belum makan Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia.
2: Ah, kelamaan. Ini Pak, semoga bisa buat beli makanan ya Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar kembali hadir bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisikan tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian ini disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian, dan informasi tersebut diunggah pada Mei 2026, pendengar. Dan faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, akun Facebook tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencarian data pribadi ataupun phishing dengan meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan juga nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian dilakukan secara online melalui e-proposal sesuai dengan Permentan Nomor 41 Tahun 2014. Sehingga unggahan di media sosial yang berisikan tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian akan mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia

0: bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda di 100% Indonesia. Seperti biasa di 743495 dan juga 736566 ataupun di WhatsApp pendengar di 0811554476 ya. Masih membahas mengenai bisakah kita hidup tanpa penggunaan plastik ataupun sampah plastik dalam sehari-hari. Jawabannya sebenarnya bisa ya pendengar, tapi tidak untuk tiba-tiba atau secara mendadak untuk berhenti gitu ya, tapi dikurangi. Nah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini bisa Anda lakukan dengan cara-cara yang sebenarnya cukup sederhana, seperti mungkin membawa tas belanja kain sendiri, membawa tumbler ataupun botol minum sendiri, dan juga kotak bekal sendiri. Jadi apapun yang mau dibeli ya nggak apa-apa gitu, asalkan punya tas belanja kain, tidak menggunakan tas plastik gitu ya, ataupun beli minuman menggunakan tumbler sehingga tidak ada lagi plastik-plastik cup gitu ya, cup plastik yang terbuang. Dan juga kalau beli makanan ya udah pakai kotak bekal sendiri aja gitu pendengar, supaya kita sama-sama bisa menjaga dan mengurangi penggunaan sampah plastik ini. Dan Anda bisa menggunakan metode untuk menolak sedotan plastik atau tidak usah minum dengan sedotan gitu ya. Jadi bisa menggunakan tumbler yang bisa langsung diminum gitu, sehingga ya tidak perlu pakai sedotan plastik gitu ya. Seperti yang sudah banyak dilakukan di swalayan-swalayan ataupun minimarket di sekitar Samarinda ini juga pendengar, yang sudah tidak menyediakan kantong plastik untuk belanja gitu ya. Anda bisa menggunakan tote bag ataupun tas belanja dari kain gitu pendengar, dan disediakan juga sama swalayan ya kalau misalnya Anda lupa bawa gitu ya. Sehingga memang ini salah satu cara yang mudah dan paling bisa dilakukan lah pendengar untuk bisa mengurangi penggunaan sampah plastik. Tapi sebenarnya apakah Anda sendiri masih banyak gitu ya menggunakan produk-produk berbahan plastik di rumah untuk sehari-hari atau bagaimana? Boleh diceritakan di 743495, di 736566 ataupun di WhatsApp di 0811554 1155 4476 ya pendengar. Sudah mulai lupa ini sepertinya. Dan tentunya di 100% Indonesia kami siapkan lagu-lagu terbaik dari Indonesia pendengar, yang bisa Anda pilih juga dan untuk Anda dengarkan di siang hari menjelang sore ini pendengar. Ada dari Chris Patti, ada Di Lestari, lalu ada Chris Dayanti, ada The Groove, ada Rio Febrian, ada Afgan, ada Segara, Andre Taulani and Friends, ada juga Tito Tangguh. Mendengar masih ada ya. Beberapa lagu untuk Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia siang hari ini. Masih bersama di Tarania ya, pendengar. Tentunya Anda bisa ngobrol-ngobrol ya pendengar mengenai masihkah Anda menggunakan produk-produk berbahan dasar plastik. Nah, ada juga pendengar salah satu caranya adalah memanfaatkan toko isi ulang. Kurang tahu ya sebenarnya di Samarinda ini sudah ada atau belum gitu ya, tapi ada beberapa toko yang mulai menerapkan sistem refill stations. Jadi memang dia tokonya menjual sabun-sabun ataupun sampo gitu ya, tapi menggunakan botol atau tempat dari kita masing-masing gitu pendengar. Nah, inilah yang bisa digunakan juga untuk salah satu metode mengurangi sampah plastik gitu ya. Karena kebutuhan seperti sabun, sampo, deterjen ini adalah kebutuhan pokok yang pasti dibeli terus ya setiap bulannya gitu kan. Alangkah baiknya memang ada toko-toko yang menyediakan produk-produk tinggal refill gitu. Jadi kita belinya per mili atau per gram gitu ya pendengar. Dan sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya, kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Ini ada Bang Ari ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan Bang Ari, mau langsung pilih lagunya kah atau mau ikutan temanya nih?
1: Pilih lagu.
0: Oke, oke. Ada Chris Patih, ada Chris Dayanti, ada Di Lestari, ada The Groove, Rio Febrian, Afgan, Segara, Andre Taulani and Friends, dan juga Tito Tangguh.
1: Afgan.
0: Afgan, oke. Judul nanti Sampai Jumpa ya, Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, sampai jumpa dengan lagunya, Bang Ari. Terima kasih banyak, Bang Ari. Baik, itu tadi ada Bang Ari yang sudah ikutan gabungan juga ya di 100% Indonesia siang hari ini. Baiklah pendengar, nanti sambil menunggu partisipasi dari Anda di jalur interaktif kami 743495, 736566 dan juga di WhatsApp di 0811 554476, kami akan hadirkan dulu Sampai Jumpa dari Afgan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super. Gak perlu bisa terbang. Gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah

Masih bersama Anda pendengar di 100% Indonesia membahas bisakah mengurangi penggunaan sampah plastik gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya harus dan bisa ya pendengar, karena memang ada dampak jangka panjang jika sampah plastik ini dibiarkan terus-menerus gitu ya. Nah, karena jika sampah plastik dibiarkan tanpa tindakan, pendengar, dampak jangka panjangnya merugikan sekali, karena plastik yang tidak terurai ini bisa mencemari air dan tanah, merugikan ekosistem, dan juga polusi plastiknya ini mengancam keberlanjutan hayati laut gitu ya. Dan untuk mengatasi hal ini, jadi memang kita perlu sama-sama paham dan juga menerapkan cara untuk mengurangi plastik dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan plastik yang lebih bijak dan juga mendukung inisiatif daur ulang, mendengar. Nah, kita ini sama-sama bisa melindungi lingkungan dan juga meningkatkan kesehatan planet tercinta ini. Selain tadi membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol air kekinian, pakai wadah sendiri, dan hindari sedotan plastik, sebenarnya ada satu cara, pendengar, untuk Anda yang rasanya kurang gitu ya, minum sesuatu tanpa sedotan. Anda bisa mulai mengumpulkan ataupun membeli sedotan stainless ataupun sedotan bambu yang lebih ramah lingkungan dan bisa digunakan secara berulang gitu ya, supaya tidak menambah jumlah sampah plastik yang kelihatannya kecil tapi dampaknya luar biasa. Nah, pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali lagi bersama dengan Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Prosat Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan selamat menunaikan ibadah salat Asar.
2: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.

Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling di

sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian perjumpaan untuk 100% Indonesia di siang sore hari ini mendengar ya. Dan memang mendengar kalau berbicara mengenai sampah plastik ataupun produk-produk berbahan dasar plastik gitu ya, tidak bisa rasanya untuk dihentikan penggunaannya mendadak gitu ya. Tapi kalau dikurangi bisa dan perlu. Anda juga bisa mengurangi produk kemasan, menghindari sedotan plastik, pakai wadah makan dan minum sendiri, dan juga bawa tas belanja yang paling penting sebenarnya ya, karena paling mudah gitu. Dan ya, kalau misalnya memungkinkan dan memang bisa mendaur ulang plastik. Mungkin yang bekas-bekas sabun itu bisa didaur ulang menjadi karpet ataupun tas gitu ya. Karena banyak sebenarnya pendengar yang sudah mulai mendaur ulang kemasan-kemasan plastik ini untuk bisa digunakan secara berulang untuk sustainability ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan ikutan bergabung berpartisipasi di 100% Indonesia siang hari ini pendengar. Nah, jangan kemana-mana karena selain ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk Ekonomi Digital pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda pendengar dalam ekonomi digital. Nah, pendengar, kemajuan teknologi digital saat ini sudah mendorong terbentuknya cashless society. Banyak juga pendengar yang akhirnya sangat terbantu ya dengan adanya teknologi cashless ini, di mana sistem transaksinya lebih banyak menggunakan pembayaran digital dibandingkan uang tunai. Nah, hal ini juga didukung pendengar oleh perkembangan internet, smartphone, dan juga teknologi finansial atau fintech, dan fenomena ini berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia juga akhirnya sudah merasakan mudahnya bertransaksi via digital dengan menggunakan e-wallet ya pendengar, di mana rasanya lebih aman karena tidak perlu membawa cash banyak-banyak. Nah, tapi selain mempermudah proses pembayaran, perkembangan cashless society ini juga akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Banyak berbagai promosi digital misalnya ataupun cashback dan juga diskon yang disebarluaskan melalui media sosial ini membuat transaksi menjadi lebih cepat dan juga praktis. Namun ternyata kemudahan ini juga berpotensi untuk mendorong perilaku konsumtif karena penggunanya cenderung melakukan pembelian berdasarkan keinginan sesaat daripada kebutuhan gitu ya. Karena dimudahkan dan juga dengan pembayaran digital itu tadi pendengar, akhirnya tingkat konsumtivitas generasi muda semakin tinggi. Nah, akhirnya kita membahas mengenai cashless society di era sosial tentang dampak e-wallet terhadap perilaku konsumtif di generasi muda. Nah, pendengar, selengkapnya kami akan informasikan kepada Anda dalam ekonomi digital hari ini. Jadi tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Nah, pendengar, kembali bersama Anda dalam ekonomi digital, membahas mengenai dampak cashless society ataupun e-wallet terhadap perilaku generasi muda. Kenapa generasi pemuda, pendengar? Karena di Indonesia, generasi muda ini punya kecenderungan menjadi satu kelompok pengguna e-wallet terbesar di dunia karena memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap teknologi dan juga media sosial. Nah, meskipun memberikan banyak kemudahan, maksud kami, penggunaan e-wallet ini juga menimbulkan beberapa permasalahan sebenarnya, karena kemudahan transaksi digital seringkali membuat pengeluaran terasa lebih ringan sehingga mendorong pembelian yang tidak direncanakan. Berbagai promo seperti cashback, diskon, dan juga gratis ongkir ini semakin memperkuat kecenderungan tersebut. Nah, selain itu memang masih banyak pengguna yang punya literasi keuangan yang rendah sehingga kurang mampu mengontrol pengeluaran mereka. Akibatnya transaksinya secara cepat dan praktis menyebabkan pemborosan dan juga menurunkan kemampuan menabung. Nah, inilah yang menjadi masalah yang kerap kali dihadapi oleh generasi muda, ya pendengar. Rasanya kok gak ada uang yang ditabung, tapi kemana? Gaji-gajinya tuh kemana? Nah, inilah dia. Ini jadi salah satu penyebab juga, pendengar, e-wallet atau cashless society ini menjadi salah satu penyebab susahnya atau cepatnya proses transaksi, ya pendengar, sehingga ini meningkatkan kebiasaan konsumtif di generasi muda. Nah, perkembangan teknologi digital cashless ini sudah mendorong perubahan besar dalam sistem pembayaran masyarakat, di mana konsep cashless society ini mengacu pada kondisi ketika transaksi akhirnya lebih banyak dilakukan secara non-tunai melalui berbagai teknologi digital seperti mobile banking, Kris, ataupun e-wallet. Nah, di Indonesia sendiri, pendengar, penggunaan e-wallet ini berkembang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone, internet, dan juga berbagai platform digital. Akhirnya generasi muda ini jadi kelompok yang paling aktif di dalam penggunaan sistem pembayaran digital karena punya tingkat adaptasi teknologi yang tinggi dan juga intensitas penggunaan media sosial yang besar, gitu ya pendengar. Dan tentunya ini akan banyak pengaruhnya dan juga dampak-dampaknya terhadap keuangan, pendengar. Nah, selengkapnya kami akan ajak Anda untuk membahasnya setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Ibu ini coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau nggak mau paritnya buntu, nih ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: 91,1.
1: 97,6 FM mendengar Prosat RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, kemudahan penggunaan dari e-wallet ini jadi salah satu alasan utama kenapa sangat tinggi tingkat ataupun perilaku konsumtif di kalangan generasi muda pendengar. Karena melalui e-wallet, pengguna ini bisa melakukan berbagai transaksi kapan saja, di mana saja, hanya dengan menggunakan telepon pintar gitu, ataupun smartphone. Dan berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian makanan, transportasi, hingga belanja daring, ini bisa dilakukan semuanya dengan lebih praktis. Nah, tapi di balik kemudahan tersebut, penggunaan e-wallet ini juga ada hubungannya dengan meningkatnya perilaku konsumtif, terutama Gen Z atau generasi muda, karena memang kemudahan transaksi yang ditawarkan ini mendorong pengguna melakukan pembelian tanpa perencanaan yang matang gitu ya. Dan juga pembayaran digital ini akhirnya membuat para pengguna tidak melihat secara langsung uang yang dikeluarkan. Nah, sehingga kesadaran terhadap pengeluaran inilah yang jadi berkurang gitu kan. Dan kondisi ini pendengar akhirnya menyebabkan transaksi lebih mudah dilakukan dan juga berpotensi untuk meningkatkan frekuensi pembelian. Dengan adanya promosi cashback dan juga diskon sebagai faktor pendorong konsumsi, inilah yang dimana menjadi faktor pendukung gitu ya. Jadi semakin konsumtifnya generasi Z atau Gen Z ataupun generasi muda ini dengan adanya cashback, diskon, voucher, poin hadiah dan juga gratis ongkir nih terutama. Ini merupakan bentuk promosi yang paling sering digunakan untuk menarik minat pengguna. Dan promosi tersebut terbukti efektif meningkatkan penggunaan e-wallet sekaligus mendorong aktivitas transaksi masyarakat gitu kan. Dan cashback ini memberikan persepsi bahwa konsumen memperoleh keuntungan tambahan ketika melakukan transaksi sehingga mereka lebih terdorong untuk berbelanja. Dan dalam banyak kasus, pendengar, keputusan ini tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan akhirnya, tapi juga dipengaruhi oleh adanya promo yang tersedia. Nah, ini sangat berbahaya ya pendengar, karena banyak akhirnya yang tidak sadar belanja banyak, yang penting sampai menyentuh ambang batas bisa digunakannya voucher diskon ataupun cashback tersebut ya pendengar. Akhirnya yang terbeli pun bukan sesuatu yang memang kebutuhan, tapi sesuatu yang diadakan atau dipikirkan secara singkat gitu, karena yang penting hanya bisa klaim voucher promo, klaim voucher diskon gitu dengan ambang batas pembelian minimal sekian persen. Nah, inilah yang menjadi faktor kenapa tingkat konsumtif di generasi muda dipengaruhi sekali dengan konsumsi ataupun penggunaan e-wallet dan juga cashless society ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan membahas lebih dalam ya dengan isu yang menjadi PR kita bersama di akhir-akhir ini pendengar, hanya di Ekonomi Digital. Tetap bersama kami.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendingan masih bersama Anda dalam ekonomi digital, membahas mengenai pola konsumtif yang diciptakan dari cashless society ataupun dampak e-wallet kini ya. Mendengar perkembangan e-wallet ini memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas transaksi dan juga mendukung terwujudnya fenomena cashless society. Ini adalah fenomena yang maksudnya ini valid gitu ya pendengar. Nah, di Indonesia sendiri penggunaan e-wallet seperti banyak ya, ada GoPay, ShopeePay, Dana, itu terus meningkat terutama di kalangan generasi muda. Nah, fenomena ini jadi isu global karena meskipun mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan juga memperluas akses layanan keuangan digital, nah pun kemudahan yang ditawarkan ini akhirnya juga berpotensi untuk mendorong perilaku konsumtif. Nah, oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga perusahaan penyedia layanan digital dan juga masyarakat tentunya untuk bisa minimalkan dampak negatif tersebut. Nah, seperti apa solusinya? Pemerintah bisa mendorong penyedia e-wallet untuk menghadirkan fitur refleksi belanja digital yang menampilkan ringkasan pengeluaran berdasarkan kategori. Namun sebenarnya ini ada beberapa platform digital juga pendengar yang sudah menerapkan fitur refleksi belanja digital dalam bentuk recap ya, biasanya recap pembelanjaan bulanan ataupun recap selama tahunan gitu ya, annual dalam satu tahun. Nah, fitur ini tentunya membantu generasi muda mengenali pola konsumsi mereka sehingga lebih bijak dalam mengelola keuangan, karena terlihat di sana selama satu bulan atau satu tahun tersebut pembelanjaan menyentuh nominal berapa dan juga ke kategori mana saja. Nah, selain itu pendengar, yang paling penting adalah literasi keuangan digital di sekolah dan juga perguruan tinggi ini perlu diperkuat supaya penggunaan teknologi pembayaran diimbangi juga dengan kemampuan mengatur keuangan yang bertanggung jawab. Nah, dari sisi lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat bisa mengadakan kampanye 30 hari belanja bijak yang mengajak generasi muda mencatat dan juga mengevaluasi transaksi digital mereka. Kurang lebih seperti apa yang biasanya dilakukan oleh kakek nenek kita ya pendengar, yaitu mencatat setiap pembelanjaan nominalnya dan juga item pembelanjaannya, bahkan sampai lokasi tempat belanja di mana, supaya ini bisa mengevaluasi transaksi gitu ya pendengar. Nah, sekarang bisa dilakukan kembali melalui transaksi digital gitu ya, walaupun dilakukannya secara digital tapi ditulisnya manual gitu ya pendengar, karena inilah yang bisa membuat kita merefleksikan gitu ya apakah pembelanjaan kita sudah bijak atau belum gitu ya. Nah, namun melalui media sosial pendengar, kampanye ini bisa menjangkau lebih banyak lagi peserta sekaligus mengubah platform digital menjadi sarana edukasi keuangan yang positif. Dan juga sebagai warga negara global, generasi muda ini perlu berperan aktif dalam mengendalikan perilaku konsumsi tersebut pendengar. Nah, salah satu cara yang bisa diterapkan adalah prinsip tunda 24 jam sebelum membeli. Jadi selama 24 jam itu pendengar, masyarakat harus diminta untuk berpikir dulu apakah yang ingin dibeli ini berdasarkan kebutuhankah atau keinginan sesaat gitu ya. Jika itu barang bukan kebutuhan utama gitu, dimana langkah ini bisa membantu mengurangi pembelian impulsif dan juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih rasional. Nah, kesimpulannya pendengar, perkembangan cashless society ini sudah mengubah cara masyarakat khususnya generasi muda dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, transaksi yang menggunakan e-wallet ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan juga efisiensi tentunya dalam berbagai aktivitas pembayaran hingga semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pendengar, kemudahan tersebut juga tentunya punya dampak pada perubahan pola konsumsi di mana transaksi jadi lebih mudah dilakukan tanpa pertimbangan yang matang gitu ya, dilakukan secara mendadak dan juga impulsif. Nah, banyak faktor kemudahan ini melalui promosi cashback dan juga diskon dan juga pengaruh media sosial yang terbukti mendorong meningkatnya perilaku konsumtif dan pembelian impulsif pada generasi muda. Dan kurangnya literasi keuangan maksud kami juga mempengaruhi kemampuan individu dalam mengelola pengeluaran dan memanfaatkan teknologi pembayaran digital secara bijak. Nah, oleh karenanya pendengar, perkembangan teknologi ini perlu juga diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan dan juga kesadaran yang paling utama dalam mengelola keuangan pribadi. Karena dengan penggunaan yang lebih bijaksana, e-wallet ini bisa memberikan manfaat yang optimal dan juga memudahkan sebagai sarana transaksi modern tanpa mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan, sehingga tentunya bisa mendukung terciptanya kesejahteraan finansial di era digital. Pendengar, demikian ekonomi digital untuk sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini kami akan kembali hadir bersama Anda untuk penyampaian lintas Banjar Nusantara ya, nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Economy Digital. Economy Digital.
1: Dengan Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Nah, saat ini pendengar, wakil RRI Samarinda sudah lolos ke semifinal 15 besar kategori pria atas nama Hifni pada ajang Gita Fest 2026. Nah, Gita Fest ini sendiri adalah satu kompetisi menyanyi lagu-lagu nasional. Dan untuk Anda warga benua Etam, ayo kita dukung bersama-sama wakil Kaltim untuk lolos ke babak berikutnya dengan cara vote di gitafestrri.id. Vote-nya di gitafestrri.id. Ayo vote sebanyak-banyaknya pendengar, karena vote-nya ini sifatnya gratis, jadi bisa Anda vote berulang-ulang sebanyak-banyaknya untuk bisa meloloskan Hifni pada ajang Gita Fest 2026 secara nasional. Tetap bersama kami pendengar Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini

0: Ya, pendengar dan pemirsa, sore ini ada rekan saya dari area di Samarinda, Dita. Selamat sore, Dita. Apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore rekan Fadil. Kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sore hari ini. Dan untuk cuaca di Samarinda sore hari ini cukup mendung walaupun belum ada hujan ya, setelah tadi siang panas yang cukup terik di Samarinda. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Kurang lebih sama, Dita. Jumatan tadi juga panas banget, dan sekarang lagi mendung atau cerah berawan, Dita, di Banjarmasin nih.
1: Oke, sama kalau gitu ya.
0: Betul. Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait kasus penculikan dan juga pembunuhan tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun di Kutai Timur.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus penculikan dan juga pembunuhan terhadap anak berusia 7 tahun, maksud kami berinisial MRT, di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya berhasil diungkap kepolisian. Korban yang sempat hilang selama 2 hari ditemukan tewas mengapung di sungai setelah diculik oleh seorang oknum pengemudi ojek daring. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan pelaku nekat menghabisi nyawa korban demi memeras orang tua korban sebesar 200 juta rupiah untuk melunasi hutang bank.
3: Tidak hanya ada pelaku korban, tapi latar belakangnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah berinteraksi dengan bapaknya yang mengatakan mungkin tidak bagian di warga. Kebetulan pelaku operasinya sekitar daerah, jadi mengetahui bagaimana dan jalan.
2: Sementara itu, Direktur Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan bahwa motif utama pelaku adalah faktor ekonomi. Di Reskrimum mendapat laporan bahwa tersangka kabur setelah melakukan kejahatannya dari Sangatta ke Balikpapan dan berhasil diamankan.
4: Singkat terkait dengan kasus penangkapan, kan berawal dari olah TKP awal ya. TKP awal di rumah korban itu, udah pemeriksaan saksi-saksi ada yang melihat. Kemudian dari hasil itu juga terkait IT, sehingga didapatkan profiling yang bersangkutan. Setelah kita profiling bersangkutan, kita klopkan dengan keterangan saksi di TKP awal. Nah, situ tergambar bahwa si A yang kemungkinan besar adalah pelaku. Kemudian lakukan pengejaran ke arah Balikpapan, sehingga pelaku ini ditangkap di wilayah Kampung Baru. Apa namanya, belum sampai mendalam ya, karena kan baru tadi malam nih ya, sementara masih kita gali. Terus yang jelas tadi untuk motif sama yang disampaikan Bapak Kapolda, bahwa motif ekonomi, karena yang tersangka juga ini kan, pelaku ini kan juga terlilit utang ya, ada utang di salah satu bank. Kemudian pada saat tadi disampaikan Bapak Kapolda, niatnya muncul itu di situ, pada saat menunggu itu ya kan, menunggu di situ 200 ya, tulisannya 200 juta di Pak Kapolda, bahwa kira 5-6 bulan sebelumnya ya, kira 6 bulan

0: Januari itu, pelaku ini pernah mengantar orang tua korban, pernah mengantar Gojek ke salah satu tempat. Nah, selama pengantaran ini, orang tua pelaku ini bercerita, ya salah satunya materinya itu, bahwa saya akan mengurus uang data dan keluarga dari mana, kurang lebih sekitar 6. Nah, situ. Ucap sama si pelaku.
1: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap tim gabungan di kawasan Balikpapan Barat bersama barang bukti jaket ojol dan sepeda motor. Atas perbuatan pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana dan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan terhadap Anda, rekan Fadil di Banjarmasin.
3: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya RV. Selamat sore RV, bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Sore Bang Eli, abangku, apa kabar? Cuacanya Tarakan panas, bagaimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin juga panas, tapi ya cerah berawan lah boleh dibilang di Banjarmasin.
1: Oh, panasnya STD lah ya, standar lah ya.
0: Standar, ada singkatannya ternyata ya?
1: Iya, STD.
0: Oke, saya kira STM tadi sekolah dong jadinya ya.
1: STD, okay. Standar Bang Eli.
0: Standar, baik. Ada informasi apa nih dari Tarakan? Pokoknya informasinya gak standar kayaknya ya, Tarakan.
1: STD juga ini.
0: Oh, STD juga, apa tuh?
1: Soal sertifikasi halal Bang Eli.
0: Oke, okay, siap. Oh, ini harus STD ya, karena standar halal itu sesuai dong ya.
1: Betul, ini dia makanya baik. Standar.
0: Betul, baik, silakan RV informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Bang Fadli. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara Muhammad Saleh menegaskan kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan mulai berlaku 17 Oktober 2026.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal.
3: Kewajiban sertifikat halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia akan berlaku mulai 17 Oktober 2026. Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh. Menurutnya, aturan ini merupakan amanat undang-undang yang tidak terkecuali berlaku untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, hingga besar termasuk di Kaltara.
2: Di mana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 17 Oktober 2026 menjadi puncak pelaksanaan wajib halal di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Provinsi Kalimantan Utara. Ini adalah merupakan tuntutan regulasi ketentuan perundang-undangan dengan lahirnya lembaga jaminan produk jaminan halal di tanah air. Oleh karena itu, saya atas nama Kanwil mengapresiasi dan terus kita mendukung kegiatan-kegiatan wajib halal.
3: Ia menjelaskan, setelah tanggal itu, semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan produk konsumtif lainnya wajib memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Tujuannya untuk menjamin halalan thayyibah, yaitu produk yang halal dan baik. Kanwil Kemenak Kaltara sudah menyiapkan 2 ASN yang dilimpahkan ke BPJPH Provinsi Kaltara sebagai petugas sertifikasi halal lapangan. Mereka akan bertugas membantu pelaku usaha mikro dan makro mengurus sertifikat halal. Upaya mendorong pelaku UMKM untuk membuat sertifikat halal juga terus dilakukan. Di antaranya, melalui sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Loka Kaltara di Tarakan Mall Kamis 4 Juni kemarin. Yang mengimbau seluruh pelaku usaha di Tarakan dan Kaltara agar segera mengurus sertifikasi halal sebelum batas waktu 17 Oktober. Prosesnya difasilitasi oleh BPJPH dan pendamping halal agar UMKM tidak kesulitan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembali menuju Banjarmasin dengan Bang Fadli Ansyah. Bang Fadli.
0: Terima kasih banyak RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin bersama RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita kembali ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin kita beralih ke dunia olahraga. Atlet cabang olahraga atletik Abdan Rashid Sidik Jari SDN Pengambangan 5 Kecamatan Banjarmasin Timur meraih medali emas pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN jenjang SD tingkat kota Banjarmasin. Hasil ini membuat Abdan akan menjadi wakil dari kota Banjarmasin untuk berlaga di O2SN tingkat provinsi. Berikut laporan Robi Angga.
1: Adam Rashid Sidik SDN Pengambangan 5 Banjarmasin Timur.
2: Prestasi membanggakan datang dari siswa SDN Pengembangan 5, Abdan Rashid Sidik, yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kota Banjarmasin cabang olahraga atletik. Lomba tersebut dilaksanakan di Stadion Lambung Mangkurat, Rabu 3 Juni 2026, dengan diikuti oleh puluhan peserta SD dari 5 kecamatan sekota Banjarmasin. Abdan Rashid sukses menuntaskan dua nomor yang dilombakan, yaitu Kangas Xcape dan juga Formula One. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dari pesaing lainnya dan menempatkannya di urutan pertama. Ia mengatakan hasil ini diraih dengan tidak mudah karena ia harus menghadapi kesulitan pada saat perlombaan. Namun dengan semangat dan fokus yang terus dijaga, ia berhasil menyelesaikan perlombaan dan meraih medali emas.
3: Saya sangat senang dan saya pun tidak menyangka akan mendapat juara satu. Saya kira saya akan gugur, tetapi tidak. Alhamdulillah ya Allah.
4: Ada mengalami kesulitan gak tadi saat pertandingan?
3: Ada sedikit.
4: Di apa tuh?
3: Apanya? Di yang pertama. Soal gawangnya tadi jatuh satu.
4: Oke. Tapi gimana cara mengatasinya tadi?
3: Tetap saya lanjut dan saya tidak hiraukan.
2: Keberhasilan Abdan meraih juara juga tidak lepas dari peran pelatih yang membimbing selama masa latihan. Pelatih atletik Kecamatan Banjarmasin Timur, Rizky, menyebut bahwa kunci kemenangan yang diraih anak didiknya terletak pada disiplin dalam latihan yang telah dilaksanakan. Menurutnya kerja keras yang telah dijalani selama ini bisa membawa hasil yang membanggakan bagi kontingen Kecamatan Banjarmasin Timur.
5: Ya, alhamdulillah salah satu dari putra kita mendapatkan juara satu di Kid Atletik dengan kunci ya, kita latihan serius, fokus, dan terutama disiplin di latihan. Yang pertama yang jelas kita latihan kekuatan dan kecepatan yang kita fokuskan agar dia dapat maksimal di pertandingan tadi. Yang jelas kita persiapkan lebih matang lagi dan latihan lebih kuat lagi, punya target lagi. Target satu dan menerus ke nasional.
2: Dari hasil ini, Abdan akan menjadi wakil kota Banjarmasin untuk berlaga di tingkat provinsi bersama juara dari sektor putri, Grafina Muskanan dari kontingen Banjarmasin Barat. Mereka akan mewakili kota Banjarmasin pada cabang olahraga atletik di O2SN tingkat provinsi Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Rista. Selamat sore Rista, dan cuaca di Nunukan seperti apa sore ini?
1: Selamat sore rekan Fadli. Cuaca di Nunukan sore ini tadi cukup panas terik, tapi sekarang kayaknya udah mulai berawan deh. Jadi ya agak dingin lah ya.
0: Oke, hampir sama berarti se-Kalimantan, panas siang, sorenya agak adem, begitu Rista ya?
1: Iya, benar banget.
0: Mudah-mudahan malam ini juga cerah, bisa lancar kegiatan malam Sabtuannya ya.
1: Ya, amin, dan semoga bisa tidur nyenyak ya jadinya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Rista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan nih ada informasi soal BPBD Nunukan yang mengatakan tentang potensi cuaca ekstrim tahun ini di Nunukan.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, menghadapi potensi cuaca ekstrim tahun ini, BPBD Nunukan menetapkan seluruh kecamatan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, serta menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: BPBD Nunukan memetakan seluruh kecamatan di Nunukan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten Nunukan tahun 2025 hingga 2029, tingkat kerawanan karhutla di seluruh kecamatan berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kepala Bidang Informasi dan Sistem Data BPBD Nunukan, Daniel, mengatakan, kondisi ini perlu diwaspadai setelah adanya informasi dari BMKG terkait potensi cuaca ekstrim yang berisiko memicu karhutla maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Ya, kita dikuatkan lagi dengan data-data baik dari informasi yang kita dapatkan dari teman-teman BMKG maupun dari BNPB terkait waspada karhutla, cuaca bencana hidrometeorologi yang cukup ekstrim. Sekarang kita ada istilahnya bencana hidrometeorologi Godzilla ya. Nah, itu artinya mungkin kemungkinan ini lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, BPBD juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut dapat memicu kebakaran yang lebih luas dan sulit dikendalikan, terutama saat cuaca kering dan angin kencang.
3: Menindaklanjuti dari informasi dan edaran dari BNPB pusat dan juga BMKG, Bupati kita BPBD sudah melalui surat edaran Bupati untuk menghimbau agar semua komponen siaga dan masyarakat juga disarankan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
2: Lebih lanjut, Daniel menjelaskan saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, KPH, TNI, dan Polri yang tergabung dalam tim penanggulangan karhutla. BPBD menegaskan penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar risiko bencana dapat ditekan sejak dini. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, saatnya kita menutup perjumpaan kita lintas Banjar Nusantara ya dengan informasi dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi, dan bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini?
1: Iya, terima kasih Fadil. Di Banjarmasin, alhamdulillah, Kota Palangkaraya sore hari ini cerah luar biasa Fadil, seperti warna baju yang Fadil kenakan.
0: Iya, menyala ya baju yang saya kenakan hari
1: menyala.
0: Ini
1: menyala, bagus banget ya sasirangannya.
0: Mudah-mudahan nanti saya kirim ke Palangkaraya, nanti bisa dikenakan juga ya.
1: Oh, ditunggu ya.
0: Iya, mudah-mudahan sampai kalau bulan 2 kayaknya. Baik, Dewi, ada informasi apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Iya Fadil, informasi dari Palangkaraya sore ini terkait dengan masyarakat yang diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak, Fadil.
0: Baik, silakan Dewi informasi selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih Fadil dan juga pendengar ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan, bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
2: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya, pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mall Pelayanan Publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
4: Senin sampai Sabtu.
2: Sabtu setengah hari.
3: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
5: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
3: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi Fadil informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadlian Syah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali bersama Anda dalam majalah udara kentongan dari hari ini 5 Juni 2026 pendengar. Dan satu orang mengalami luka bakar akibat kebakaran yang terjadi di sebuah warung penjual BBM eceran di kawasan kilometer 38 RT 17 Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Kartanegara Fida Hurisani mengatakan, berdasarkan informasi awal dari Komandan Regu di lapangan, kebakaran diduga bermula dari kebocoran tabung LPG saat aktivitas memasak berlangsung. Api kemudian dengan cepat menyambar bahan bakar yang dijual di warung tersebut sehingga kobaran api membesar dan menghanguskan bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitar lokasi kejadian. Selain menyebabkan kerusakan pada warung, insiden tersebut juga mengakibatkan satu orang mengalami luka bakar dan langsung mendapatkan penanganan medis. Sementara itu penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa kondisi tabung gas, regulator, dan instalasi pendukung lainnya terutama di lokasi yang menyimpan bahan mudah terbakar.

Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.

0: dan inspirasi.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, latihan penanggulangan kebakaran yang digelar oleh Koramil Maratua melibatkan berbagai unsur terkait di Kecamatan Maratua. Simulasi dilakukan untuk menguji kesiapan personel, prosedur penanganan darurat hingga koordinasi antar instansi apabila terjadi kebakaran maupun situasi darurat lainnya. Dan Ramil Maratua Mayor Si Yusuf Zarkasi mengatakan latihan bersama dengan tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, pendengar, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat kerjasama lintas sektor agar penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan juga terkoordinasi. Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kolaborasi semua pihak. Karena itu, latihan secara berkala dinilai penting untuk memastikan setiap unsur memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Melalui simulasi ini juga diharapkan kesiapsiagaan personil serta kemampuan respon cepat terhadap potensi kebakaran maupun bencana lainnya di Kecamatan Maratua semakin meningkat sehingga keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI.

0: apa ini ya?
1: Bu, ngapain hujan-hujanan di situ?
2: Buang sampah.
3: Buang sampah?
1: Nah, belum kapok juga ibu ini, masih aja buang sampah di sungai.
2: Mumpung hujan, Pak.
1: Belum lupa kan, Bu? Apa akibatnya kalau buang sampah di sungai?
2: Iya, Pak.
1: Jadi gimana?
0: Nggak jadi, Pak. Nanti Ibu buang ke tempat sampah.
4: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian menjelang udara kentongan yang kami sampaikan pada hari ini, dengan 5 Juni 2026, dan tentunya kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami, Prosat RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Rian?
2: Ya?
1: Bangun dong, Rian.
2: Ada apa sih, Bu? Masih ngantuk nih.
1: Ibu, mau beli sayur ke pasar sebentar. Itu, ibu rebus air. Nanti, kalau sudah mendidih, jangan lupa matikan kompornya.
2: Iya, Bu.
3: Bu, sayur santannya nggih, seporsi. Dan ini nih, sayur asamnya juga.
1: Iya.
3: Berapa, Bu?

0: Astagfirullahaladzim. Jangan, jangan. Loh, Bu. Bu, kenapa, Bu?
1: Musibah kebakaran terjadi lebih banyak karena kelalaian manusia. Waspada selalu akan bahaya kebakaran.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali hadir bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan maksud kami kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tenbek Hoax, tidak ditemukan adanya informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan bahwa PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Di mana informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, pendengar, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Demikian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24 bersama dengan finalis soleha dan dengan penerjemah R.H. Purwoko.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: بصير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: dari MYAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sembilan puluh tujuh koma enam FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ketua Umum Pimpinan Pusat PPI Syiah Salmah Orbainah mengingatkan para orang tua agar tidak menghakimi atau menjauhi anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang. Karena menurutnya keluarga justru harus menjadi tempat paling aman bagi anak saat menghadapi masalah. Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi kasus dari yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Dan pendengar yang mengakui bahwa orang tua kerap kali menghadapi tekanan sosial ketika hal tersebut harus terjadi. Dan tentunya hal tersebut harus disikapi secara bijak dan tidak dilampiaskan terhadap anak. Salma menilai keluarga perlu melakukan introspeksi ketika menghadapi persoalan yang melibatkan anak, karena menurutnya orang tua punya peran yang penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak sejak dini. Ia pun menyoroti masih banyaknya kasus anak yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga ketika menghadapi persoalan di luar rumah. Bahkan tidak sedikit orang tua yang justru menyalahkan ataupun mengusir anak ketika sedang bermasalah. Salma juga menambahkan bahwa penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus utama program dari Aisyah, dan melalui konsep keluarga Sakinah, organisasi ini mendorong keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan sosial hingga dampak perkembangan teknologi digital. Karena menurutnya pendekatan yang penuh kasih sayang dan komunikasi yang terbuka jauh lebih efektif dibandingkan hukuman atau pengucilan terhadap anak yang sedang menghadapi persoalan perilaku.
3: Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran daripada berzikir dan memohon kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku, dan keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis Riwayat Tirmidzi.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dari keuangan pendengar, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan turun hingga sekitar 4,20%. Sempat dibuka menghijau di awal pembukuan. Dan pada jeda perdagangan sesi 1, IHSG kembali merosot 2,53% ke level 5.692. Sementara itu, saat penutupan perdagangan sore ini, IHSG berada pada angka terendahnya hariannya mencapai level 5.594. Nah, sejak pagi ini mendengar pergerakan IHSG memang diperkirakan masih akan fluktuatif, cenderung melemah. IHSG akan menguji level support di rentang 5.700 hingga 5.800. Namun untuk aktivitas perdagangan tersendiri terbilang cukup tinggi dengan volume transaksi mencapai 37,12 miliar saham dan juga nilai transaksi sebesar 31,17 triliun rupiah. Dan dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, mendengar sebanyak 108 saham menguat, 626 saham melemah, dan 81 saham tidak mengalami perubahan. Pelemahan mayoritas saham menunjukkan tekanan jual masih mendominasi perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada akhir sesi ini. Nah, selain itu mendengar pasar juga mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Dan saat ini rupiah terpantau telah menembus level psikologis 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sentimen lain yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, di mana regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi sektor keuangan nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar, saatnya di Tarania pamit undur diri dari perjumpaan bersama dengan Anda telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan M. Fadil untuk temani Anda dalam Samarinda Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ah, ibu ini. Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau gak mau paritnya buntu, nih ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.
3: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 101 FM. Lintas Informasi.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan pembangunan SD Negeri 010 Palaran akan kembali dilanjutkan pada tahun 2026. Penyelesaian proyek dilakukan setelah sebelumnya ditemukan kendala

0: digunakan untuk pembangunan fisik dan belum termasuk pengadaan mebel baru. Sementara untuk kebutuhan mebel, sekolah masih diminta memanfaatkan fasilitas lama yang masih tersedia. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah saat ini. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saat ini pukul 19:08 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian Samarinda Malam, Anda ditemani bersama saya rekan Serem Padel ya, dengan beragam sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan sajian Samarinda Malam ini dengan informasi-informasi update akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi juga untuk Anda bahwa nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan siaran langsung sepak bola yang akan berlangsung nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah antara Timnas Indonesia melawan Timnas Oman yang akan berlangsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jangan lewatkan pendengar sajiannya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah pada FIFA Match Day. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga kami tunggu ya di langsung jalur telepon 7365667434945 7434945 atau melalui jalur WhatsApp 0811554476. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, cuaca juga hari ini cukup mendukung dan cukup cerah ya untuk sepanjang hari ini karena informasi perakiraan dan juga peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini 5 Juni, tepatnya Jumat 5 Juni 2026, hanya wilayah Kutai Barat ya yang berpotensi dan diperkirakan mengalami hujan lebat dan dapat disertai kilat atau petir khususnya di wilayah Linggang, Bigung dan Penyinggahan. Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi khususnya untuk situasi terkini, cuaca yang ada di wilayah Anda atau dalam perjalanan yang saat ini mungkin dalam perjalanan, silakan kami tunggu partisipasi Anda untuk berbagi informasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, satu informasi pertama kami hadirkan untuk Anda ya. Ini saat ini untuk berita yang lagi viral ini ya tentang adanya salah satu warga kita khususnya dari asal Kutai Timur ya yang nekat melompat dari jembatan Mahakam Samarinda. Ya, seorang pria asal Long Besengat, Muaran Calong, Kabupaten Kutai Timur ini diduga melompat dari jembatan Mahakam 1 Samarinda pada hari ini, Jumat 5 Juni 2020 sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah pagi tadi. Dan hingga informasi ini dirilis pendengar, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga berupaya memastikan kronologi pasti kejadian tersebut ya. Dan peristiwa itu menggegerkan warga setelah petugas menemukan sejumlah barang pribadi yang diduga milik korban di atas jembatan Mahakam. Dan barang-barang tersebut pendengar seperti berupa jaket, sendal, tas, telepon genggam serta sebuah surat yang diduga ditinggalkan oleh korban, di mana dalam surat tersebut terdapat pesan yang mengindikasikan korban tengah menghadapi beban hidup yang berat. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mudah-mudahan informasi ini juga menjadi pelajaran untuk kita ya, bahwa setiap hal-hal yang mungkin atau setiap masalah yang dihadapi mungkin bisa diselesaikan terlebih dahulu dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan kami tunggu informasi dari Anda dan informasi dari pendengar kita Ibu Dava yang ada di Loaduri ya. Informasi katanya cuaca hari ini lumayan panas katanya. Panas beneh katanya ya. Baik, terima kasih Bu Dava untuk informasinya. Baik pendengar, silakan kami tunggu partisipasi Anda untuk berbagi informasi ya di rangkaian Samarinda malam ini.

0: petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam kepemilikan.

Ya, pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, apakah Anda sudah tahu ya Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS ini adalah menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ya, pendengar, ku aman ada LPS.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, saat ini ya, wakil RRI Samarinda lolos semifinal 15 besar kategori pria atas nama Hifni pada ajang Gita Fest 2026. Gita Fest ini adalah kompetisi menyanyi lagu-lagu nasional untuk warga Benua Etam. Ayo, kita dukung wakil Kaltim untuk lolos ke babak berikutnya dengan cara vote di gitapesrri.id. Ayo, vote sebanyak-banyaknya, gratis tentunya ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami beralih ke informasi lainnya. Ini terkait informasi penculikan anak yang terjadi di Kutai Timur ya pendengar, di mana jajaran kepolisian daerah Kalimantan Timur menangkap seorang pria yang berinisial MY yang diduga melakukan penculikan hingga mengakibatkan kematian seorang anak berinisial MR berusia 7 tahun di Kabupaten Kutai Timur. Sebagaimana dikatakan Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Endar Priantoro saat konfirmasi pers di Balikpapan pada Kamis kemarin, Kapolda memaparkan tersangka penculikan tersebut berhasil ditangkap secara cepat oleh tim gabungan di kawasan Kampung Baru, Kecamatan Balikpapan Barat pada Rabu 3 Juni setelah sempat melarikan diri dari lokasi kejadian di Sangatta Utara, Kutai Timur. Nah, penyelidikan intensif ini di lapangan mendeteksi ya keberadaan pelaku setelah petugas dengan jeli mencermati seluruh rekaman kamera pengawas yang sempat merekam aksi penjemputan paksa korban oleh seorang pengendara sepeda motor misterius. Saat diinterogasi, tersangka MY mengaku telah meninggalkan korban sendirian di area belakang Masjid Agung Al-Faruq, Sangatta, sebelum dirinya bertolak menuju kota Balikpapan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam oleh dokter forensik Rumah Sakit Kudungga, Sangatta, korban dipastikan meninggal dunia akibat mati lemas karena saluran pernapasannya dipenuhi air. Kapolda menambahkan ya pendengar bahwa motif utama tersangka MY melakukan tindakan keji itu didorong oleh faktor ekonomi untuk memeras orang tua korban serta pelampiasan lainnya. Ya pendengar, ini juga menjadi hal pelampiasan hasrat yang menyimpang ya, di mana kepolisian juga menyita barang bukti krusial berupa sepeda motor operasional, jaket ojek daring, helm merah, hingga selembar kardus berisi tulisan ancaman permintaan uang tebusan. Dan kini pendengar, tersangka MY mendekam di dalam sel tahanan markas Polres Kutai Timur ya, dengan disangkakan pasal 450 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dan atau pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com ya, di rangkaian Samarinda Malam.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kami jeda sejenak untuk sajian Samarinda malam ini. Kita akan dengarkan seruan kumandang Ajan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan Dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Hari ini Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah SWT untuk umat Islam.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita akan simak terlebih dahulu ya esensi buku yang kali ini dengan judul buku A World and New Mind, produk maksud kami karya dari Daniel Haping. Selamat mendengarkan.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. World New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age, oleh Daniel Pink, adalah buku tentang dorongan untuk mempertimbangkan pentingnya kemampuan kreatif dan konseptual dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Uraian padat berisi argumen bahwa dalam era informasi yang terus berkembang, kemampuan analitis saja tidak lagi cukup. Sebaliknya, keterampilan kreatif, empati, dan pemahaman holistik akan menjadi semakin penting. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep tentang 6 kemampuan esensial yang harus dimiliki individu untuk sukses di era konseptual. 6 kemampuan ini adalah desain, cerita, empati, simpati, permainan, dan makna. Pink berpendapat bahwa menggabungkan kemampuan-kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk menjadi pemikir yang lebih holistik dan dapat mengatasi kompleksitas dunia saat ini. Dalam beberapa sorotan pentingnya tentang kemampuan desain. Desain bukan hanya tentang estetika visual, tapi juga tentang memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Desain memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi orang lain. Kemampuan lainnya adalah kemampuan bercerita. Sang penulis mengajukan argumen bahwa kemampuan untuk menyampaikan narasi yang kuat adalah keterampilan penting dalam mengkomunikasikan ide dan mempengaruhi orang lain. Cerita memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih memikat dan mudah dicerna. Kemampuan lainnya adalah berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, empati menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan serta keinginan orang lain. Selanjutnya, pembahasan tentang simpati yang melampaui empati. Simpati mengacu pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan rasa empati yang kuat. Ini berarti tidak hanya memahami perasaan orang lain, tapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu. Dalam buku ini juga mengajarkan kemampuan permainan, yaitu kemampuan untuk melihat rumor dan kegembiraan dalam situasi. Pink berpendapat bahwa rumor adalah alat penting untuk menangani tekanan dan kompleksitas dan dapat membantu kita mempertahankan kreativitas dan inovasi. Yang pada akhirnya membahas tentang makna yang merupakan kemampuan untuk menemukan tujuan yang lebih penting dalam apa yang kita lakukan. Makna memberikan motivasi dan arahan dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk mencapai kepuasan yang lebih dalam dan berarti. Buku ini menawarkan wawasan yang kuat tentang pentingnya mengembangkan kemampuan-kemampuan di era informasi yang semakin maju. Penulis membawa pembaca melampaui pendekatan tradisional yang hanya mengedepankan kemampuan analitis dan menekankan bahwa keterampilan konseptual akan menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Buku A Whole New Mind adalah panggilan kepada kita untuk mempertimbangkan ulang cara memandang dan mengembangkan keterampilan. Buku ini memberikan pandangan yang kuat tentang bagaimana kita dapat bersiap menghadapi tuntutan era konseptual dan menginspirasi kita untuk menggabungkan keterampilan analitis dan konseptual untuk mencari kesuksesan yang lebih besar. Demikian esensi buku berjudul A Whole New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age, karya Daniel Pink, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda ya. Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pendengar terus berusaha ya mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sektor pertambangan melalui sejumlah langkah. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim Aris Munandara di Samarinda Kamis kemarin. Ia menjelaskan pendengar bahwa potensi pekerja tambang di Kaltim yang terdampak kebijakan efisiensi bisa mencapai 1.500 orang. Ya, meskipun data resmi belum sepenuhnya dilaporkan oleh pihak perusahaannya, dan hingga saat ini rekapitulasi laporan resmi pemberitahuan PHK yang diterima dinas tingkat provinsi baru menyentuh angka 505 orang dari PT Bas di Kutai Kartanegara. Beberapa perusahaan lain seperti Bayan Group di Kutai Kartanegara dan 5 entitas tambang di Kutai Timur juga telah mengisyaratkan kebijakan merumahkan hingga PHK karyawan akibat evaluasi rencana kerja dan anggaran biaya RKAB Batubara. Ya, jika langkah pengurangan jam operasional tidak memadai dan PHK terpaksa dieksekusi, menurutnya pemerintah menegaskan seluruh hak pesangon dan kompensasi pekerja wajib dipenuhi secara utuh oleh pihak perusahaan. Informasi ini pengar mengakhiri rangkaian sajian informasi update yang kami hadirkan di rangkaian Samarinda malam ini. Jangan lewatkan sajian informasi dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026.

0: perang melawan korupsi.
1: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
2: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
1: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
3: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
2: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
6: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
5: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui korteks.

0: Kalau strategi di dalam penguatan tata kelola korteks jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
3: Saya ada pantun satu lagi.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi bertema menata ulang kebijakan guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
3: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
4: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
5: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
4: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat pada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aijat maupun terminal bus lawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
9: Karena sudah sekian lama kita dengan keluarga sudah bisa lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan sangat selama ini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikatakan oleh Gatina kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
8: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
10: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
11: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga akan menjadi haji yang mabrur.
10: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah

0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah-merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Rido, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Orangmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.1 dari FM nomor 8 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sebelum kami lanjutkan sajian acara kita berikutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini. Ya, laporan terkini terkait pembukaan Festival Seni dan Budaya Kalapes 2026 sedang berlangsung malam ini di kawasan Citra Niaga Samarinda. Selengkapnya disampaikan rekan Sela Depa. Rekan Sela Depa, silakan laporan Anda. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih mencoba menghubungi rekan kami ya dengan Sela Depa untuk melaporkan pembukaan Festival Seni dan Budaya Kalapes 2026 yang sedang berlangsung malam ini di kawasan Citra Niaga Samarinda.

0: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini yang mana saat ini sedang berlangsung ya pembukaan Festival Seni dan Budaya Kalapes 2026 di kawasan Citra Niaga Samarinda. Selengkapnya dilaporkan rekan Sela Depa. Rekan Sela, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Meriah dan semarak ini menggambarkan bagaimana suasana di kawasan Citra Niaga sejak pukul 7 tadi atau 19.00 WITA, ini sedang berlangsung pembukaan Kalafest 2026. Kalafest atau yang kepanjangannya Kalimantan Art, Culture, dan Local Active Festival, yang mana acara yang diinisiasi oleh Tirto Negoro Foundation ini rupanya mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat kota tepian atau kota Samarinda, di mana kami melihat di sini tidak hanya anak-anak muda saja, anak-anak mahasiswa begitu, tapi juga banyak sekali orang tua yang mungkin keluarga yang datang ya bersama dengan anak-anak yang juga malam di acara Kalafest 2026 ini. Nah, pendengar, apabila Anda mendengar tadi ada lantunan suara MC yang baru saja memulai acara resmi dari pembukaan Kalafest 2026. Yang mana memang acara tadi sebelumnya, sebelum dibuka oleh MC, ini kita disambut oleh tarian-tarian, mulai dari tarian khas Dayak, kemudian juga ada tarian Jepen, dan juga ada pengenalan dari komunitas-komunitas yang hadir begitu. Dan salah satunya yaitu komunitas yang mengenalkan beberapa koleksi-koleksi yang jadul begitu. Tadi ada kaset yang usianya tadi disebut bahkan ada 300 tahun begitu ya. Dan karena memang tema dari Kalafest 2026 ini adalah Golden Days of Tempo dulu. Jadi festival ini mengajak masyarakat untuk merasakan hangatnya kehidupan masa lampau melalui beragam pertunjukan dan budaya kuliner hingga permainan tradisional. Dan nanti benar setelah pertunjukan seni sekitar 21.30 ini akan ada dialog bersama pembicara-pembicara yang luar biasa, yaitu ada budayawan Kalting, Syafrudin Pernyata, kemudian nanti juga dijadwalkan ada Wali Kota Andi Harun, kemudian Wakil Wali Kota Saifuddin Zuri, kemudian juga ada staf ahli Kementerian Kebudayaan yaitu Profesor Ismu Nandar, dan juga yang sudah hadir di kawasan Citra Niaga ada Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hetiva Syaibudian. Dan nanti setelah acara pembukaan ini pendengar, acara Kalafest ini juga akan berlangsung nanti sampai dengan hari Minggu atau tanggal 7 Juni 2026. Jadi bagi Anda yang berada di kawasan kota tepian atau kota Samarinda bisa langsung saja hadir di kawasan Citra Niaga, tepatnya di Tugu Citra Niaga, untuk memeriahkan acara Kalafest yang dimulai setiap harinya sampai tanggal 7 nanti, mulai pukul 3 sore sampai dengan pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Dan Anda nanti bisa mengikuti berbagai rangkaian acara di Kalafest ini, mulai dari ada pertunjukan komunitas, kemudian pelaku seni, budaya, hingga ada tokoh-tokoh publik yang nanti akan mengisi acara Kalafest 2026. Dan saat ini juga MC masih sedang melakukan pembukaan dan sambutan kepada tamu-tamu yang baru saja hadir. Nanti kami akan coba untuk hadir kembali bagaimanakah pembukaan Kalafest 2026 kepada Anda pendengar RRI. Demikian laporan dari kawasan Citra Niaga. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sela Depa laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
2: Laporan terkini.
0: Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda, saatnya akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Kristen. Dan untuk Anda pendengar umat Kristen dimanapun Anda berada, kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama Bapak Pendeta Markus dengan tema Mengutamakan Tuhan.
2: Mimbar agama.
3: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini kembali Anda berjumpa dengan saya dari kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bersama dengan Bapak Ibu dalam mimbar agama Kristen di kesempatan hari ini, yaitu Pendeta Markus dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan yang kita ingin bahas dan kita ingin berbicara sama-sama, yaitu mengutamakan Tuhan. mengutamakan Tuhan yang terambil dari kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Sebelum kita memulai perenungan pada kesempatan hari ini, mari kita tundukkan kepala menghadap Tuhan di dalam doa kita. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan di kesempatan hari ini, biarlah kami senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga besar mimbar agama Kristen di kesempatan hari ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar mereka senantiasa merindukan kehadiran Tuhan dan ada bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kami kesempatan hari ini. Berbicara kepada kami Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami rindu kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami kekuatan dan bahkan pengertian yang sama seperti Engkau memimpin dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, sekali lagi hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24 saya akan bacakan untuk kita di kesempatan hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan kekurangan sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan di atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak kekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakit itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anak itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawakannya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini, juga yang menerima aku barang sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup. Ia mengambil anak itu dan membawanya turun ke atas dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, inilah anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering kadang-kadang kita sebagai orang Kristen meragukan daripada mujizat Tuhan. Sering kadang-kadang kita sebagai orang Kristen meragukan daripada apa yang Tuhan ingin buat dalam hidup kita. Di kesempatan hari ini kembali kita diperhadapkan dengan satu kesempatan yang mungkin saja langka terjadi, sehingga pada waktu seorang janda ini sempat meragukan mujizat Tuhan, karena dia berkata bahwa jangan-jangan Elia datang untuk membunuh anaknya. Tetapi pada waktu dia berdoa melihat kenyataan dan mujizat itu terjadi, dia tahu bahwa dia adalah orang, Elia adalah orang yang berasal daripada Tuhan. Saudara, dari tema kita hari ini mengutamakan Tuhan, ada dua hal penting yang kita mau lihat hari ini. Mengapa mengutamakan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita? Memang mengucapkannya begitu gampang, tetapi prakteknya itu begitu sulit untuk kita bisa praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita kembali diperhadapkan dengan kasus yang begitu hebat di dalam pembacaan dan renungan kita hari ini, yaitu kemalangan yang begitu rupa tentang janda di Sarpat di masa kekeringan. Pada waktu itu terjadi kemarau yang begitu panjang karena hukuman Tuhan kepada bangsa itu, sehingga bangsa itu diberikan hukuman menjadi kering dan kerontang di tempat itu. Bapak ibu saudara, tetapi ada satu peristiwa yang begitu mengagetkan. Pada waktu Elia sudah turun dari tempat itu karena hujan ingin turun, dia berjumpa dengan seorang wanita yang tidak punya suami lagi, tetapi dia punya anak, yaitu perempuan janda. Apa yang membuat kita melihat mengapa Tuhan, mengapa Elia datang selalu kalau kita melihat kepada orang-orang papah, kepada orang-orang tidak punya pengharapan, kepada orang-orang yang mungkin secara materi tidak punya sesuatu? Tentu mungkin kita berpikir, apa yang membuat dia hari itu melihat betapa Tuhan itu kaya dan kemurahannya? Karena Elia tahu yang dia layani adalah Tuhan yang hidup. Sering kadang-kadang kita memang berkata kita melayani Tuhan. Sering kadang-kadang kita sudah berdoa kepada Tuhan. Sering kadang-kadang kita sudah beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak menikmati mujizat-Nya karena kita ragu seperti perempuan ini tadi. Keraguan itu tadi diobati pada waktu dia melihat peristiwa terjadi. Dia katakan kumpul, pada waktu dia mengumpul ranting-ranting dari tempat itu, maka pada waktu Elia datang dia minta, buatlah bagiku roti bundar, dan setelah itu aku akan makan dan lain sebagainya. Tapi perempuan itu berkata, tidak ada makanan di tempat kami selain tepung sedikit dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Itu berbicara kekeringan yang begitu dahsyat di zamannya, sehingga masyarakat di sekitarnya sudah putus asa, sudah tidak punya kemampuan apa-apa karena gandum tidak menghasilkan, zaitun tidak menghasilkan, dan seluruh ladang-ladang tidak lagi menghasilkan. Sehingga kejatuhan kemiskinan itu mulai terasa terjadi.
0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami potong untuk sajian mimbar agama Kristen saat ini pendengar. Dan nanti kami akan hadirkan kembali pada pertemuan berikutnya ya. Dan saatnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti jalannya secara langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia melawan Timnas Oman, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
4: Di tempat kami melaporkan di Tribun Barat Media, mana sesaat lagi nampaknya akan kedua kesebelasan baik Indonesia maupun juga Oman akan keluar dari ruang
5: ganti
4: ya. Karena kita lihat bagaimana para escort juga sudah terlihat membawa bendera Indonesia dan juga bendera Oman dan juga tentu bendera FIFA sebagai fair play, menunjukkan fair play. Dan namun kita bisa laporkan juga bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam hari ini, Bung Tomo.
5: Ya, cukup meriah Indra ya, karena meskipun memang tidak terlalu penuh karena kapasitas Gelora Bung Karno yang mencapai sekitar 78.000 penonton hari ini tidak terlalu penuh, namun tetap saja antusiasme masyarakat cukup tinggi Indra ketika ingin menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Oman. Karena memang selain menjadi ajang uji kekuatan, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang memantau siaran kami melalui Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh nasional, pertandingan ini juga dipandang penting sebagai bagian dari persiapan kedua tim, Indra. Karena akan menuju putaran final Piala Asia 2027. Di mana Piala Asianya, Indra? Arab Saudi bukan?
4: Ya, Arab Saudi akan menjadi tempat putaran Piala Asia 2027 pada bulan Januari mendatang. Ini akan menjadi kesempatan Timnas Garuda untuk kembali juga untuk mengukir prestasi. Karena di ajang Piala Asia sebelumnya Indonesia cukup melangkah cukup jauh,
5: ya,
4: hingga perempat final.
5: Oh.
4: Dan ini menjadi catatan yang bagus ketika waktu itu masih ditukangi oleh Shin Tae-yong begitu,
5: ya.
4: Dan juga tentu sejumlah pemain yang masih kini membela Timnas Garuda.
5: Ya, di pinggir lapangan seperti yang sudah disampaikan Indra Virgiantara tadi, ini sudah bersiap rekan-rekan fotografer, dan juga sesaat lagi pemain dari kedua tim akan memasuki lapangan. Starting 11 dari kedua tim, mungkin bisa saya informasikan dulu untuk pemain dari Indonesia, diisi oleh penjaga gawang Emil Mulyadi Audero, kemudian ada Elkan Baggett, kemudian Justin Hapner dan juga Kevin Dix. Ada pula Nathan Choaon di lapangan, juga akan hadir Rizky Rido sebagai sang kapten untuk malam hari ini. Sementara itu di tengah ada Ivar Jenner, kemudian ada Joey Pelupesi. Di depan kita menaruh tiga pemain, yaitu Beckham Putra oleh Romeni dan juga Ratnar Oratmangun untuk Indonesia. Starting 11 atau pemain inti ke-11 kita untuk malam hari ini saat menghadapi Oman. Sementara untuk Oman ada juga 11 diantaranya Ahmed Al-Rahwahi sebagai penjaga gawang, kemudian Mohamed Al-Khamisi, Amjad Abdullah Arhati di belakang, Musab Mahfud Al-Sakshi di belakang, serta Yusuf Nasir Al-Malki juga di belakang. Ya, sementara itu di tengah mereka akan diisi oleh Abdullah Fawaz, kemudian Harib Jamil Al-Sadi, Hatem Sultan Ar-Rusadi, dan juga di tiga penyerang depan mereka adalah Muhsin Saleh, Nasir Sultan Ahrawani, dan juga Zahir Sulaiman Al-Gabari. Itu dia 11 pemain Oman yang akan tampil menghadapi 11 Garuda di kesempatan malam hari ini. Persiapan sebentar lagi akan masuk ya, Indra, ya, kedua tim ini, Indra, ya.
4: Ya, detik-detik bagaimana para pemain keluar dari ruang ganti di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kita akan menantikan bagaimana setidaknya skuad yang cukup mumpuni yang diturunkan pada malam hari ini oleh John Herdman, meski tanpa ada kapten Indonesia nomor 1 yaitu Jesus yang mengalami cedera, ya, karena setelah membela klubnya di Liga Italia Serie A bersama Sassuolo, dan juga tentu ada beberapa nama seperti Tom Hay juga mendapat larangan bermain, sehingga tidak sepenuhnya skuad Timnas Garuda pada malam hari ini merupakan kekuatan terbaik. Namun tentu kita berharap akan menampilkan pertandingan yang tetap menarik meski tanpa ada sejumlah pilar di kekuatan Timnas Garuda.
5: Ya, kalau kita berdasarkan data 6 pertemuan terakhir, memang Indonesia ini dan Oman agak sedikit imbang, Indra dan juga pendengar, karena kita berhasil meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 3 kalah dalam 6 pertandingan terakhir menghadapi Oman. Kemenangan terakhir Indonesia atau kemenangan manis terakhir Indonesia atas Oman terjadi sudah cukup lama, Indra, 38 tahun lalu, tepatnya pada turnamen Kings Cup tahun 88. Saat itu Indonesia tampil perkasa dengan membungkam Oman dengan skor telak 3-0. Bisakah malam hari ini Indonesia kembali mengulangi hal yang sama, Indra?
4: Ya, itu nampaknya terlalu jauh karena memang tahun 1988, namun ketika memasuki tahun 2000-an nampaknya rekor itu sangat sulit untuk dipertahankan. Bagaimana Indonesia mengalami sejumlah kekalahan atas Oman. Ya, kita lihat bagaimana sekarang, bagaimana Timnas Indonesia yang mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, bersama juga Timnas Oman yang mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih, sudah mulai berjalan di tepi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mengisi sisi kanan atau sisi kiri dan juga sisi utara atau sisi selatan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada juga ribuan para supporter yang hadir pada malam hari ini. Di sisi utara adalah Grande Indonesia dan juga Ultras nampaknya tidak terlalu terlihat di sisi selatan SUGBK ini. Kita harapkan dukungan tetap maksimal untuk Timnas Indonesia di mana lagu kebangsaan akan berkumandang pada malam hari ini, baik lagu kebangsaan Oman maupun juga lagu kebangsaan dari Indonesia Raya.

Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua, dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Visuryantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui,

0: posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kids ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudul kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi, masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi, namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola, mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi adu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Ada Elkan Baget kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup

0: peluit, tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh. Al-Ghazani.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Alatas. Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alatas.
1: Oh, enggak pakai alatas. Tadi titik sandoran.
0: Daripada
1: salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan ya, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia. Mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya mencoba dikejar oleh Romeni. Namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman. Sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat. Tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi. Melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi. Sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra. Kevin Dix mundur ke belakang. Ivar Jenner. Rizky Ridho. Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya. Kevin Dix baru kena berhenti. Ada lagi. Silakan Indonesia. Menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan. Bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang kembali
0: ya
1: bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung di sudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Wah, terjatuh ya, lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: 3 pemain sudah terjatuh Indra selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan langsung saja ke dalam kotak penalti. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola. Namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Kevin Dix, Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekali. Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia. Terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Dan Kevin Dix di sana bersiap-siap bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul siap. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
2: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon penganten dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 0-1-0 untuk keunggulan Indonesia. pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali berlangsung bergulir.
3: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan. Masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman. Sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasr Al-Malki. Menguasai bola. Mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini. Siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju. Lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih. Gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasr Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ragnar Ornatmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix. Ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Ornatmangun, Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Ornatmangun tadi memang harus dicoba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang. Kapten kesebelasan Rizky Ridho sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra sodorkan kepada Kevin Dix. Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Justin Hubner lagi. Nathan Chowaon coba memberikan kepada Ragnar Ornatmangun. Ragnar Ornatmangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti berbahaya. Ada tendangan sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Polipeci lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia, dengan Nathan Choaon. Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan! Oh, hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ratnar Orangmangun, dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bago, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
0: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
2: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Baget diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, coba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Melebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orangmangun. Namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
2: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
0: Selebrasi
2: menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farrell Rahawi, sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Ole Ole
0: Ole
3: Ole Ole
0: Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 Ole Lennart Gerhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung. Kali ini suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17 masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini yang dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Berjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sekitar ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. lebar kali ini. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeini menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia, Emil Audero, yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini, coba mencari rekannya Elkan Baget, balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeini, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
2: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
2: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
2: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
4: Yeah!
2: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Kepada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Findit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joel, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri, bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang. Pemain ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, lebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini, cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai, jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Liga ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu kita diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, Pak Andi, nanti kita
1: saja gitu.
0: Pak. Ya, pastinya tidak pasti. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan enggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan enggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat enggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima Mereka. Kasih.
3: Harus menang malam ini. Ya, terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus begitu. Itu saja belum
0: baik. Terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Pendengar, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Ini manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi,

0: diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: minggu depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: mendengar, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: betul. Jadi masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal Ahmed 22.
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, terus sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf. Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak-gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain yang
4: merasa gusuh.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke mana? Ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggi sini ada kembali lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk. Bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi udah Ivar Jenner melebar, bagian Doni Tri Pamungkas, Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
3: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Berubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11 Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11 Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini. Dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola. Berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh. Setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri. Melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah. Ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil. Mencoba untuk melakukan serangan pemain-pemain Oman, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini. Tidak berhasil, kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman, yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Choaon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot. Langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. 1 pemain Oman berhadapan satu dengan bersama Emil Odero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romain yang dituju, tidak berhasil. pada Ole Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini, bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
5: Player number 22.
2: Ya, benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
5: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arah kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, cari Yakob Sayuri, terlepas Yakob Sayuri tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan, mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, tidak sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi berbahaya, ada Kevin Fenton terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
2: Nah, kalau tempel enggak gitu.
5: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertahanan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
5: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
5: 25.
2: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
5: Musab Hamid Al-Mamari.
2: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
3: taktik
2: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Jakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya, saudara-saudara. Hampir saja. Bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsyi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Dah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
6: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Rumeni, menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Rumeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja, pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25
6: Hussein Said. Gelora Bung Karno Stadium in 23,677 jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Mohamed Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
6: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan. Ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. ngambil si kulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia nama Rozil setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kota Bangsa. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan. Halo saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali di sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
2: Iya.
3: Belum diterapin. Iya. Pakai duluan, ya kan?
2: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan? Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Zilstra namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong. Namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix. Berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero. Dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil. Sadil kaki kiri. Wah, melebar Sadil. Tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman. Di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
7: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dapat pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggungnya, Yakub Sayuri. Yang dituju ada Mauro Zylstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
7: Additional time 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
3: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman. Di menit-menit akhir babak yang kedua ini dapat pengawalan ketat. Ada Saldi Ramdhani mencoba membantu. Ivar Remner yang sudah masuk kembali. Kirimkan bola. Ada Joey Penupesi. Coba namun dapat lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan. Namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia. Dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman, sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot. Sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Dubai, saudara.
3: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, lakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia, ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
7: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2020.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah kita ikuti ya jalannya siaran langsung pertandingan sepak bola FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Timnas Oman dengan skor 3-0 untuk kemenangan Indonesia. Baik, pendengar Pro 1 Radio Samarinda, masih ada waktu untuk menemani Anda di suasana malam hari ini, sembari Anda mungkin akan beristirahat malam atau mungkin masih dalam perjalanan atau juga yang masih beraktivitas malam hari ini, kami masih akan hadirkan rangkaian Ruang Rindu.

Ya, selamat malam pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, sajian Ruang Rindu. Masih ada waktu untuk temani Anda. Untuk Anda yang mungkin sekedar mendengarkan, kami akan hadirkan sajian-sajian inspiratif dan juga dirangkai dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk Anda mungkin yang masih ingin berpartisipasi, kami masih buka ruang untuk Anda ya di dua jalur telepon di 736566 743495 atau melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya, selamat malam, kami sapa Anda karena saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Ya, telah menapaki hampir ujung hari di mana saat dunia mulai berangsur tenang dan segala hiruk pikuk perlahan mereda. Ya, bagi Anda yang sedang bersiap untuk beristirahat pendengar, semoga suara dan semoga siaran kami ini bisa menjadi selimut hangat yang menemani perjalanan tidur Anda ya. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, semoga sajian ini bisa menjadi teman setia Anda, menghapus sedikit rasa lelah. Dan untuk Anda yang masih terbaring lemah di rumah sakit, yang mungkin masih dalam perawatan, ya semoga kehadiran kami ini walau hanya lewat suara ya, bisa memberikan seulas ketenangan di tengah malam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan menapaki malam ini ya dengan pelan, penuh makna, dan tentunya dengan rasa hangat yang sederhana. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masih ada waktu kita di 736566 743495. Ya, mari kita mulai dengan menarik napas dalam-dalam dan juga menghembuskannya secara perlahan-lahan ya pendengar. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, malam selalu punya cara tersendiri ya untuk membuat kita berhenti sejenak. Dalam keheningan terdengar bisikan-bisikan kecil dari hati kita sendiri. Nah, pernahkah Anda merasa di tengah malam yang sunyi, pikiran melayang ke semua hal yang terjadi hari ini? Kita semua lelah atau mungkin sangat lelah, mungkin senang, mungkin sedih. Ya, itu semua wajar ya. Mari kita ambil sejenak untuk menghargai diri kita sendiri, mengakui bahwa kita sudah berusaha, bahwa kita sudah melangkah walau kadang terasa berat. Dan jika Anda sedang di dalam perjalanan, tentu Anda bisa melihat cahaya lampu yang berlalu lalang, seolah dunia ini menarik untuk Anda ya. Jika Anda sedang berbaring di rumah sakit, dengarkan suara dan napas Anda sendiri. Suara itu adalah tanda kehidupan dan tanda bahwa Anda masih ada di sini, kuat meski terasa rapuh. Ya, malam bukan untuk menekan ya pendengar. Malam adalah ruang untuk kita bernapas, untuk kita menenangkan hati. Dan sejenak, mari lepaskan segala beban pikiran. Biarkan ketenangan masuk dan rasakan setiap detik yang ada di sebagai hadiah. Baik pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, kami sudah kami siapkan untuk lagu-lagu yang akan temani suasana malam hari Anda. Di rangkaian sajian acara Ruang Rindu malam hari ini, ada Against All Odds dari Westlife, kemudian Indah Pada Waktunya dari Delon featuring Irena.

musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Ya, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kita sudah nikmati dua lagu ya, dari Westlife featuring Mariah Carey dan juga ada Indah Pada Waktunya dari Delon featuring Irena. Ya, baik pendengar Pro Satu RRI Samarinda, ya sedikit kami ulas tema yang sebenarnya kita akan hadirkan di sajian Ruang Rindu meskipun singkat ya. Ini terkait tentang permainan tradisional yang lama mungkin pernah kita mainkan, namun saat ini sudah sangat jarang ya kita temukan dan bahkan dimainkan oleh para anak-anak sekarang. Ya, waktu kecil mungkin salah satu permainan favorit yang sering kita lakukan adalah petak umpet ya. Ada sesuatu yang magis atau yang disebut dengan ada sesuatu gitu ya, tentang berlari di antara pohon-pohon, bersembunyi di balik semak, dan mencoba mengintip teman-teman tanpa ketahuan. Ya, permainan ini pendengar bukan sekedar kesenangan ya. Ia mengajarkan kesabaran, strategi, dan kreativitas. Dalam keheningan bersembunyi, ya, kita bisa belajar memperhatikan detail kecil di sekitar kita, menghargai waktu, dan juga merasakan ketegangan yang manis sebelum tertawa lepas. Ya, ini tentunya memiliki makna ya, meskipun permainan-permainan tradisional yang mungkin kita sama sekali tidak tahu maknanya, tapi kalau ditelusuri sebenarnya ada makna di baliknya, seperti permainan petak umpet ini ya pendengar. Ya, petak umpet ini di alam terbuka ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sederhana bisa ditemukan dalam gerakan, interaksi, dan juga imajinasi ya. Dan ini tanpa layar, tanpa gadget, karena setiap detik adalah kesempatan untuk belajar sesuatu tentang diri sendiri, teman, dan dunia sekitar. Ya, bahkan ketika kita tumbuh dewasa, rasa penasaran, kreativitas, dan keberanian untuk bersembunyi dan menunggu tetap bisa menjadi pelajaran berharga dalam menghadapi kehidupan. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, kami masih mengundang Anda mungkin ingin berbagi inspirasi, berbagi cerita di waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi ke depan ya, atau mungkin hanya ingin mendengarkan siaran kami, menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan, dan juga mendengarkan, menyimak sajian inspirasi yang kami hadirkan pada malam hari ini ya. Ya, karena mungkin Anda sangat betah atau mungkin lebih memilih mendengarkan ya. Ya, mungkin ini ada penting salah satu menjadi suatu inspirasi malam hari ini, bercerita tentang seorang penjelajah malam yang berjalan sendiri di tepi danau. Ya, ya, berjalan perlahan menyusuri cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Malam ini juga mungkin cahaya bulan cukup terang ya. Angin malam menyejukkan wajahnya, dan seketika ia menyadari bahwa kesunyian tidak selalu berarti kesepian. Karena di setiap langkah kita pendengar, ia merasakan keberadaan diri sendiri, dan di situ ia menemukan kedamaian. Ya, terkadang pendengar, kita perlu berjalan sendirian ya, walau hanya di dalam pikiran. Karena dari kesendirian itu kita bisa mendengar suara hati, menemukan ketenangan, dan mengerti bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ya pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, suara hati dari Nika Ardila, kami hadirkan untuk Anda, dilanjut dengan lagu dari Richard Mark, Right Here Waiting.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan.

single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1996.

0: Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, sudah kita masuk semakin jauh di suasana malam hari ini ya pendengar. Dan kami tidak lupa menyampaikan untuk Anda, menghimbau untuk Anda agar tetap waspada hal-hal yang tidak diinginkan. Yakinkan semua kondisi rumah, keadaan rumah sudah aman ya. Ya, satu penelpon mungkin yang menjadi satu penelpon terakhir kita ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Rindu, Bapak Der.
0: Iya, selamat malam, Bang Arpan. Kirain sudah tidur semuanya ya.
1: Bangun tidur, Bapak Der.
0: Oh, bangun tidur.
1: Iya, aku bangun tidur gini, Bapak Der. Aku tadi tak kelon nih, Bapak Der.
0: Kenapa?
1: Tadi ini tak kelon nih.
0: Oh, gitu.
1: Iya, tak buat tidur.
0: Tadi nonton dengarkan siaran bola?
1: Makanya aku tadi tidur kan. Tadi ini aku buat tidur. Jam 8 itu gak tidur. Ketiduran gue baru dengar berita.
0: Oh gitu.
1: Ternyata aku bangun itu sudah gol ketiga.
0: Sudah gol ketiga.
1: Makanya gak
0: sudah, gitu. Gol ketiga sudah mau selesai. Sudah.
1: Iya itu loh. Ada bola. Gak ada anunya. Gak ada iklannya kok bener.
0: Ada. Berapa kali saya umumkan tadi itu.
1: Aku tiduran jam 8 tadi Bapak Bader.
0: Ketiduran. Saya mulai jam 7 tadi sudah ada beberapa kali saya sampaikan tadi mulai jam 7 sore tadi.
1: Oh, aku enggak selalu memastikan Bapak Bader. Aku pas dengar berita tadi jam 8
0: itu. Iya, jadi dia
1: hilang kebalik.
0: Begitu selesai berita jam 8.30, jam 8.50 sudah mulai sudah.
1: Oh, aku jam 8 pas jam 8 berita itu hilang Bapak Bader.
0: Berarti cuma 20 menit aja.
1: Aku udah dengerin kok ada gol ketiga.
0: Iya dah, gak apa-apa dah. Gak apa-apa.
1: Tempatannya berapa
0: nanti menit, hari Selasa dengar. Nanti masih ada lagi Selasa.
1: Iya Bapak Bader. Tapi ada siaran langsung lagi Bapak Bader.
0: Ada siaran, kita siarkan lagi untuk hari Selasa.
1: Iya, senang juga permainannya. Cepat ya Bapak
0: Bader. Iya, bagus-bagus sudah Alhamdulillah. Dan bisa dimenangkan tadi 3-0 ya.
1: Ya, ada hujan di sini Bapak Bader?
0: Belum ada hujan ini.
1: Iya, enggak ada juga di sini. Pak, di sini tadi seharian Bapak.
0: Hari ini
1: kabur sumur nama.
0: Karena ini memang kita sudah memasuki musim kemarau kita ini sudah ini.
1: Iya, apa redup-redup aja tapi panas Bapak Bader.
0: Redup-redup gitu ya. Oke, deh, siap. Ya,
1: sampai Bapak Bader.
0: Iya.
1: Oke, selanjutnya Bapak Bader.
0: Siap. Oke,
1: terima kasih Bapak Bader. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Arpan yang ada di Balikpapan ya. Tadi ketiduran katanya, jadi pas radio katanya dipeluk terus ya. Oke, baik, terima kasih Bang Arpan, sehat selalu. Dan untuk semua pendengar, semoga selalu sehat walafiat semua ya. Ya, tadi kami sudah sampaikan himbauan untuk selalu waspada, yakinkan semua kondisi rumah sudah aman, terutama jangan lupa yakinkan kompor Anda sudah dimatikan di dapur ya. Lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dimatikan atau dicabut. Pintu-pintu jendela yakinkan sudah terkunci rapat semua. Dan anggota keluarga juga sudah ada di rumah semua ya. Ya baik, pendengar Pro 1 dari Samarinda. Sebagai inspirasi terakhir di suasana malam hari ini pendengar, masih kami sampaikan untuk Anda ya pendengar, kita nanti akan menikmati beberapa lagu yang akan menutup rangkaian sajian acara kita ya. Nanti ada Teratai dari Inka Kristi dan juga Usai dari Indra Lesmana dan Gilang Ramadan. Ya, semoga malam ini membawa ketenangan, semoga esok menjadi awal baru yang lebih baik. Dan semoga hati kita selalu diberkahi dengan ketenangan. Nah, jika Anda sedang dalam perjalanan, rasakan musik ini menjadi teman setia di perjalanan Anda. Dan jika Anda berbaring di rumah sakit, biarkan melodi ini menjadi pengantar damai bagi jiwa Anda. Ya pendengar, waktu kita sudah hampir di ujung acara kita malam ini. Semoga kehadiran suara ini menjadi teman baik ya untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita ingat pendengar, malam selalu berjanji untuk kembali berganti dengan pagi. Dan setiap malam adalah kesempatan untuk menenangkan hati, untuk bersyukur, dan untuk memulai lagi dengan kekuatan baru. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terima kasih telah membiarkan kami menemani malam ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, pendengar. Selamat beristirahat untuk Anda dan selamat melanjutkan perjalanan Anda. Dan jangan lupa, Anda tidak pernah sendiri.

0: Rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Kita mungkin belum menyadari jika melalui senyuman bisa membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum pada kita, bisa jadi kita juga akan merasakan bahagia. Maka dari itu, tersenyumlah kepada orang lain karena senyuman adalah suatu sikap. Selain

1. Pendengar, betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci, lalu meninggalkannya jauh-jauh, seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari, ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampaui banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ya, betapa hebatnya waktu menghibur kita. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Pendengar, saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan keseharduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka hanya mereka yang tidak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 1 kembali mengudara pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan hari ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama Kementerian Agama Kota Samarinda yang membahas tausiah Islam seputar implementasi nilai haji mabrur. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan, kami juga akan hadirkan paket majalah udara ya, yang hari ini akan membahas seputar program makan bergizi gratis MBG di Kalimantan Timur bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa berpartisipasi aktif menggunakan jalur sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda serta dengarkan kami di aplikasi RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah SWT. Hadis Riwayat Tirmizi.

0: 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadir ke ruang dengar Anda dengan tausiah agama Islam ya. Hari ini akan bersama Kementerian Agama Kota Samarinda, dan bersama kami ini ada Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Saya Mita, Ustadz hari ini akan tentunya memandu untuk sajian Mutiara Pagi ini, karena nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab ya Ustadz bersama pendengar kita ya.
1: Baik, baik.
0: Dan pendengar juga tentunya setelah nanti mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid, nanti bisa berinteraksi langsung bersama beliau di jalur telepon yang kami sediakan di 736566743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Untuk Anda yang mendengarkan saat ini via streaming di aplikasi RRI Digital, juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat, ataupun juga yang menonton di YouTube RRI Samarinda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Topik kita hari ini pendengar adalah implementasi nilai haji mabrur. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Seluruh pemirsa dan pendengar setia RRI Samarinda rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji dan mendalami tentang implementasi nilai haji yang mabrur. Tema ini berangkat karena masih dalam suasana bulan Zulhijjah, yang mana bulan ini lebih dikemukakan tentang tema masalah haji. Kita mungkin sering mendengar dengan istilah haji mabrur. Banyak orang berkeinginan, bermimpi besar bahwa kita ini kepingin melaksanakan ibadah haji, dan kita juga berkeinginan untuk haji kita itu menjadi haji yang mabrur. Kita ambil kata kunci yang mabrur dulu. Kata mabrur itu berasal dari kata albir. Nah, ketika itu dikaitkan dengan haji, maka haji mabrur adalah haji yang bir, artinya haji yang baik. Ada kata yang sepadan daripada kata albir, yaitu al-khair. Albir artinya baik, al-khair juga baik. Kemudian, di mana letak perbedaannya? Dua kata yang berbeda memiliki arti yang sama. Al-khair itu baik, albir juga baik. Maka al-khair itu satu kebaikan yang sifatnya umum, yang orientasinya itu orientasi umum. Kebaikan yang kita lakukan secara umum, yang itu manfaatnya dirasakan oleh secara umum, itu namanya al-khair. Kita berbuat kebaikan yang dampaknya itu membantu sesama, meringankan beban sesama, itu al-khair. Namun ketika albir, maka kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang orientasinya itu karena ketaatan, karena ubudiyah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga haji itu memang berangkatnya dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan syariah, kewajiban menjadi rukun Islam, bagian daripada rukun Islam. Namun ketika kata al-bir al-mabrur itu disematkan dalam kata haji, ibadah haji, maka ibadah haji yang satu sisi adalah melaksanakan syariat agama, maka sisi yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah satu kebaikan yang orientasinya adalah murni ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan haji yang mabrur, sehingga haji yang mabrur itu bagaimana orang melaksanakan ibadah haji itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban syariah, kewajiban agama bagi orang yang sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Namun yang lebih penting, yang lebih mendasar sekali adalah nilai daripada haji itu sendiri. Ya. Sehingga Rasulullah dalam satu sabdanya, hadisnya, menyampaikan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' ila al-jannah. Haji yang mabrur, yang di situ ada kata albir, itu akan mendapatkan satu balasan, satu kesempatan terbaik, yaitu surga. Dengan haji yang mabrur, maka orang yang melaksanakan haji itu akan diberi balasan, ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana bentuk haji yang mabrur itu? Apakah ketika sudah terpenuhi segala proses kewajiban rukun dan kewajiban yang lain-lainnya? Tentu dua-duanya iya. Di samping kewajiban rukun hajinya terpenuhi, tentu nilainya juga teraplikasikan. Nilai apa di situ? Nilai kebaikan apa di situ? Maka dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman yang berkaitan dengan haji mabrur bahwa faman faradu fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Bahwa ketika orang diberikan kesempatan untuk melaksanakan haji, maka ketika dalam pelaksanaan itu jangan sampai upayakan hindari tiga hal, yaitu ar-rafas, al-fusuq, al-jidal, gitu ya. Apa itu ar-rafas? Ar-rafas itu sifat yang arahnya itu lebih kepada internalisasi kepribadian. Hal-hal yang kurang baik, yang lahir, yang muncul dari ketidakbaikan pribadinya, dirinya, upayakan dalam haji itu dihilangkan. Buang jauh-jauh sifat-sifat yang buruk dalam pribadinya, dirinya. Terutama itu yang berkaitan dengan ungkapan, perkataan. Karena memang kita ini dalam kita berkomunikasi, berinteraksi itu lebih dominan dari ucapan. Maka ketika berhaji, hindari ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Nah, itu ar-rafas, gitu kan. Al-fusuk, al-fusuk itu kefasikan. Ini lebih kepada masalah ruang lingkup hati. Di sana ada ada sakwa sangka, ada suuzon dan macam-macam yang berkaitan dengan hati kita. Artinya sifat-sifat kefasikan itu dibuang jauh-jauh ketika sedang melaksanakan haji. Kemudian al-jidal itu hal-hal yang bersifat eksternal. Jadi bagaimana kita ketika bertemu dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, itu tunjukkan bahwa kita itu tidak suka dengan permusuhan, tidak suka dengan hal-hal yang bisa menyinggung bahkan melahirkan provokasi-provokasi apa namanya interaksi, sehingga ketika orang berhaji itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang apa namanya yang albir itu nanti arahnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kebaikan akan melahirkan ketakwaan, dari ketakwaan akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi itu di hadis pertama bahwa haji yang mabrur apa namanya tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian implementasi nilai haji ini kalau kita bisa terapkan dalam ruang lingkup, baik ruang lingkup yang sifatnya pribadi, keluarga, bertangga, berteman, berkawan, bersahabat, bahkan secara umum bermasyarakat, ya, berorganisasi, bahkan secara umum, secara menyeluruh, insya Allah yang apa namanya yang muncul, yang terlihat adalah pribadi yang baik, berakhlak, santun, gitu kan, bahkan akan melahirkan satu komunitas yang rukun, yang damai. Itu dari sisi apa namanya luarannya. Nah, kalau kita mau perdalam lebih jauh lagi bahwa nilai haji yang mabrur secara hakiki adalah membuang, ya, membuang sifat-sifat kemanusiaan menuju sifat-sifat keilahian, ketuhanan. Kalau kita manusia seringkali masih punya sifat egoisme, sifat buruk-buruk yang lain, maka ketika haji yang mabrur, maka kita akan meniru, mencontoh bagaimana Allah punya sifat yang baik-baik itu. Contoh misalkan Allah punya sifat Ar-Rahman, ya. Allah itu bersifat, memiliki sifat kasih sayang. Apa itu bentuk rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kemarin sebelum haji kita bisa contoh, ya, berpakaian apa saja yang ingin kita pakai, maka ketika kita haji hanya satu yang boleh kita pakai ketika haji, baju ihram, baju putih tanpa jahit. Itu adalah satu indikasi betapa kita ketika sudah berhaji, apalagi haji mabrur, itu tinggalkan sifat kemanusiaan menuju sifat ketuhanan. Ya. Nah, ini di antara bagaimana apa namanya implementasi nilai haji yang mabrur, baik itu dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Nah, ini prolog, ya, untuk kita diskusikan lebih dalam lagi terkait dengan implementasi nilai haji yang mabrur. Demikian.
0: Baik. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yazid, pendengar dari Kementerian Agama Kota Samarinda, seputar implementasi nilai haji mabrur. Kami akan buka sesi tanya jawab ke ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan, Bismillah, awallahu wa akhirahu,

0: Bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki dari Kementerian Agama Kota Samarinda seputar implementasi nilai haji mabrur. Untuk Anda yang ingin berdiskusi langsung, silahkan kami buka di sesi telepon ya, 736566 743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Di kolom komentar YouTube juga bisa, silahkan untuk Anda juga yang ingin bertanya lewat komentar YouTube. Sudah ada satu penelpon, Ustadz, kami terima. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mita.
0: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
1: Oke, siap, Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nano.
1: Jadi gini, Ustadz, kalau kita ngumpul ya, misalnya mau ada ya orang ngumpul-ngumpul mau ini, ya saya undangan selamatan atau apa gitu ya, ini mungkin bisa juga guyon, bisa juga beneran. Jadi ada yang teman-teman tuh kadang gini, sudah haji kan, coba haji bacakan dua selamat gitu kan. Jadi kadang ada juga yang wah ini pokoknya beralasan lah gitu, lalu diolok atau di apa ya, diolok atau di apa, wah orang sudah pulang haji kok baca dua selamat aja gak bisa mamanya gitu. Jadi komentarnya seperti apa ini Demita, yeah. Pak Haji ya.
0: Ya.
1: Makasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Nano di Samarinda ya, realitanya di masyarakat ini. Silakan Ustadz, boleh langsung ditanggapi.
2: Baik. Memang demikian ya. Kadang kita itu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang kita sendiri merasa ini ya, terpancing. Ya orang sudah haji kok masih begini, masih begitu gitu kan. Nah itulah kemudian bagaimana cara kita memahami arti haji itu sendiri gitu kan ya. Karena memang kalau kita berangkat dari ibadah hajinya ya, coba kita lihat dari pertama ya, dari kita mendaftar, lunasi, sampai proses di sana itu, betapa beratnya haji itu gitu kan ya. Makanya kata kunci daripada haji itu kan ada istito'ah gitu kan ya, kemampuan kita di samping kemampuan finansial ya, juga kemampuan bagaimana kita bisa memaknai, mengambil makna daripada haji itu gitu kan ya. Sehingga kalau misalkan ini setelah kembali kita ke tengah-tengah keluarga masyarakat gitu kan, kemudian ya ada satu ungkapan penyampaian dari teman, dari keluarga atau siapa gitu kan ya, yang itu memancing kepada sifat-sifat yang tadi itu, kepada ketersinggungan, bahkan mungkin provokasi. Maka disitulah letak albir tadi itu ya. Ya bukan karena hajinya ya, tapi karena memang nilainya, bahwa dengan haji yang mabrur tentu kita akan menempatkan kita pada posisi di mana kita itu selalu mengedepankan kebaikan. Tentu kalaupun misalkan kita kok diprovokasi ya, masa disuruh doa aja ndak mau, ndak bisa, bahkan mungkin begitu ya. Ya kita sampaikan saja gitu kan ya. Bagaimana kita menyampaikan sebaik mungkin ya. Jangan kemudian kita menjadi tersinggung, menjadi melahirkan aksi-aksi yang frontal gitu kan. Itu justru akan mengindikasikan bahwa hajinya itu terciderai oleh sikap kita yang berseberangan dengan nilai-nilai haji itu sendiri. Sehingga saya rasa itu lebih kepada bahasa komunikasi saja ya, bahasa komunikasi bagaimana kita ketika berbaur dengan banyak orang gitu kan ya, itu masih ini ya, masih saya anggap masih kecil ya, kalau cuman sebatas kata-kata, ungkapan yang itu mungkin bisa menyinggung kita gitu kan ya. Bahkan mungkin ada perlakuan yang lebih menyakitkan ya. Sudah haji kok masih berbuat yang demikian, yang apa ya, yang sifatnya justru melahirkan anggapan-anggapan yang negatif mungkin begitu ya. Tapi memang secara garis besar dari nilai haji mabrur adalah bagaimana kita itu menempatkan ya bahwa kita itu sedang ya belajar untuk meniru ya, menerapkan bahwa Allah itu punya sifat yang rahman ya, pemaaf gitu kan ya. Cuman ya kembali kepada kita, kalau memang kita diberikan kemampuan untuk berbuat baik ya insya Allah gitu kan ya. Maka saya kira itu ya, jangan terprovokasi kalau memang itu berangkat dari ungkapan orang lain yang itu memancing kita untuk berbuat yang tidak baik. Saya kira itu ya Bapak Nano ya.
0: Mudah-mudahan terjawab Pak Nano. Silahkan di belakang Pak Nano lagi ya, kami buka untuk jalur telepon 7365667434 masih bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid ya. Silahkan, sudah ada satu penelpon lagi kami terima. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
3: Ibu Ria di Sungai Dama.
0: Silakan Ibu Ria.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini saya ingin bertanya, tapi bukan berhubungan haji, tapi bukan haji yang mabrur. Begini Pak Haji, Pak Ustaz, berdosa kah saya? Saya sering dipanggil Ibu Haji di tempat-tempat umum dimanapun saya berada. Saya selalu dipanggil Ibu Haji, padahal saya belum haji dan saya selalu menjelaskan bahwa saya bukan haji. Tapi mereka-mereka itu nggak percaya gitu. Jadi apakah saya ini berdosa? Karena saya pernah ada dengar, entah itu benar apa enggaknya, saya pernah dengar katanya haram hukumnya kalau kita dipanggil haji sebelum kita ke tanah suci. Sedangkan saya enggak pernah menganukan diri saya kalau saya ini haji gitu loh. Dan lagian yang memanggil kita haji ini enggak mau percaya gitu. Jadi saya takutnya kalau saya dosanya berdampak ke saya, bagaimana caranya supaya orang itu enggak memanggil saya haji gitu loh Pak Ustadz. Karena sering banget, sering di tempat-tempat umum kayak di pasar-pasar, di rumah sakit, di mana saya, yang orang tak kenal saya pasti memanggil saya haji gitu. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Saya tunggu. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria. Di belakangnya satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Daud ini ya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini implementasi haji mabrur ini atau apa? Halo.
0: Ya halo, silakan.
4: Oh ya.
2: Ya halo.
4: Itu dalam Al-Quran itu Pak Ustaz, tentang jual beli diharamkan itu mengurangi takaran, timbangan ini ya Pak Ustaz. Mungkin Pak Ustaz pernah berhajikan bagaimana jual beli di Mekah dan Madinah itu ya. Nggak pernah itu penjual-penjual di Mekah Madinah itu mengurangi timbangan dia kan. Bahkan dilebihkan, bahkan kurang lebih halal. Tapi beda di negara kita ini Pak Ustaz. Di negara aku itu Pak Ustaz, penjual daging mengumum mereka dipanggil haji ya. Tapi kalau kita beli daging sekilo, timbangannya itu pakai timbangan kue yang di rumah itu, bukan timbangan-timbangan digital itu kan. Kalau kemarin ini kulit sualayan-sualayan itu, mereka banyak sudah pakai timbangan digital itu, ini mau timbangannya kan. Tapi yang timbangan itu, timbangan di rumah itu hanya 8 ons itu kok. Sebenarnya apakah ini para haji-haji ini mendapatkan haji 50 juga yang begini kok kan? Mereka semuanya pada haji kan, di pasar-pasar itu mereka dipanggil haji, tapi jualan-jualan kadang takarannya itu nggak pernah pas itu bang Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih Pak Daud dan juga Ibu Ria ya. Kita bahas satu persatu ini. Dari Bu Ria dulu ini Ustadz, masya Allah ini dipanggil Ibu Haji padahal belum haji katanya Ustadz. Silakan.
2: Baik, alhamdulillah ya. Baik, untuk yang Ibu Ria ya, bahwa beliau sering dipanggil Ibu Hajah ya, padahal belum haji, dan sudah disampaikan kepada yang menyampaikan bahwa kami itu belum haji gitu kan. Baik. Ya begini ya, memang kata haji ketika disematkan kepada seorang yang mana beliau itu belum haji, itu memang risih rasanya, risih. Seperti mungkin kita kalau dalam dunia pendidikan ya, kita belum S1 tapi sudah ditulis sarjana apa misalnya gitu ya. Atau mungkin kita sebenarnya tidak punya jabatan apa-apa tapi kemudian disematkan dalam nama kita itu satu jabatan tertentu misalkan begitu. Nah, dan ketika kita sudah kita sampaikan dengan hal yang sebenarnya, tapi orang tetap pada ungkapan yang sama atau memanggil Ibu Haja atau Bapak Haji gitu kan ya. Mbak Haja, Kak Haji gitu. Itu ya tidak masalah ya. Walaupun dalam analisa kita berkomunikasi ya, akhlak lah begitu, itu memang kurang tepat. Artinya kita belum haji lo, gitu kan ya. Kenapa kita suka dengan dipanggil haji? Ya anggap saja ketika itu sudah kita sampaikan, tapi orang tetap memanggil kita haji atau hajah, ya kita fahami sebagai satu doa lah untuk kita. Semoga dengan orang lain memanggil, menyebut kita sebagai kata haji atau sebutan hajah, insya Allah itu menjadi doa gitu kan ya. Jangan kemudian, ini gimana sudah disampaikan saya belum haji, masih dipanggil haji gitu ya. Jadi kalau memang tadi dikaitkan dengan satu hadis tadi ya, itu ketika memang kita dengan sengaja ya, menyampaikan ke orang lain, kita sudah haji padahal belum, itu yang masuk dalam ketentuan tadi itu menjadi dosa. Di mana dosanya? Karena kita menyampaikan satu kebohongan gitu kan ya. Kita belum haji tapi menyampaikan sudah haji. Namun ketika kita memang belum haji tapi orang lain menyebut kita dengan panggilan haji dan kita sampaikan kita belum haji kok gitu kan. Tapi orang tetap menyebut dengan haji, memanggil haji. Ya itu kan kemauan orang lain, bukan kemauan kita. Ya apa kita tangkap sebagai semoga. Itu sebagai doa ya kepada kita, semoga kita menjadi haji yang sebenarnya gitu ya. Jadi berangkat dari kita dulu. Karena begini ya, memang albir itu adalah husnul khuluq. Rasulullah bersabda, albirru husnul khuluq. Jadi kebaikan itu bagian daripada akhlak yang baik. Bahwa ketika kita menyampaikan yang sebenarnya, ya saya belum haji, itu bagian daripada akhlak. Nah, kalaupun nanti orang lain tetap memanggil kita haji, yaitu di luar daripada kemampuan kita, artinya ya tidak masalah, dalam tanda kutip tidak berdosa, karena kita sudah menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian untuk penanya yang kedua, bagaimana orang sudah haji tapi mengurangi takaran, timbangan, itu sudah pasti ya, kalau memang demikian itu kan sudah menyalahi daripada ketentuan syariah. Bagaimana status hajinya? Ya tentu tercederai dengan sikap dan perilakunya gitu. Padahal dari nilai haji itu sudah jelas sekali ya, dari haji itu kita diajak untuk meninggalkan yang tadi itu, yang arofas, al-fusuk, al-jidal tadi ya. Sehingga dengan apa namanya, dengan dia, mohon maaf ya, dengan dia yang sudah berhaji tapi masih melakukan praktik-praktik yang di luar daripada kebaikan haji, itu sudah pasti menyalahi apa namanya, nilai haji itu sendiri. Di samping tentu juga menyalahi hukum syariat, mengurangi takaran, menyalahi ukuran timbangan, itu kan bagian daripada tuntunan syariat yang harus dijauhi, harus dihindari, dan itu akan mengibatkan sisi dosa gitu ya, sanksi berupa dosa. Nah, kalau sudah haji tapi kok masih melakukan yang demikian, ya berarti nilai hajinya itu baru sebatas apa ya, haji yang apa namanya, haji yang sifatnya pemenuhan apa, hukum-hukum saja, bukan ya, bukan pemenuhan haji yang sebenar-benarnya haji gitu ya. Karena memang kalau apa namanya, kalau kita kembali kepada kata haji yang mabrur, bahwa di sana adalah ketika ada kata albir, maka di sampingnya itu ada kata al-ismu. Albir itu kebaikan, al-ismu itu dosa. Maka dua kata ini akan selalu berdampingan. Ketika ada kebaikan, maka di situ juga ada satu peluang keburukan, gitu ya. Makanya ketika al-haji mabrur, maka di situ ada al-birru husnul khuluq. Tapi al-ismu dosa itu adalah satu hal yang itu akan menjadikan orang lain itu menjadi rugi. Rugi itu dalam arti ya bisa tersinggung ya, bisa sakit dan macam-macam. Sehingga kalau bisa saya apa namanya, saya ungkapkan dengan satu hadisnya ya, bahwa al-birru husnul khuluq wal ismu haka fi nafsik wa karihta yaqulu alaihi annas. Bahwa haji itu memang satu hal yang tidak hanya bersifat pribadi semata ya, tapi memang berdampak kepada orang lain gitu ya. Nah, ini yang kemudian kata kunci haji mabrur itu ya, tidak hanya baik untuk dirinya tapi kebaikan yang melahirkan untuk kebaikan orang lain. Saya kira demikian ya.
0: Ya, mudah-mudahan terjawab ini, Masya Allah, Bu Ria Fauzi ya, dan juga Pak Daud tadi yang menelpon. Anda masih bersama kami pendengar di Sajian Mutiara Pagi yang hari ini tentunya membahas implementasi nilai haji mabrur. Silahkan yang juga ingin berdiskusi bersama dengan Ustadz Ahmad Yazid di jalur telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp kami 08115544976. Nah, ini ada satu WhatsApp yang masuk, Ustadz, dari Ibu Siti dari Sebulu. Beliau bertanya, Ustadz, apakah gelar haji itu membawa tanggung jawab moral di masyarakat? Nah, bagaimana mempertanggungjawabkan gelar haji ini, Ustadz? Silahkan.
2: Ya, baik. Kalau arah pertanyaannya adalah tanggung jawab moral, itu benar. Bahwa agama itu mengajak sekaligus mengajarkan ya kepada kita bahwa dari kita yang awalnya mungkin dari level 1 gitu kan ya, ketika kita melaksanakan ajaran agama itu akan berubah menjadi level yang kedua gitu ya. Maka ketika orang sudah apa namanya, dalam dirinya tersemat kata haji ya, ibu hajah atau bapak haji, maka orang tersebut punya nilai apa ya, tanggung jawab ya, moral juga bisa, walaupun itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ketika orang berhaji fahami, ketahui bahwa Anda ya sekarang ini sudah tidak lagi orang yang kemarin ya. Kalau yang kemarin sebelum haji itu anggap saja ya level 1 orang yang masih berwarna A misalkan. Maka ketika sekarang sudah haji, maka Anda dengan sendirinya sudah berubah. Berubah kepada level 2 atau sudah beralih warna, warna yang lebih baik lagi. Sehingga kata haji itu ketika itu sudah tersemat dalam diri kita, maka di situ ada banyak tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri pribadinya dan Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Jangan sampai ya, jangan sampai dengan kita sudah mengeluarkan banyak

0: itu merasakan hal yang berbeda dengan yang hari ini yang sudah haji gitu. Sehingga di samping apa namanya dirinya juga berubah menjadi baik, orang lain pun merasakan kebaikan itu. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda kan, khairun nasi anfa'uhum linnas, itu kan bahwa pribadi yang baik adalah pribadi yang bisa menjadikan, melahirkan kebaikan untuk orang lain. Walaupun ya sebenarnya ibadah haji itu ya untuk dirinya, agar dirinya lebih baik, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu kebaikan itu kan tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Karena walau bagaimana kita ini kan pasti ada interaksi dengan orang banyak. Sehingga dari situlah kemudian agama itu menyampaikan bahwa haji itu tidak hanya bersifat arbir untuk diri sendiri. Tadi sudah jelas ya dalam ayat, kalau Anda sedang berhaji itu tinggalkan tiga hal itu, Arafah, Al-Fusuk, Al-Jidal. Ternyata itu kan tidak hanya apa namanya kebaikan yang paling nantinya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, saya kira itu betul sekali ya, bahwa haji itu adalah tanggung jawab moral ya. Ya untuk orang banyak begitu. Saya kira demikian.
1: Baik, saya ke WhatsApp lagi nih Ustadz. Ada Pak Alwi dari Makassar. Beliau bertanya begini Ustadz, katanya pernah dengar bahwa haji itu bukan gelar seperti sarjana. Kalau di pikiran saya, kata beliau, memang bukan gelar, tapi tanda bahwa sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bagaimana Ustadz, cocokkah, kata beliau begitu? Silakan Ustadz.
0: Baik, kalau saya sepakat ya, saya sepakat ini. Memang haji itu bukan gelar gitu kan ya. Itu kan istilah kita saja. Karena mungkin ini biayanya besar gitu kan ya. Dan tidak ada di Indonesia, adanya di kota suci sana ya. Sehingga ketika orang pulang haji itu ya, oh dia adalah bapak haji atau ibu haji ya. Walaupun sebenarnya itu tidak harus ditampakkan ya. Tidak harus ditampakkan. Saya juga mendukung sekali ya. Apa namanya semacam budaya ya, semacam budaya bahwa ketika tertulis nama Ahmad Yazid misalkan, itu tanpa ada embel-embel H di depannya ya, itu saya salut itu. Karena di samping untuk menjaga diri kita ya dari, mohon maaf ya, dari sifat-sifat riya, bahkan mungkin nauzubillah sombong misalkan ya, itu juga memberikan apa namanya dampak yang lebih luas ya. Nah, sehingga apa namanya kata haji itu memang bukan gelar sebenarnya. Justru yang kalau saya itu yang lebih penting adalah nilainya sendiri. Tanpa kita sampaikan, kita tulis ya, ketika nilai haji itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, saya kira tidak hanya manusia kok, Allah pun akan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berhaji, apalagi haji yang mabrur, yang itu ditampakkan ya, tidak hanya antara dianya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga antara dia dengan manusia dan seluruh alam semesta ya. Masa ya apa namanya sudah punya gelar haji masih berperilaku, bersikap ya hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama. Ya jangan sampai juga ya dia berperilaku baik karena gelar itu, jangan sampai juga, percuma saja gitu kan. Percuma dia berbuat baik karena ada tuntutan ya tanggung jawab kata haji itu. Itu ya saya rasa keliru juga gitu kan ya. Karena yang dilakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kata-kata gelar tadi itu, haji tadi itu. Walaupun mungkin memang ada baiknya gitu ya, ketika gelar itu disematkan, dicantumkan di situ ya, untuk memberikan semangat ke keluarganya,

0: dan tidak masalah. Tapi kalau itu apa namanya menjadikan kita terusik ya, terkurangi nilai keikhlasan, nilai kebaikan, ya saya rasa itu kita sembunyikan aja lah gitu kan, ya nilai haji itu gitu kan. Dan memang mungkin lebih kepada budaya di kita ya, di kita ini, sehingga orang ketika haji yang pertama itu adalah dia pakai songkok putih, songkok haji gitu kan ya. Bahkan ada di satu daerah ya, bahwa orang yang belum haji dilarang pakai songkok putih atau jilbab putih yang kayak gitu ya, yang tanda-tanda haji itu. Kenapa gitu kan ya? Dia kan belum haji. Masa ya haji itu diukur dengan songkok atau jilbab putihnya, atau mungkin dengan jubah kebesaran itu gitu kan ya. Tapi yang benar adalah haji itu sebenarnya nilainya ya, nilainya daripada haji itu yang lebih besar sebenarnya. Makanya tanggung jawab haji itu tidak hanya tanggung jawab pada dirinya sebagai orang yang sudah melaksanakan hajinya, tapi bagaimana tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu.
1: Iya. Satu lagi nih Ustaz, dari WhatsApp ya, ada Pak Jumairi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak.
2: Begini. Ini kan kalau haji, sudah naik haji, kemudian mohon maaf ya, ada dalam tanda kutip riya gitu, apakah pahala ibadah hajinya itu hilang atau berkurang, atau apa, hilang sebentar kemudian timbul lagi gitu kan pahala hajinya itu? Mohon pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi. Silahkan Ustadz.
0: Baik ya, memang riya itu satu hal yang sangat rahasia ya, yang sangat kecil dan halus sekali begitu ya, sehingga itu semua dikembalikan kepada yang memiliki. Begini maksudnya, kalau kita sudah berhaji ya, apakah penyematan nama itu, gelar itu akan mengurangi nilai kebaikan dalam tanda kutip menjadi riya atau bahkan sombong ya? Ya tentu kembali kepada kita. Kalau memang niat kita itu baik, saya rasa tidak mengurangi kok. Ya. Tidak mengurangi itu sepanjang kita tidak ada niatan yang lain ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalkan untuk keluarga kita ya, anak-anak kita, dengan penyematan kata haji itu mereka akan termotivasi ya, menjadikan semangat, itu ya ada baiknya ya untuk hal yang sifatnya kebaikan. Namun ya, namun ketika gelar itu muncul, kata haji itu muncul dalam diri kita, kok ya kita ketika dipanggil tidak dengan kata haji, kita mungkin kurang puas ya. Nah itu ya kemudian ada titik-titik tanda-tanda riya tadi itu. Dan pasti ya ketika itu ada dalam diri kita ya, no, ya tentu itu akan mengurangi nilai haji itu sendiri, karena riya itu akan menghapus segala kebaikan ya. Dari riya akan menghapus kebaikan. Ketika kebaikan sudah terhapus ya tentu ya kita percuma saja gitu kan ya. Saya rasa begitu ya Bapak. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Jangan sampai ibadah haji yang sudah kita laksanakan dengan begitu berat ya, itu hilang pahalanya, hilang nilainya, hilang bobotnya ya, cuman gara-gara satu langkah yang kecil yaitu riya gitu. Baik, saya rasa itu
1: iya terjawab ya Pak Jumairi ya, masya Allah. Silahkan untuk Anda pendengar, kita masih di sajian Mutiara Pagi bersama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda, Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki ini, yang membahas seputar implementasi nilai haji mabrur. Nah ini kita masih di jalur WhatsApp Ustadz, saya bacakan kembali yang masuk. dari Pak Ilham di Ahim ini. Beliau bertanya, Ustadz, apa sebenarnya tantangan besar untuk mabrurnya haji kita di era modern ini sekarang, Ustadz? Karena kalau melihat jemaah haji Indonesia itu kalau pulang macam-macam yang dipakainya, Ustadz, tanda sebagai sudah hajinya, katanya Ustadz. Nah, ini apakah jadi tantangan juga, katanya Ustadz? Silahkan, boleh dibahas ini, Ustadz.
0: Baik, alhamdulillah ya, untuk penanya ini nih sangat baik sekali ya. Terkait dengan tantangan ya, tentu banyak sekali ya. Karena begini, jadi haji mabrur itu di samping memang tuntutan ya, juga hadiah sebenarnya gitu ya. Tentu kalau apa namanya, kalau itu kita kembali kepada masyarakat kita, itu akan banyak sekali muncul-muncul tantangan itu gitu kan. Karena begini, sebenarnya ibadah haji yang kita lakukan itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan haji gitu kan ya. Itu ya karena dipanggil. Wahai Anda yang punya nama ini, saya panggil engkau ya menuju ke Baitullah, ke rumahku untuk apa namanya melaksanakan rangkaian ibadah haji itu. Ini kan tidak sembarang orang. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk satu hal itu. Saya cerita sedikit ya, bahwa di detik-detik keberangkatan haji ya, tinggal berangkat saja itu ya, kalau Allah belum apa ya memanggil ya, belum juga berangkat. Nah, ini kalau saya kan betapa haji itu memang hadiah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berusaha ya dengan memenuhi segala bentuk kelengkapannya, tinggal satu, Allah yang menentukan berangkat enggak gitu ya. Maka dari itu, ketika sudah kita sudah memperoleh hadiah itu gitu kan ya, kok kita sia-siakan? Nah, itu di antara adalah tantangan kita sebagai haji yang mabrur. Maka kalau kita masuk ke dalam ranah media sosial, begitu banyak tantangan itu ya dalam kita berinteraksi, berkomunikasi lewat media sosial, itu seringkali kita terpancing, bahkan terjerumus ya, terjebak pada kondisi di mana kemabruran haji kita itu akan tercederai, terkurangi ya. Kita berkomunikasi lewat WhatsApp, lewat ungkapan, kita berkomentar gitu kan, penyampaian, bahkan mungkin mengeser sesuatu yang mana itu ketika itu menjadikan orang lain, mohon maaf, tersinggung mungkin ya, itu juga akan mencederai itu. Itu banyak tantangannya itu ya. Pak, apakah boleh ketika sudah haji kita marah gitu, misalkan begitu ya, kita emosi gitu kan, itu bagaimana ini gitu kan ya. Nanti kalau kita marah, kita akan mencederai nilai haji kita gitu kan ya. Ya tentu marah yang tanpa arah gitu, emosi yang tanpa kendali. Sehingga dengan kataku haji mabrur, ya emosi kita, kemarahan kita itu ya sesuai dengan kepentingannya lah ya. Kalau kita lihat anak kita misalkan waktunya sholat, tidak mau sholat, ya kita harus arahkan itu. Bahkan kita dalam tanda kutip memarahi kebaikan gitu kan ya. Nah, ini begitu banyak tantangan ya. Kayak tadi itu, ketika kita terjun di dunia bisnis ya, perdagangan gitu kan ya, termasuk tadi itu mengurangi timbangan ya, mengurangi ukuran ya, itu kan bagian daripada tantangan kita untuk menjadi haji yang mabrur. Nah, Maka dari itu ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji, maka jangan berhenti untuk terus ya mengaplikasikan nilai yang kemarin ya kita lakukan di tanah suci, terus kita kawal ya sampai betul-betul kita menjadi haji yang mabrur, tidak hanya di Mekah saja tapi juga ketika kembali kepada keluarganya masing-masing. Saya rasa itu.
1: Masyaallah. Baik Ustaz, kita ya. Berada di akhir sesi ini untuk sajian Mutiara Pagi. Silahkan Ustaz boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik, bahwa haji yang mabrur itu adalah haji di mana dengan kemabrurannya kita akan memperoleh satu pahala yang begitu tinggi sampai haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah SWT. Namun harus diingat bahwa yang demikian itu tidak hanya baik untuk dirinya tapi untuk kebaikan bersama. Dengan nilai haji yang mabrur maka akan terbentuk ya satu keluarga, satu komunitas, satu masyarakat yang betul-betul aman, nyaman, dan baik untuk semuanya. Saya rasa itu. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Suratul ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan ada bahasan topik lainnya Ustaz ya, bersama Ustaz Ahmad Yazid.
0: Baik.
1: Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Ahmad Yazid Hayatul Maki MPD dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah bersama kita dengan bahasan topik implementasi nilai haji mabrur. Untuk adik yang tertinggal pembahasan tausiah hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda. Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio Produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Selalu bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, edisi hari ini pagi ya, 6 Juni 2026 di hari Sabtu. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda tentunya untuk update informasi-informasi pilihan dan juga menemani Anda mengawali aktivitas di pagi hari ini. Untuk yang tetap beraktivitas seperti bekerja untuk hari ini, kami akan temani Anda tentunya dengan serangkaian informasi dan juga musik-musik untuk memberikan semangat, bahkan untuk Anda yang saat ini juga tengah berolahraga ya. Kami update informasi perakiran cuaca yang dirilis bmkg.go.id untuk hari ini di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur. Terpantau pendengar beberapa wilayah cerah untuk sepanjang hari seperti di kawasan Paser, Penajam Paser Utara dan juga Kota Bontang. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya ini cenderung berawan, bahkan juga cerah berawan ya. Potensi hujan ringan ini diprediksi ada di kawasan Mahakam Ulu dengan suhu rata-rata 21 hingga 30 derajat Celcius. Anda yang pagi hari ini juga memonitor siaran kami bisa juga berinteraksi menggunakan jalur WhatsApp di 0811554976 ataupun juga di sosial media kami Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami update informasi terkait dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Nah, untuk Anda yang belum tahu, Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Fungsi utamanya menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, kemudian melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK dan juga menjamin polis asuransi. Nah, LPS ini sendiri sekarang sudah hadir di dekat kita pendengar melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya dan mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, Nusa Tenggara Barat ya, Nusa Tenggara Timur dan juga Pulau Kalimantan. Informasi lainnya pendengar kami akan update juga dalam penyampaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Jadi Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya ke rumah, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, 6 Juni ini juga diperingati sebagai hari lahir Presiden Soekarno, sosok proklamator sekaligus juga Presiden Republik Indonesia yang pertama, di mana lansiran dari Kemendikbud situs pendengar, Insinyur Soekarno ini lahir pada tanggal 6 Juni maksud kami di Kampung Peneleh Surabaya Jawa Timur, yang kemudian bisa dibilang ya berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Selain itu juga di tanggal 6 Juni ini diperingati sebagai Hari Hama Sedunia, di mana ini adalah peringatan untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan hama yang efektif dan bermanfaat bagi kualitas hidup manusia serta tanaman. Kami akan hadirkan pendengar penyampaian berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

99.9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103.3 MHz. Tenggarong 93.3 MHz. Sangatta frekuensi 93.5 MHz. Bontang 97.2 MHz. Tanah Grogot di 96.8 MHz. Berau 96.7 MHz. Studio produksi IKN di 98.3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026.
2: Kalimantan Timur khususnya itu masih sangat potensial ya untuk digarap. Saya yakin koperasi ini akan semakin berdampak bagi masyarakat.
3: Yang mana kedua tersangka tersebut terlibat dalam penjualan batu bara tidak benar yang bukan berasal dari area tambang miliknya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, seperempat abad perjalanan KSP Kredit Union Daya Lestari menjadi bukti semangat solidaritas dan swadaya mampu mendorong perubahan ekonomi masyarakat. Momentum hari jadi ke-25 ini juga mendapat perhatian pemerintah pusat dengan hadirnya Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia di Samarinda. Berikut laporannya.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25, Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union atau KSPCU Daya Lestari menggelar misa syukur, seminar, dan talk show di Samarinda pada Jumat 5 Juni 2026. Perayaan ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan seperempat abad koperasi yang lahir dari semangat kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Pengurus KSPCU Daya Lestari Simon Jang mengatakan, koperasi tersebut berdiri pada tahun 2001, berawal dari sebuah mimpi sederhana untuk membantu masyarakat saling mendukung dan keluar dari berbagai keterbatasan ekonomi melalui solidaritas dan swadaya. Menurutnya, para pendiri percaya perubahan besar dapat terjadi ketika masyarakat kecil bersatu dan saling percaya. Simon menjelaskan keberhasilan koperasi tidak hanya tercermin dari pertumbuhan aset maupun jumlah anggota, tetapi juga dari perubahan kehidupan para anggotanya.
2: Harapan kita seperti tema yang kita ambil dalam momen ini adalah sehat, kemudian mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Kita berharap koperasi ini akan semakin sehat, semakin tangguh dia, kemudian bisa terus mandiri dan akan terus berkelanjutan atau sustainable. Tentu dengan dukungan banyak pihak, baik itu anggota, pemerintah, dan semua stakeholder yang ada. Jadi kita terus bersinergi untuk memastikan bahwa lembaga ini akan terus berkelanjutan dan berdampak bagi banyak orang, untuk mensejahterakan anggota.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI Herbert Hot Ojahan Siagian mengapresiasi capaian CU Daya Lestari yang dinilai berhasil membangun kepercayaan anggota selama 25 tahun.
3: Ya, koperasi ini sudah mempunyai cabang yang cukup banyak ya. Saya pikir Kalimantan Timur khususnya itu masih sangat potensial dan masih mempunyai potensi yang cukup besar ya untuk digarap. Fokus di Kalimantan Timur karena potensinya juga cukup besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Timur. Saya yakin koperasi ini akan semakin bermanfaat lah, berdampak bagi masyarakat di Kalimantan Timur khususnya.
1: Melalui momentum ulang tahun ke-25 ini, CU Daya Lestari diharapkan tidak hanya berbangga pada capaian aset dan jumlah anggota, tetapi juga terus memperkuat perannya sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat yang mampu menciptakan kesejahteraan, kemandirian, dan solidaritas bagi generasi mendatang. Arari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pertambangan CVABI. Kedua tersangka masing-masing berinisial D dan M dari pihak swasta, serta AF yang merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Tony Yuswanto mengatakan, keduanya diduga terlibat dalam praktik penjualan batu bara ilegal, bukan berasal dari wilayah tambang yang berhak mereka kelola, sehingga menimbulkan kerugian negara.
4: Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 90 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, yang mana kedua tersangka tersebut terlibat dalam penjualan batu bara tidak benar yang bukan berasal dari area tambang miliknya sehingga negara dirugikan. Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 3 Juni 2026.
0: Untuk kepentingan penyidikan, Kejati Kaltim menahan kedua tersangka selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Samarinda sembari menghitung besaran kerugian negara. Seorang perempuan di Samarinda Seberang ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun. Pelaku yang ternyata mengenal keluarga korban berhasil ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian. Berikut laporannya.
5: Seorang perempuan berinisial AMA berusia 22 tahun ditangkap polisi setelah merampas kalung milik seorang lansia berusia 88 tahun di Jalan Komura, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pelaku diketahui merupakan teman dari cucu korban dan telah beberapa kali mendatangi rumah korban sebelum melancarkan aksinya. Kapolresta Samarinda Kombespol Hendri Umar mengatakan peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 11.15 WITA. Korban berinisial HB mengalami luka di bagian leher dan tangan akibat tarikan paksa saat pelaku berusaha mengambil perhiasan yang dikenakannya.
6: Korbannya berumur 88 tahun, kemudian modus si pelaku, kemudian cara si pelaku ini mengambilnya, mengambil secara paksa dengan menarik, pertama ditarik gelang, ya, pertama ditarik gelang tapi tidak bisa, tapi kemudian ditarik kalung dari si korban nenek ini, itu akhirnya yang bisa terambil.
7: Dalam waktu kurang dari 24 jam, untuk si pelaku juga sudah bisa kita amankan.
5: Sementara itu, menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Agus Setiawan, pelaku merupakan teman dari cucu korban yang memang sering berkunjung ke rumah tersebut. Sebelum kejadian, pelaku diketahui sempat berkunjung pada 29 Mei 2026. Pelaku kemudian kembali datang ke rumah korban pada Kamis 28 Mei dengan alasan mengantar daging.

0: sehingga kalung tersebut putus dan berhasil diambil oleh tersangka.
1: Usai penyelidikan, polisi akhirnya menangkap AMA di kediamannya di kawasan Mangkupalas. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menikah dan mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak keperluan ekonomi untuk membayar utang dan cicilan. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 479 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, yakni setiap orang yang melakukan pencurian atau ancaman dengan kekerasan dipidana penjara paling lama 9 tahun. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda memastikan proses sistem penerimaan murid baru berjalan transparan dan berintegritas, salah satunya dengan mewajibkan ketersediaan saluran pengaduan bagi masyarakat. Berikut laporannya.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan petugas teknis sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 secara khusus mengatur penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik manipulasi data, pungutan liar, hingga berbagai bentuk kecurangan selama proses penerimaan siswa baru. Berbicara di Samarinda kepada wartawan, Andi Harun mengatakan keberadaan kanal pengaduan juga menjadi bagian dari upaya menjaga objektivitas proses seleksi di tingkat PAUD, SD maupun SMP. Dan dia menegaskan pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh fasilitas sekolah, tetapi juga dimulai dari proses penerimaan siswa yang bersih, transparan, dan bebas intervensi.
4: Saluran pengaduan itu tetap akan kita buka selama sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilakukan. Oh, tetap diusahakan. Itu menjadi konsentrasi kita sekaligus komitmen kita bahwa pelapornya akan dirahasiakan. Ya, tapi jangan dipakai untuk buat surat kaleng, fitnah-fitnah. Kadang-kadang kan saluran hukum itu dipakai untuk menjatuhkan orang, memfitnah orang, itu nggak boleh. Karena kita maunya ini berlangsung objektif, bukan karena 1-2 orang, ini sistem.
3: Pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh pihak mulai dari penyelenggara, orang tua, hingga masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, agar hak peserta didik memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas dan dapat terjamin. RRI Rizky Multiyanto melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda akan memperluas program sedekah sampah hingga ke seluruh kecamatan untuk mendorong pemilahan sampah dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Berikut liputannya.
5: Pemerintah Kota Samarinda akan memperluas pelaksanaan program sedekah sampah hingga ke 10 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat budaya memilah sampah dari sumber sekaligus meningkatkan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda setelah program sedekah sampah yang dipusatkan di kawasan Islamic Center berhasil mengumpulkan dana sekitar 10 juta rupiah dari partisipasi masyarakat dan berbagai instansi. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu warga yang membutuhkan melalui berbagai kegiatan sosial. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Suarso, Jumat 5 Juni 2026. Menurut Suarso, pelaksanaan program di tingkat kecamatan dinilai lebih efektif karena lokasi pengumpulan lebih dekat dengan masyarakat. Selain meningkatkan partisipasi warga, program ini juga diharapkan mampu membangun kesadaran memilah sampah sejak dari rumah tangga.
6: Kami meyakini bahwa kalau sedekah sampah ini dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan, maka konsep pemilahan sampah dari hulu akan berjalan dengan baik, itu dari sisi sirkular ekonominya. Sedekah sampah ini akan lebih bermanfaat kalau kita serahkan sistem mitigasinya atau identifikasinya dengan pelaksanaan di tingkat kecamatan, maka akan semakin banyak sampah yang bisa kita laksanakan pemilahannya maupun pengumpulannya.
5: Delha Samarinda nantinya akan melakukan pendampingan kepada setiap kecamatan mulai dari mekanisme pengumpulan, pemilahan, pencatatan hingga sistem pelaporan yang terintegrasi. Program ini juga akan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, pusat perbelanjaan, perbankan, instansi pemerintah hingga berbagai komunitas masyarakat. Pemerintah menilai gerakan sedekah sampah tidak hanya berdampak pada pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Lebih dari itu, program ini menjadi sarana edukasi ekonomi sirkular, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui perluasan program ke seluruh kecamatan, pemerintah Kota Samarinda berharap sedekah sampah dapat berkembang menjadi gerakan lingkungan dan gerakan sosial yang berkelanjutan tanpa membebani anggaran daerah. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
2: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Ulu mempercepat penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur

0: strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026. Kepala Dinas PUPR Mahulu, Didik Subagia, menyebut sebagian besar paket pekerjaan yang sedang berjalan telah menunjukkan progres signifikan. Dari sekitar 50 proyek yang ditangani tahun ini, mayoritas merupakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan seperti pembangunan Bandara Ujo Bilang yang telah diserahkan pemerintah Kabupaten Mahulu kepada pemerintah pusat untuk proses pengembangan lebih lanjut. Dinas Perhubungan Kabupaten Berau merespons aduan masyarakat terkait dugaan pungutan liar di ruas jalan rusak bawah jembatan ATJ yang mangkrak. Disub meminta masyarakat segera melaporkan lokasi dan bukti kejadian agar dapat ditindaklanjuti. Berikut laporannya.
1: PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, Rita Nur Sandi, menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menemukan secara langsung adanya praktik pungutan liar atau pungli di kawasan jalan rusak di bawah jembatan ATJ yang mangkrak. Meski demikian, Dinas Perhubungan tetap menaruh perhatian serius terhadap laporan masyarakat yang menyebut adanya oknum yang diduga melakukan pungutan kepada pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Rita mengatakan pihaknya membutuhkan informasi yang lebih lengkap agar dapat melakukan penelusuran dan penindakan secara tepat sasaran.
2: Saya tidak ada, saya tugaskan untuk melakukan entah itu pengaturan lalu lintas ataupun melakukan penjagaan yang sifatnya mungkin dari segi keselamatan lalu lintas darat nggak ada kami tugaskan. Kalau untuk kami sendiri ya jelas ya menentang yang adanya namanya pungli. Kalau memang ada terbukti Dinas Perhubungan kemudian juga ya yang jelas kita juga kalau disertai bukti memang ada ya suka tidak suka ya harus kita ikuti aturan yang kita lakukan juga pemeriksaan secara internal seperti itu.
1: Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pengawasan di lapangan. Bukti berupa foto, video maupun informasi waktu dan lokasi kejadian akan memudahkan petugas melakukan verifikasi. Ia menegaskan Dinas Perhubungan tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan masyarakat, terlebih jika dilakukan dengan memanfaatkan kondisi infrastruktur yang belum berfungsi optimal. Selain melakukan pemantauan, Dinas Perhubungan juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum maupun praktik pungutan liar di lokasi tersebut. Masyarakat pun dihimbau segera melaporkan jika menemukan aktivitas serupa agar penanganan dapat dilakukan secepatnya dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Pelaksana tugas Pusat Kesehatan Haji, Kementerian Haji dan Umroh Dani Pramudia mengungkapkan jumlah jemaah haji Indonesia yang sakit pasca puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina tahun 2026 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data Kemenhaj, pada musim haji 2026 ada 210 jemaah yang dirawat, sedangkan pada musim haji 2025 tercatat mencapai 300 jemaah. Penurunan angka tersebut dinilai berkaitan dengan penerapan pemeriksaan istitoah kesehatan yang lebih ketat sebelum keberangkatan, termasuk penyaringan calon jemaah yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan untuk menjalankan ibadah haji. Adapun keluhan kesehatan yang paling banyak dialami jemaah hingga saat ini adalah gangguan pernafasan akibat kelelahan, serta penyakit jantung yang dipicu oleh faktor usia dan riwayat penyakit hipertensi serta diabetes.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Seperempat abad perjalanan KSP Credit Union Daya Lestari menjadi bukti semangat solidaritas dan swadaya mampu mendorong perubahan ekonomi masyarakat. Momentum hari jadi ke-25 ini juga mendapat perhatian pemerintah pusat dengan hadirnya Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia di Samarinda. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pertambangan CVABI. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
0: Betul. Karena nobar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul. Gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

Samarinda Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami awali informasi pagi ini dengan informasi dari dunia olahraga ya, di mana pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu ini mulai membahas untuk peluang menggelar nobar atau nonton bareng Piala Dunia di ruang publik sebagai upaya untuk memeriahkan ajang sepak bola dunia sekaligus juga membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal. Namun pendengar, di balik antusiasme ini, jadwal pertandingannya ini justru menjadi sorotan karena memang sebagian besar laga itu akan berlangsung bertepatan dengan jam kerja. Dilansir dari Tribun, pendengar, asisten 1 Setkap Mahakam Ulu Agustinus Teguh Santoso mengatakan kondisi ini membuat pemerintah harus lebih selektif untuk menentukan waktu pelaksanaan nobar jika nantinya direalisasikan. Jadi pemerintahnya akan mengupayakan pengaturan jadwal yang lebih sistematis dengan memilih pertandingan yang dinilai paling memungkinkan untuk disaksikan bersama masyarakat. Dan disebutkan fasilitas videotron di alun-alun Mahakam Ulu akan menjadi salah satu opsi yang bisa dimanfaatkan apabila jadwal pertandingan memungkinkan dilaksanakan secara terbuka. Meskipun begitu, ia menilai agenda nobar tetap menarik karena bisa membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM untuk ikut meramaikan kegiatan. Karena event sepak bola dunia yang tidak digelar setiap tahun ini tentunya menjadi momentum ya, yang sayang dilewatkan dan layak disambut bersama dengan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kali ini informasi dari wilayah Kabupaten Berau, pendengar, di mana pemerintah kabupatennya terus mematangkan persiapan pelaksanaan pemusatan pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tahun 2026 melalui rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Kakaban lantai 2 kantor Bupati Berau pada Jumat 5 Juni 2026. Dilansir RRI, pendengar, Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Berau, Embi Lestari, mengatakan koordinasi lintas sektor ini jadi kunci keberhasilan untuk pelaksanaan Pusdiklat maupun tugas pengibaran bendera pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini. Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan Kesrasetda Berau, Warji, menyampaikan ada sebanyak 39 calon paskibraka yang akan mengikuti pemusatan pelatihan tahun ini. Dari kesiapan administrasi, sarana-prasarana hingga dukungan kesehatan ini juga harus dipastikan sejak awal agar pelaksanaan berjalan lancar. Pemusatan latihan direncanakan berlangsung di Stadion Mini Teluk Bayur dengan masa karantina selama 15 hari dan berbagai kebutuhan pendukung seperti tempat tidur, fasilitas sanitasi, pelayanan kesehatan, transportasi, dan juga toilet portable ini turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kita nantikan tentunya, pendengar, karena pemerintah Kabupaten Berau ini optimis pelaksanaan Pusdiklat Paskibraka 2026 bisa berjalan lancar, aman, dan juga sukses sekaligus bisa mencetak generasi baru muda yang disiplin, berkarakter, dan juga punya semangat kebangsaan yang kuat.

0: Hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kali ini terupdate informasi dari wilayah kota Samarinda, di mana ST Negeri 012 Sungai Kunjang kembali mengusulkan revitalisasi total kepada pemerintah kota Samarinda. Usulan ini disampaikan saat peninjauan lapangan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda bersama sejumlah OPD terkait pada Kamis 4 Juni kemarin. Dilansir RRI, Kepala SDN 012 Sungai Kunjang, Laode Akahan Haira, mengatakan renovasi sebagian itu dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi sekolah. Menurutnya masalah terbesar bukan kondisi bangunan, melainkan banjir yang terus berulang setiap kali hujan deras turun. Ia menjelaskan genangan air tidak hanya terjadi di halaman sekolah, tetapi juga masuk ke ruang kelas dan ruang kantor dengan ketinggian yang cukup dalam sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Akibat kondisi tersebut, kegiatan pembelajaran seringkali harus dihentikan sementara, bahkan para siswa terkadang diliburkan selama 2 hingga 3 hari hingga banjir surut dan lumpur dibersihkan. Menurutnya pihak sekolah sudah mengusulkan peninggian bangunan antara 1 hingga 1,5 meter. Namun dalam pembahasan terakhir muncul alternatif pembangunan model panggung agar aliran air dapat mengalir di bawah bangunan sekolah. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, dan saat ini kita jelang untuk penyampaian berita nasional ya, Warta Berita bersama Pro 3 RRI, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
1: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya